0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, semangat untuk aktivitas di pagi hari ini dan lepas dari jam 7 pagi ini bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alvana Mar dan Imalana. Bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini Seru Cakra? Kondisi cuaca maupun arus lalu lintasnya jangan lupa untuk Anda kabarkan di 0852 9001061. Kirim foto maupun juga videonya. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, Seru Jakarta, lepas dari jam 7 pagi, apakah masih cukup padat arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini? Bisa Anda kabarkan selalu ya, ini perubahan kondisi di sekitar Anda. Biasanya kalau jam 7, jam 8 ini masih cukup padat ya. Anak-anak ada yang masih berangkat ke sekolah, kemudian sebagian ada yang berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Saling menghormati sesama pengguna jalan ya, Seru Jakarta, tidak saling serobot karena memang sedang ramai. Kalau memang tidak ingin telat ya berarti berangkatnya harus lebih awal, seperti itu. Jangan sampai kegubuhan Anda pagi hari ini ya, keburu-buruannya ini membahayakan yang ada di sekitar Anda. Saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari wilayah Kota Kediri, kali ini ada perubahan aturan lalu lintas lagi di kawasan pertigaan Jalan Mauni Pesantren, tepatnya di PG Pesantren ya, mulai diberlakukan hari ini, yang dimana kendaraan roda 4 atau lebih sekarang wajib melaju satu arah saja. Sementara untuk kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas dua arah. Untuk penerapan aturan yang terbaru ini masih banyak ya untuk para pengemudi yang belum mengetahui, karena bahwasannya memang masih baru, masih diberlakukan pada hari ini. Padahal banner informasi arus lalu lintas itu sudah ada ya, Erika. Jadi dari arah Simpang Lima Gumul itu nanti yang roda 4 ke atas itu tidak boleh melintas ke arah utara, jadi ke selatan semuanya. Sedangkan kalau yang roda 2 itu masih boleh melintas ke selatan ataupun ke utara, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi di bundarannya itu juga sudah tidak boleh belok ke arah barat. Jadi harus lurus dulu baru ke arah barat, seperti itu. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Bu Eni, melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di pertigaan Warujayeng. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di ketiga arahnya. Untuk cuaca pun juga terpantau bersahabat di pagi hari ini. Selanjutnya ada Bu Sinta juga ikut menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot Nganjuk lumayan ramai, banyak pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju ke pasar ataupun sebaliknya. Beliau ini perjalanan dari Kali Anyar ya, untuk sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, cuaca pun juga masih cerah. Pak Basuki, perjalanan dari Papar menuju ke Prambon saat ini sudah sampai di wilayah Kelutan. Untuk di jembatan Kelutan masih ada perbaikan ya di pagi hari ini, jadi masih diberlakukan satu arah saja. Hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan juga, karena bahwasanya untuk roda 4 ini lumayan sempit untuk jalan di wilayah jembatan Kelutan pada pagi hari ini. Untuk cuaca di wilayah Kelutan juga masih terpantau cerah. Selanjutnya ada Pak Hendi, perjalanan dari Ngeronggot menuju Kertosono sudah sampai di wilayah Tembara. Arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan yang berarti juga, cuaca cerah. Kendaraan didominasi roda 2 dan roda 4. Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi Mbak Sukma dari Jombang Karanganjuk lewat arteri sampai di Simpang 4 Kertosono masih cukup lancar, anginnya yang cukup kencang sepanjang jalur tadi. Pak Budi Santoso dari Jatikalan juga menginformasikan cuaca sudah mulai cerah, angin di jam 7 pagi ini masih cukup kencang. Yang melewati Jatikalan juga hati-hati, kondisi trafik lalu lintas cukup ramai dilaporkan. Kemudian untuk hari ini ada informasi pemadaman listrik dari PLN UP3 Mojokerto ULP Nganjuk. Untuk hari Rabu 9 September ini jam 9 pagi sampai jam 4 sore, untuk pemadaman akan dilaksanakan di Dusun Kemlokolegi, Desa Ngangkatan Rejoso dan sekitarnya. Karena ada pemeliharaan jaringan, akan padam hari ini jam 9 sampai jam 4 sore di Dusun Kemlokolegi, masuknya di Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Erika.
0: Terima kasih, Alvan Aman. Sebelumnya ada Imalana, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan gatekeeper bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krishna.

0: Ya, seru cakra ikuti petunjuk arah maupun juga pengaturan arus lalu lintas yang diperlakukan oleh petugas di lokasi ya. Ada beberapa perubahan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas di wilayah Kediri seperti itu. Nah, ini untuk Anda yang mungkin juga merupakan pendatang ya, belum hafal karena memang pengaturan itu juga baru dilakukan, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Sampaikan kepada kami ya situasi dan kondisi saat Anda melintas seperti apa. 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, selain di wilayah Ngangkatan Rejoso yang hari ini padam, ini dari PLN Wurujaya yang juga menginformasikan ada pemadaman listrik hari Rabu 9 September ini. Untuk PLN ULP Wurujaya, pemadaman akan dilaksanakan di jam 9:30 pagi sampai jam 4 sore. Ini meliputi Kecamatan Prambon, ada di Desa Sono Ageng, kemudian di Desa Kurung Rejo, kemudian di area Polsek Prambon, kemudian sepanjang Jalan Raya Prambon Kediri, ini di sekitaran Pertigaan Gading sampai Pertigaan Watu Dandang. Ini akan padam hari ini jam 9:30 sampai jam 4 sore karena ada pemeliharaan jaringan. Jadi mau melintas di seputaran Jalan Raya Prambon Kediri, ini hati-hati karena untuk beberapa traffic light disampaikan juga akan terdampak pemadaman jam 9:30 pagi ini sampai jam 4 sore nanti, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Update terkini terkait dengan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi ya pada hari ini Rabu 9 September 2026 dini hari sekitar pukul jam 00:47. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasinya sekitar 28 detik. Akhir pekan lalu Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami episode erupsi menerus selama 25 jam. Dan kemarin, Kementerian ESDM mencatat Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas erupsi dengan pola letusan ringan yang terjadi secara berkala. Dan hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau karena tingkat kegempaannya masih sangat tinggi. Bagi masyarakat di wilayah pesisir Banten dan juga Lampung, diharapkan untuk terus waspada pada potensi bahaya erupsi. Beralih ke informasi berikutnya, untuk pengendara yang akan melintas di wilayah Malang pada tanggal 12 dan juga 13 September, kan ini juga weekend ya, hari Sabtu ataupun Minggu, perlu diwaspadai karena bahwasannya di wilayah Malang tanggal 12 dan 13 September ini akan ada karnaval begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, tepatnya di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum, Desa Druju Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Talang Suko Kecamatan Turen, Desa Jabung Kecamatan Jabung, Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan. Untuk di tanggal 13 Septembernya ada di Desa Pulung Dowo Kecamatan Tumpang, Desa Sumber Suko Kecamatan Dampit. Jadi bagi pengendara yang akan melintas di wilayah Malang agar dapat menghindari desa-desa tersebut ya, agar tidak terjebak kemacetan. Beralih ke informasi berikutnya, bahwasannya tanggal 8 September kemarin ya, pada malam hari, tepatnya di sekitar pukul jam 10 hingga jam 11-an, itu ada truk gandeng muatan tebu oleng di wilayah Ring Road Timur Kabupaten Ngawi, yang dimana mengakibatkan akses jalan ini tertutup separuh. Untuk update pagi hari ini seperti apa, untuk pengendara yang melintas di wilayah tersebut bisa menginformasikan kepada kami. Beralih ke informasi berikutnya, dari Ibu Novi menginformasikan arus lalu lintas di perlintasan kereta api di wilayah Stasiun Baron ini sedikit padat ya, dikarenakan beliau tadi pas ngevideo masih ada kereta yang melintas begitu. Perjalanan dari Jombang menuju Kembagor, cuaca dikabarkan cerah berawan. Erika.
0: Terima kasih, Iman. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, seru Cakra, kami sampaikan update terkait dengan kawasan Gunung Butak yang saat ini masih menyisakan bara api hingga membuat pengelola buka volunteer untuk pemadaman. Pengelola jalur pendakian bersama Perhutani KPH Malang resmi membuka pendaftaran sukarelawan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di Gunung Butak pada Selasa 8 September. Pendaftaran relawan dilakukan seiring fokus utama kekuatan personil gabungan yang mulai terbagi untuk menangani kebakaran di kawasan Pegunungan Kawinajang. Kebakaran di Gunung Butak sendiri sebelumnya sempat melonjak hingga membakar lahan seluas 300 hektar akibat hembusan angin kencang pada Jumat yang lalu. Saat ini kobaran api utama di Gunung Butak telah padam dan menyisakan titik bara api. Administrator Perhutani KPH Malang, Kelik Jatmiko, menjelaskan bahwa rekrutmen sukarelawan itu dibuka karena jajaran petugas dan relawan yang ada ini sudah kelelahan setelah bekerja keras memadamkan api selama lebih dari satu minggu. Tugas utama dari para sukarelawan adalah membantu menyiram sisa bara api agar tidak memicu munculnya kobaran baru. Oleh karena itu, peserta yang ingin bergabung diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan fisik dan juga perlengkapan. Selain itu, syarat lain untuk mendaftarkan sukarelawan ini yaitu harus memiliki kendaraan pribadi, memiliki pengalaman di bidang pemadaman, SAR atau kegiatan sejenisnya, pernah melakukan pendakian di Gunung Butak, serta membawa logistik dan cadangan logistik pribadi. Meski operasi pendinginan dan penyisiran sisa bara api sedang berlangsung, seluruh akses pendakian ke Gunung Butak, Gunung Panderman, dan Gunung Bokong dipastikan tetap ditutup untuk umum.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami situasi yang ada di wilayah Anda. Untuk saat

0: melibatkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh warga Tumpak Kepuh, Kecamatan Baku, Kabupaten Blitar. Sementara mobil ini dikemudikan oleh seorang pria berinisial MS, usia 33 tahun, warga Ngoro, Mojokerto. Kecelakaan ini bermula saat kendaraan sepeda motor melaju dari selatan dari arah Pantai Tambakrejo menuju ke utara. Kemudian sewaktu tiba di simpang Pajls, melaju mobil dari arah barat menuju timur. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan di area simpang 4 tersebut. Benturan menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Dari laporan awal kepolisian, korban dievakuasi oleh petugas Polsek Wonotirto dibantu warga dibawa ke Puskesmas Wonotirto untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan terkait dengan kecelakaan tersebut. Tetap konsentrasi saat berkendara karena insiden yang terjadi di JLS wilayah Blitar ini diduga karena kurang konsentrasi dari pengendara ya, seru Cakra. Akhirnya menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, per hari ini hari Rabu 9 September 2026 setidaknya ada 5 gunung api yang mengalami erupsi dan berstatus di level 3 atau siaga. Ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, kemudian Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT, dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara. Terkait hal tersebut, kita masih komunikasi dengan teman-teman pengamat Gunung Api Kelut, Pak Budi Prianto, dan juga pengelola wisata di Gunung Kelut, Bapak Yudi. Ini terkait dengan kondisi Gunung Kelut kah? Karena banyak masyarakat yang menanyakan apakah erupsi Gunung Api itu saling berkaitan atau bagaimana. Jadi kita komunikasi dengan pengelola Gunung Kelut dan juga untuk pengamatnya terkait pemantauan kondisi Gunung Kelut dan apakah wisatawan ini masih aman kalau mau berwisata ke sana. Tapi kalau dari informasi yang kita himpun, salah satunya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, per hari ini Gunung Kelut statusnya masih level 1 atau normal, sehingga kawasan wisata ini tetap dibuka untuk pengunjung. Dan dari pantauan yang dilakukan, kondisi kawah juga terlihat jelas, tidak ada asap kawah, tidak ada kenaikan suhu di danau sekitaran Gunung Kelut. Jadi ini masih aman untuk kunjungan wisatawan, meskipun sejumlah gunung api lain yang kami sampaikan tadi mengalami erupsi level 3 atau siaga. Tapi untuk lebih detailnya bagaimana, kita komunikasikan dengan teman-teman pengelola wisata di Gunung Kelut dan juga dari pengamat Gunung Kelut. Nanti kalau ada informasi lain akan kita update kembali, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Hari ini tanggal 9 September dimulainya event Kediri Food Fest 2026 di wilayah Taman Hijau Simpang 5 Gumul, yang dimana untuk jalanan di depan Taman Hijau ini sudah ditutup total ya sedari malam kemarin, karena bahwasannya untuk tenan-tenannya ini sudah berdiri rapi, jadi tidak bisa melewat di area tersebut karena sudah ditutup total sampai di tanggal 13 September mendatang. Selanjutnya informasi berikutnya dari wilayah Sumatera Utara, asap mengepung di 14 kabupaten per hari ini ya, Rabu 9 September 2026. Akibatnya jarak pandang menjadi 500 meter hingga 5 km. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan mengatakan bahwasannya berdasarkan pantauan citra, sebaran asap terjadi di 14 kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Di antaranya adalah Kabupaten Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal. Jarak tersebut bersamaan dengan kondisi kabut dan asap dengan kualitas udara yang berdasarkan konsentrasi P2,5 atau partikel sangat kecil di udara berada

0: dalam kategori sedang hingga tidak sehat. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat berhati-hati saat berkendara karena jarak pandang yang rendah akibat kabut dan juga asap. Beralih ke informasi berikutnya, bahwasannya untuk masyarakat di sejumlah wilayah Nganjuk dan sekitarnya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang per hari ini, Rabu 9 September 2026, karena bahwasannya peringatan dini cuaca tersebut dikeluarkan oleh stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri berdasarkan perakiraan cuaca pada beberapa hari ke depan. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak angin kencang ini meliputi di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, hingga Tulungagung. Sementara itu berdasarkan informasi BMKG tidak ada wilayah yang masuk ke kategori waspada hujan sedang hingga lebat. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat maupun kategori awas hujan sangat lebat hingga ekstrim ini tidak ada yang terdapat situasi tersebut. Dalam peringatan dini kali ini, potensi angin kencang menjadi perhatian utama karena BMKG juga mencatat tidak terdapat potensi hujan petir dalam peringatan dini cuaca untuk hari ini. Masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap berhati-hati, angin kencang dapat menyebabkan pohon maupun benda-benda yang mudah roboh berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan. Jadi untuk Suruh Cakra tetap pantau perkembangan informasi cuaca ya dari sumber resmi BMKG dan juga selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Erika.
1: Terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Cakra, untuk arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? Ini tadi kami terima informasi dari pendengar Radio Cakra Krishna terkait dengan arus lalu lintas yang ada di jalur dalam kota Nganjuk. Masih cukup ramai namun lancar saja. Hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya, kemudian patuhi rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan bersama. Hari Rabu ini, Seru Cakra, ada pemadaman listrik ya di wilayah PLN ULP Nganjuk jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu ada di Desa Kemlokolegi, Desa Ngangkatan, dan sekitarnya. Harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang berada di wilayah tersebut. Dipersiapkan segala hal yang mungkin berkaitan dengan kelistrikan ya. Entah masak nasi di Magicom atau mungkin juga ada bahan-bahan makanan di kulkas yang harus dirawat gitu ya selama listriknya padam. Ada pemeliharaan trafo Seru Cakra, trafo distribusi 20 volt di wilayah tersebut, jadi harus dipadamkan sementara. Namun apabila pengerjaan ini sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan, maka tegangan juga akan segera dinormalkan kembali. Ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Pak Muhammad tadi kan sempat dikabarkan terkait dengan bagaimana untuk aktivitas Gunung Kelut. Nah, ini beliau menginformasikan bahwasanya kan kemarin beliau lagi ke Gunung Kelut ya. Nah, untuk hari ini itu ada papan banner begitu bahwasanya status Gunung Kelut dalam kondisi level 1 aktif normal, aman untuk dikunjungi.
0: Aman, level 1 ya.
1: Masih level 1 alhamdulillahnya, meskipun beberapa kali itu memang untuk di Gunung Kelut sempat gempa ya. Gempanya juga sering terjadi namun masih dalam batas normal di wilayah Gunung Kelut per hari ini. Jadi masih boleh untuk didatangi bagi para wisatawan. Beralih ke informasi lain dari Bapak Yongki, untuk update stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk golongan darah A ada 27 kantong, golongan darah B ada 34 kantong, golongan darah O ada 44 kantong, golongan darah AB ada 20 kantong, jumlahnya ada sekitar 125 kantong. Untuk jadwal donor darahnya, ada di SMPN 2 Papar pada pukul jam 7.30 menit. Untuk jadwal pelayanan ini di jam 7.30 pagi sampai dengan jam 8 malam, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Balik ke informasi lainnya, ada Mas Firman di Kalirong Tarokan Kediri, ini menginformasikan anginnya sangat kencang sekali, Mbak Erika. Di sana tuh sampai pisangnya pada rubuh semua ini.
0: Loh, nggak jadi panen.
1: Nah, kasihan. Ini kayaknya sekitar 5 lebih pohon pisang itu rubuh semuanya.
0: Sedang angin kencang ya. Betul. Beberapa hari terakhir ini memang.
1: Sampai saat ini pun kabarnya juga masih kencang terus ya ini anginnya. Jadi banyak pohon-pohon itu yang rubuh ya di beberapa daerah, termasuk di wilayah Tarokan Kediri. Ini sampai pisangnya juga yang belum panen, jadi ya kepanen jadinya.
0: Iya, akhirnya ini harus diobati gitu ya.
1: Betul.
0: Di apa ya namanya itu, Ima, biar cepat mateng itu meskipun sudah tidak di pohonnya.
1: Iya, kayak iya betul sih, kayak diobati gitu sih.
0: Diobati ya, biar mateng.
1: Biar cepat mateng ya, karena ya ini anginnya kencang, jadi ya mau enggak mau ya harus kayak gitu ya. Selanjutnya ini beliau juga menginformasikan lagi panen sawo juga.
0: Panen sawo. Ini memang lagi musimnya sawo atau gimana ya, Ima?
1: Mungkin ya, karena apa mungkin pohonnya lebih kuat dari pohon pisang ya. Jadi dia lebih kuat untuk panen daripada pohon pisang.
0: Kok
1: gitu.
0: Kok lebih kuat, sepertinya memang lebih kuat, Im. Karena tekstur dari batangnya saja sudah beda.
1: Oh iya sih, kan itu dia memang kayu ya.
0: Benar.
1: Terus untuk sawonya ini juga lumayan gede-gede sekali.
0: Lumayan besar-besar, ini. Wah ini manis ini pasti ya.
1: Pasti.
0: Kalau besar-besar suka ini ya. Saya nggak terlalu suka sawo yang kecil-kecil, gemes.
1: Oh gitu.
0: Saya kayak kan ngupasnya.
1: Oh iya betul,
0: gitu ya.
1: Ngupasnya juga lumayan susah.
0: Dikupas
1: ya.
0: Dikupas kan makannya.
1: Betul.
0: Tapi ada juga yang makannya tidak dikupas.
1: Oh iya, ada langsung gitu kan. Jadi pas sudah di mulut baru dibuang nanti kulitnya, biasanya gitu.
0: Iya.
1: Tapi lebih ribet sih kalau
0: lebih
1: gitu.
0: Lebih ribet kan, lebih baik kan memang dikupas dulu. Itu kalau sawonya besar kan enak.
1: Betul.
0: Gitu loh, kerasa. Tapi kalau sawonya kecil, dikupas hilang dagingnya.
1: Udah hilang dagingnya, jadi lebih sedikit kita makannya juga. Nah, ya.
0: Betul sekali.
1: Beralih ke informasi lain dari Ibu Herlin terkait dengan data stok di wilayah, data stok daerah ya di wilayah UDD PMI Kabupaten Nganjuk pada hari ini Rabu 9 September 2026 untuk golongan darah A ada 20 kantong, golongan darah B ada 69 kantong, golongan darah AB ada 13 kantong, golongan darah O ada 76 kantong. Untuk jadwal unit donor darahnya berada di Korwil Ngeronggot. Selanjutnya informasi yang disampaikan dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju ke Ngeronggot. Saat ini beliau sudah sampai di Pasar Kedung Ringin, arus lalu lintasnya sedikit padat ya karena banyak yang berlalu lalang di daerah pasar, cuaca pun juga masih bersahabat. Satu informasi lagi kami terima dari Bapak Hendy, perjalanan dari Ngeronggot menuju Kertosono sudah sampai di Tembara, arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga cuaca cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Panen apa ini kalau seduh Cakra? Tadi ada yang bergabung Mas Firman, panen sawo. Enak ya kalau pagi-pagi seperti ini, santai di rumah, bisa berkebun di rumah gitu. Idaman semuanya yang saat ini masih disibukkan dengan kegiatan di luar rumah ya, seru Cakra. Idaman sekali, semoga suatu hari nanti kita juga bisa santai di rumah, berkebun, memanen hasil kebunan tersebut.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu

106,1 Radio Cakra Krisna. Cuaca pagi hari ini kabarnya cerah, berangin di beberapa wilayah. Tarokan Kediri meskipun di pagi hari ya, Seru Cakra, ini tetap berangin, bahkan banyak dari pohon pisang di wilayah Tarokan ini yang tumbang karena diterjang angin kencang. Jadi agak was-was juga ya yang punya pohon pisang yang mungkin nantinya akan dibuat hajatan gitu loh, belum terlalu besar buahnya, kemudian roboh kan kurang maksimal jadi untuk buah dari pohon tersebut. Jadi agak was-was juga ya Seru Cakra. Kalau memang ada pohon pisang yang sudah mulai doyong ya, ini juga bisa langsung di apa namanya, kasih penyangga biar tidak goyang gitu. Karena memang anginnya juga cukup kencang beberapa hari terakhir ini di beberapa wilayah, termasuk sore hari. Biasanya kalau sore itu anginnya lebih kencang. Nanti kalau sudah semakin malam baru anginnya agak reda. Tapi ternyata pagi ini juga anginnya kencang di wilayah Tarokan Kediri. Lumayan ini yang sedang berkendara juga, apalagi yang melawan angin ya. Jadi mau ngegas sekenceng apapun agak kesulitan. Bisa Anda sampaikan bagaimana pengalaman perjalanan Anda pagi hari ini kepada kami di 0852 9001. Pagi ini masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Bisa Anda terus sampaikan dengan kami perubahan kondisi di sekitar Anda lepas dari jam 8 pagi seperti apa. Karena memang kan kondisinya selalu berbeda-beda ya. Seperti cuaca, cuaca ini kan setiap saat berubah-ubah. Arus lalu lintas pun juga. Saat ini dilaporkan lancar, nanti 5 menit yang akan datang karena ada kereta yang melintas akhirnya padat. Antrian kendaraannya panjang, itulah. Jadi harus terus update ya. Jadi kewaspadaan nantinya untuk seluruh cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Kirim foto maupun juga videonya kepada kami di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061.

0: Ya, seru Cakra, kami terima kabar ada perubahan aturan lalu lintas di kawasan pertigaan Jalan Mauni, Pesantren Kota Kediri atau PG Pesantren Kota Kediri ya. Ini perubahan tersebut dilakukan untuk apa kira-kira? Kemudian sudah dilakukan sejak kapan? Saat ini sudah berhasil tersambung dengan Bapak I. Gede Sasana Ditya SEMM. Beliau merupakan Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Kediri. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Oke. Bapak, ini tadi kami terima informasi ada aturan baru terkait dengan arus lalu lintas di kawasan pertigaan atau simpang 3 Jalan Mauning Pesantren atau PG Pesantren Kota Kediri nggih.
1: Gimana, Mbak?
0: Iya, ini untuk perubahannya dilakukan karena apa nggih, Bapak kira-kira?
1: Izin saya belum menerima itu informasi. Sampai tadi malam masih tetap itu, Mbak, untuk kegiatan jadi pembatasan. Ya, jadi tidak ada perubahan. Mungkin namanya izin. Jadi untuk sosialisasi ini tetap dilaksanakan 2 minggu. Dan bersama dengan Satlantas Polresta Kediri tetap melakukan sosialisasi. Kalau malam itu diperkenankan kendaraan lewat itu mulai pukul 22 sampai pukul 5 pagi. Sementara pembatasan itu mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 5 pagi sampai dengan pukul 22 malam. Dan kami menempatkan personel baik dari Dinas Perhubungan Kota Kediri dan juga didukung oleh Satlantas Polresta Kediri. Untuk perubahan aturan sepertinya tidak ada, Mbak.
0: Oh, tidak.
1: Jadi
0: ada.
1: Memang Jadi kami inilah apa permohonan dari warga masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi. Ini akan kami tingkatkan sosialisasi melalui media sosial. Ya, enggak, yang bisa.
0: Mungkin ada pesan atau himbauan untuk warga Kota Kediri yang akan melintas di jalur tersebut, Bapak?
1: Ya, utamanya untuk masyarakat umum dan juga para pengemudi kendaraan angkutan barang yang kami hormati, bahwa uji coba ini selama 2 minggu bertujuan untuk mengurai dan mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Kediri, utamanya di jam-jam sibuk pagi hari ketika masyarakat mengantar sekolah maupun ada yang bekerja, kemudian sore hari ketika masyarakat sudah pulang. Ini utamanya adalah Jalan Brigjen Katamso, Jalan Es Parman, Jalan MTR Ino. Jadi kami harapkan tetap mematuhi aturan yang diterapkan dari Dinas Perhubungan Kota Kediri dan juga Satlantas Polresta Kediri. Demikian, Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya di pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak I. Gede Sasana Ditya SEMM, Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Kediri. Sosialisasi terkait dengan perubahan aturan arus lalu lintas di Kota Kediri juga terus disosialisasikan kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Jadi kalau Anda menjumpai adanya petugas kepolisian yang berada di lokasi, ini tidak usah khawatir. Ini untuk petugas mensosialisasikan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang saat ini berlaku di kawasan tersebut.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saat ini sudah di mana untuk posisi Anda yang sedang dalam perjalanan, sudah sampai mana, aman, lancar, atau mungkin juga ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh seluruh cakra lainnya, bisa Anda sampaikan juga dengan kami, termasuk juga foto videonya, jangan lupa dilampirkan ya seluruh cakra, agar kami bisa berbagi kabar melalui akun Facebook Cakra Krisna. Ke gatekeeper Ima.
1: Pak Setiaris, ini ternyata beliau lagi perjalanan dari ke Surabaya lewat Tol Nganjuk. Untuk videonya dibagikan sewepi banget gitu.
0: Waduh,
1: Pak Setiaris.
0: Seperti tol pribadi.
1: Benar-benar gak ada orang ini, gak ada kendaraan lain
0: benar-benar
1: ini.
0: Benar-benar tanpa hambatan.
1: Betul.
0: Bebas hambatan ya.
1: The real tol.
0: Bebas tanpa hambatan
1: iya.
0: Ya.
1: Jalannya juga mulus sekali. Okay. Cuacanya juga mendukung juga cerah ya di pagi hari ini. Selanjutnya informasi dari Pak Jatmiko, beliau ini yang menginformasikan lagi main kedua Mbak Erika dengan dokter spesialis bedah.

0: Ada umum waduh. Rumah sakit Kertosono, waduh.
1: Sesi 2 ini berarti.
0: Betul, sesi 2. Ini memang lagi Rabu sehat atau
1: Rabu
0: gimana?
1: Lah ya, ini enggak ke kampus berarti ya.
0: Nah, itu.
1: Sudah 8:30 ini, belum on the way kampus ini.
0: Iya, masih main terus ini.
1: Masih main tenis ternyata dari pagi ya.
0: Sepertinya memang lagi
1: agak longgar.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, lagi agak longgar. Mm-hmm. Jadi memang dipergunakan dengan olahraga.
1: Olahraga gitu, Ima. Jadi kalau lagi longgar libur itu olahraga.
0: Betul. Bukan olahraga jari.
1: Betul.
0: Scroll-scroll aja.
1: Scroll aja. Atau mungkin ada yang balas tidur lah ya. Kan betul. Tidurnya kurang selama kerja. Jadi libur kerja ya. Tidur saja udah ya.
0: Beralih ke informasi berikutnya. Dari Pasar Penataran Kabupaten Blitar, ini dari Ibu Isma menginformasikan untuk beberapa harga kebutuhan bahan pokok. Ini untuk harga beras masih stabil di harga 13 hingga 17.500 tergantung kualitasnya. Minyak goreng pun juga sama, masih stabil saja 18 hingga 21.000. Gula pasir 17.500. Untuk telur ayam ini juga sudah mulai naik ya, di harga 26.000. Untuk harga cabai merah besar 18.000, cabai keriting 28.000, cabai rawit naik lagi, sebelumnya 65 sekarang 68.000 per kilogram.
1: Lumayan ya, semoga saja enggak menyentuh angka 70.000.
0: Semoga enggak 100.000.
1: Iya, kan pernah, oh ya, pernah 100.000, betul. 100.000 kita pernah ada di posisi itu ya.
0: Makanya diirit-irit gitu.
1: Diirit-irit, nyambel cuman pakai 3 aja. Nah. Yang penting ganjil kan. Ya udah 3 aja ya.
0: Yang penting kerasa lah ada pedes. Kerasa, kan?
1: Iya, biasanya kan ada yang gak bisa makan kalau memang tidak ada pedes-pedesnya.
0: Betul.
1: Kayak hambar gitu ya.
0: Kalau harganya sampai 100 ribu kan, waduh, mencekik sekali ini.
1: Betul, itu kalau ada kok langka. Nah, sudah mahal langka lagi, waduh. Repot ya. Apalagi yang punya usaha kuliner.
0: Nah, ngerepotin orang banyak teman-teman.
1: Iya, betul.
0: Selanjutnya ada bawang merah 24 hingga 26. Bawang putih ini juga naik, sebelumnya 26, sekarang 28.000. Daging ayam masih stabil mahalnya ya, 42.000. Lalu untuk daging sapi 130.000. Lanjutnya untuk gas LPG 3 kg masih stabil juga di harga 21 hingga 22.000 per gas LPG. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Mas Nanang. Untuk perjalanan hari ini beliau lagi di wilayah Jembatan Ngujang 1, arus lalu lintasnya pun juga aman lancar, tidak ada hambatan, banyak truk kendaraan bermuatan berat, jadi harap hati-hati selama perjalanan. Untuk kendaraan roda 2 diharap untuk memakai masker ya saat melakukan perjalanan di pagi hari ini. Cuaca juga terpantau cerah. Selanjutnya ada Bu Nining menginformasikan di wilayah Saradan, arus lalu lintasnya pun juga terpantau aman lancar, tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti, cuaca cerah. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu Seru Cakra, kita update terkait dengan erupsi Anak Krakatau ya. Sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah sudah menunjukkan perkembangan positif pada Selasa kemarin. Kondisi itu membuat sejumlah aktivitas yang sebelumnya terganggu saat ini sudah berangsur normal. Termasuk juga operasional beberapa bandara yang sempat terdampak abu vulkanik saat ini sudah mulai berangsur normal. Terkait dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut, Seru Cakra, Badan Geologi mencatat ada 8 kali erupsi Gunung Anak Krakatau pada Selasa 8 September. Bertepatan dengan pembukaan operasional sejumlah bandara yang sebelumnya sempat ditutup imbas erupsi. Namun, Kepala Badan Geologi menyampaikan rentetan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi hari ini, sebaran abunya tidak melebihi 3 km. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih dalam level 3 dan dinyatakan berstatus siaga. Saat ini juga terpantau Gunung Anak Rakatau tengah masuki fase strombolian yang sesuai dengan karakter tersebut, di mana di dalam fase ini terjadi erupsi dalam amplitudo yang tidak terlalu luas, tidak terlalu panjang, dan juga durasi waktu yang hanya beberapa detik saja. BMKG juga menyampaikan terkait dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati mulai menjauhi puncak gunung dan bergerak ke arah selatan hingga barat daya. Itu mencakup Samudra Hindia Barat dan Laut Banten pada Selasa kemarin. Dalam unggahan di akun Instagram pemerintah Provinsi DKI Jakarta disampaikan soal analisis pantauan satelit berdasarkan informasi PVMBG VAAC Darwin dan analisis citra RGB Himawari 9. Hasil analisis dan pantauan itu menyatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dari permukaan hingga ketinggian 6000 ft. Teramati abu vulkanik bergerak ke arah selatan barat daya dan bergerak menjauhi pusat Gunung Anak Krakatau. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyetop metode pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya diterapkan karena ancaman resiko abu vulkanik Anak Krakatau. Per Rabu hari ini 9 September di wilayah DKI Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka karena kondisi sebaran abu vulkanik juga sudah mulai berkurang. Meski demikian, masing-masing sekolah ini tetap memberikan himbauan agar para siswa tetap beraktivitas menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan pun mengimbau semua pihak di sekolah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Kemudian Seru Cakra dikabarkan juga ada 5 jurnalis yang hilang kontak. 5 jurnalis dan awak kapal yang membawa mereka berlayar di Selat Sunda untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dari titik terdekat yang aman itu dilaporkan hilang kontak. Kepala Basarnas Banten Al Amran menjelaskan rombongan awalnya berlayar ke Selat Sunda dari perairan Banten pada Senin 7 September siang. Jadi pada hari Senin 7 September jam 2 siang, jurnalis Banten ini menuju dari dermaga Pagedonga untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sebelum dinyatakan hilang, salah satu jurnalis dalam rombongan tersebut sempat menjalin komunikasi dengan rekan seprofesinya yang berada di Lampung. Dalam komunikasi terakhir itu, jurnalis sempat membagikan titik lokasi atau share lokasi keberadaan kapal. Komunikasi terakhir korban dengan jurnalis Lampung itu sekitar jam 14.42 atau jam 2 siang lewat 42 menit. Mengirimkan share location terakhir dan pada jam 15.04 atau jam 3 lebih 4 menit hilang kontak. Sampai hingga hari ini Seru Cakra korban belum ditemukan. Berdasarkan pemutakhiran data dari pihak Basarnas, pada Selasa 8 September malam jam 7 malam, rombongan yang berangkat menuju Selat Sunda menggunakan kapal dipastikan berjumlah 7 orang. Mereka yakni pewarta foto LKBN Antara M. Bagus Hairunas, Ari Basuki, kemudian juga ada Yudis dari iNews, kemudian ada Daus, ada Donald, ya, ada yang pewarta lepas juga atau freelance ya, serta 2 orang lainnya yang masih dalam proses pendataan. Pencarian 5 jurnalis dilanjutkan hari ini. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan pada Selasa kemarin dihentikan sementara dan tim melanjutkan pada pagi hari ini. Operasi pencarian sampai Selasa petang jam 6 petang lebih 15 menit, tim yang bertugas menjangkau sampai di Pulau Krakatau dan Pulau Panjang dengan hasil nihil. Pada pencarian hari ini, pihaknya mengerahkan KN SAR Tatuka dilengkapi peralatan SAR air medis dan juga komunikasi bekerja sama dengan Polairut Polda Banten. Jadi hari ini pencarian akan diperluas ya, memperluas area pencarian karena hari ini akan dipelajari juga rute dari Carita sampai dengan Anak Gunung Krakatau di Pelabuhan Carita sampai dengan anak Gunung Krakatau, sehingga semoga saja pencarian hari ini bisa membuahkan hasil, para korban bisa ditemukan dalam kondisi apapun.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Hari ini kami juga terima informasi terkait dengan pemadaman yang ada di wilayah WLP Warujayeng ya. Ada pemadaman di Kecamatan Prambon, tepatnya Desa Sonoageng, Desa Kurung Rejo, Polsek Prambon, SPBU Gading, BRI Gading, Jalan Prambon Kediri, Pertigaan Gading sampai dengan Pertigaan Watu Dandang, serta sekitarnya. Karena ada pemberian jaringan listrik tegangan menengah 20 volt, jadi untuk daerah-daerah yang terdampak padam ya, ini harap dipersiapkan seperti itu. Terjadwal jam 9:30 sampai jam 4 sore. Hari ini Rabu 9 September 2026. Ke gatekeeper Ima,
1: Mas Taufik di wilayah Ngawi ini menginformasikan untuk suhunya di hari ini, pagi hari ini masih 28 derajat. Jadi masih anget-anget gitu ya. Masih cerah berawan di pagi hari ini, jadi belum terlalu panas ya di daerah Ngawi. Dan untuk informasi berikutnya dari wilayah Jember, ada antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Jember akibat adanya isu kenaikan harga BBM pada awal September ini, yang dimana antrian didominasi oleh sepeda motor dan di beberapa lokasi ini bahkan mengular hingga bahu jalan. Sejumlah warga mengaku harus mengantri hingga 20 hingga 30 menit untuk mendapatkan Pertalite. Dan kemarin juga sempat dikabarkan oleh Pak Tris Banto ya, yang melakukan perjalanan melewati wilayah Jember, bahwa benar adanya itu di wilayah Jember SPBU-nya sangat mengantri hingga menular hingga di bahu jalan untuk kendaraan roda 2. Dan Bapak Hiswana Miga selaku dari pihak Pertamina-nya memastikan bahwasannya stok dan distribusi BBM subsidi ke Jember ini tidak mengalami kendala. Masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying karena isu kenaikan harga tersebut belum terbukti. Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran Pertalite tetap berjalan dengan normal. Antrian panjang disebut lebih dipengaruhi peningkatan konsumsi pada waktu tertentu, sehingga pengelola SPBU melakukan penataan antrian agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari ke informasi berikutnya, ada Pak Sutarto melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke Bagor Nganjuk, saat ini sudah sampai di wilayah Simpang 4 Kertosono. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di keempat arahnya, cuaca pun juga terpantau cerah. Selanjutnya dari Bu Mariani pun juga mengabarkan situasi terkini di Simpang 3 Mengkreng, terpantau ramai namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti juga. Untuk cuaca pun juga terpantau cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

selalu siaran kami dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store, agar terus update ya berbagai informasi dari berbagai wilayah. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 11 siang nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa kunjungi langsung ada di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk Seduru Cakra yang baru bergabung bisa cek ulang ya untuk informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Salah satu informasi tadi untuk hari ini, pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Prambon dari jam 9:30 nanti sampai jam 4 sore. Hari ini Rabu 9 September. Untuk pemadaman di Kecamatan Prambon ini ada di beberapa desa, meliputi Desa Sono Ageng, Desa Kurung Rejo, kemudian seputaran Polsek Prambon, dan sepanjang jalan Prambon Kediri, tepatnya di sekitar Pertigaan Gading sampai Pertigaan Watu Dandang. Ini akan padam jam 9:30 pagi ini sampai jam 4 sore nanti.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sementara itu sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau di berbagai wilayah mulai menunjukkan perkembangan positif pada hari Selasa kemarin. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas yang sebelumnya terganggu mulai berangsur normal, termasuk operasional di beberapa bandara yang sempat terdampak abu vulkanik. Untuk informasi lain, sampai hari ini ya, ada 5 jurnalis dan juga awak kapal yang membawa mereka berlayar di sekitar Selat Sunda untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dari titik terdekat yang aman dilaporkan hilang kontak. Kepala Basarnas Banten, Al Armat, menjelaskan rombongan awalnya berlayar ke Selat Sunda dari perairan Banten pada hari Senin siang. Sebelum dinyatakan hilang, salah satu jurnalis dalam rombongan tersebut sempat menjalin komunikasi dengan rekan seprofesinya yang berada di Lampung. Dalam komunikasi terakhir, jurnalis kapal itu sempat membagikan titik lokasi terakhir keberadaan kapal. Berdasarkan data dari Basarnas pada hari Selasa malam, rombongan yang berangkat menuju Selat Sunda menggunakan kapal tersebut dipastikan berjumlah 7 orang. Untuk proses pencarian ini terus berlangsung. Dari tim SAR gabungan pada Selasa kemarin dihentikan sementara. Dan untuk hari ini pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang saat melakukan reportase di Gunung Anak Krakatau untuk hari ini kembali dilanjutkan. Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Mas Aditya Gurasali, pengamat Gunung Kelut. Selamat pagi, Mas Aditya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas.
0: Iya, apa kabar, Mas Aditya? Sehat, Mas, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Mas, ini terkait dengan erupsi gunung api yang beberapa hari ini terjadi di berbagai wilayah, termasuk Gunung Anak Krakatau, kemudian juga Gunung Semeru. Untuk Gunung Kelut sendiri, pengamatannya seperti apa, Mas, yang didapatkan?
1: Oh ya, untuk Gunung Api Kelut sendiri untuk saat ini masih di level 1 normal ya. Untuk aktivitas kegempaan sendiri di 24 jam kemarin terekam 2 kali gempa tektonik jauh, gitu, Mas.
0: Oke, jadi nggak ada aktivitas yang mengkhawatirkan, Mas, ya, yang terjadi di ya. Gunung Kelut?
1: Ya, betul. Ya, untuk aktivitas sendiri tidak ada peningatan dari Gunung Kelut begitu.
0: Ya, jadi memang antar gunung api ini nggak ada kaitannya, Mas, ya, yang belakangan ini erupsi secara bersamaan begitu.
1: Iya, untuk gunung-gunung api kan sebetulnya sudah memiliki dapur magma masing-masing ya, dan untuk aktivitasnya sendiri itu sudah waktunya gunung-gunung api tersebut beraktivitas begitu.
0: Ya, jadi untuk aktivitas di Gunung Kelut termasuk untuk wisatawan ini juga masih normal, Mas, ya, berarti?
1: Iya, untuk wisatawan masih diperbolehkan ya, namun harus memperhatikan rekomendasi dari kami ya, Mas, ya. Dari kami rekomendasinya 1 km tidak boleh mendekati pusat aktivitas, kayak gitu.
0: Iya, Mas, dari pengamatan Gunung Kelut sendiri ini biasanya indikator apa, Mas, yang menjadi semacam tanda kalau aktivitasnya itu mulai mengalami peningkatan, Mas?
1: Ya, untuk Gunung Kelut sendiri banyak indikatornya ya, Mas, ya. Salah satunya di kegempaan ya. Untuk gempa, kalau gempa Gunung Kelut sendiri berdasarkan aktivitas di 2014 lalu terdapat peningkatan aktivitas gempa vulkanik begitu. Untuk suhu Ardano Kawah juga mengalami peningkatan gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini meskipun tidak ada aktivitas vulkanik di Gunung Kelut, tapi masyarakat juga diminta tetap hati-hati dan juga memantau perkembangannya, Mas, ya?
1: Iya, tentu tetap waspada begitu, Mas.
0: Ini dengan banyaknya aktivitas gunung api, Mas, apakah ada hal khusus mungkin yang perlu dipahami masyarakat Indonesia yang mungkin warga Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya banyak yang belum mengerti, Mas?
1: Iya, untuk masyarakat sekitar ya, bahwasanya gunung api itu sudah memiliki dapur magma masing-masing. Jadi untuk aktivitas kegiatan antara gunung satu dengan yang lainnya tidak dapat disamaratakan begitu. Nah, untuk 6 gunung api kemarin, dan kebetulan hanya kebetulan saja mengalami aktivitas erupsi yang bersamaan gitu, Mas, mungkin.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Mas Aditya, ini ada pesan mungkin kepada masyarakat, Mas, terutama yang berada di sekitaran Gunung Kelud Kediri, silakan, Mas.
1: Oh ya, untuk masyarakat di sekitaran Gunung Kelud sendiri, untuk selalu mewaspadai segala aktivitas di Gunung Kelud ya, untuk mematuhi rekomendasi dari kami, 1 kilometer tidak mendekati pusat aktivitas di Danau Kawah, dan untuk masyarakat tidak untuk mewaspadai bandaran-bandaran sungai yang berhulu di puncak Gunung Kelud begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Aditya, informasi dan waktunya pagi ini, Mas.
1: Oke, siap, Mas.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali, Mas Aditya Gurasali, pengamat Gunung Kelud. Tadi yang disampaikan untuk kondisi di Gunung Kelud masih stabil ya, Sedulur Cakra. Tidak ada hubungan antar gunung api di Indonesia yang belakangan ini terjadi erupsi. Dan untuk wisata di Gunung Kelud juga masih dibuka normal dengan rekomendasi tadi 1 km dari puncak Gunung Kelud untuk jarak amannya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, kembali ke Gatekeeper dulu, Ima.
1: Tanggal 9 September 2026 ini tanggalnya juga cantik ya. Ternyata 99. Ternyata hari ini juga memperingati Hari Olahraga Nasional, Alvan, ternyata ya. Yang dimana kebugaran fisik dan mental yang terjaga ini adalah modal utama dalam memberikan pelayanan dan juga kontribusi terbaik bagi daerah. Jadikan olahraga sebagai rutinitas harian untuk menjaga kebugaran fisik, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi buat Sudut Cakra, jangan lupa untuk kita menyisihkan waktu berolahraga ya. Meskipun memang satu minggu full, misal kita bekerja, sisihkanlah waktu beberapa jam ataupun beberapa menit untuk melakukan olahraga. Selamat Hari Olahraga Nasional. Selanjutnya kita beralih ke informasi berikutnya. Bencana kekeringan meluas ya di 9 desa di 5 kecamatan di wilayah Tulungagung, yang dimana BPBD Tulungagung pun saat ini juga masih terus melakukan dropping air bersih. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, Teguh Abianto, ini mengatakan bahwasanya dampak musim kemarau ini berkepanjangan membuat 9 desa di 5 kecamatan Tulungagung mengalami kekeringan. Tepatnya di Desa Kalidawe, Kecamatan Pucang Laban, Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Desa Keboirang, Kecamatan Besuki, serta Desa Rejosari dan Desa Joho, Kecamatan Kalidawir. Dan di awal September ini, sudah ada 3 desa yang baru terdampak, meliputi Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, dan Desa Kresikan, Kecamatan Tanggung Gunung. Yang dimana dari 9 desa tersebut ada total kurang lebih 2.804 jiwa yang terdampak kekeringan. Dan BPBD pun juga terus melakukan dropping air bersih secara bergantian terhadap desa-desa yang terdampak. Dan petugas juga melakukan pengiriman rata-rata 2 tangki air dengan masing-masing tangki berkapasitas 5.000 liter. Beralih ke informasi berikutnya terkait dengan adanya Karhutla, pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA, SMK, dan juga sekolah khusus di wilayah Banten hingga Jumat 11 September 2026. Jadi di wilayah Banten saat ini pun juga masih ada pembelajaran daring ya hingga Jumat mendatang 11 September 2026. Dari ke informasi berikutnya, ada Mas Mustofa mengabarkan arus lalu lintas di Monumen Marsinah terpantau lancar saja tanpa ada hambatan yang berarti, juga cenderung ke lengang, cuaca hari ini pun juga cerah. Dari Locaret menuju ke Tulungagung, ada Mas Bambang mengabarkan juga untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Saat ini sudah berada di Simpang 4 Ngadilui, untuk cuaca pun hari ini cerah, keempat arahnya pun juga tidak ada hambatan yang berarti. Selanjutnya ada Bu Korea, perjalanan dari Warujayeng menuju ke Caruban sudah sampai di Simpang 4 Guyangan, arus lalu lintasnya pun juga ramai lancar di keempat arahnya, cuaca juga cenderung ke terik untuk saat ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, hari ini hari Rabu 9 September 2026. Empat gunung api di Indonesia juga dilaporkan mengalami erupsi hari ini. Keempatnya yakni Gunung Ililewotolo di Nusa Tenggara Timur, kemudian Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Aktivitas erupsi tercatat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada sejumlah erupsi, letusan tidak teramati secara visual, namun aktivitasnya terekam melalui seismograf. Kondisi ini menunjukkan aktivitas vulkanik di sejumlah gunung di Indonesia masih cukup tinggi. Masyarakat di sekitar gunung api juga diminta tetap mengikuti rekomendasi dan radius bahaya yang ditetapkan oleh PVMBG, serta tidak mendekati kawasan yang berpotensi terdampak material erupsi. Ada 4 gunung yang hari ini pada tanggal 9 September erupsi dengan waktu yang berdekatan.

0: Ya, menit ke 35 dari jam 9 pagi, Sudiro Cakra. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat 0852 9001061. Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Selamat pagi, Pak Sutomo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Sutomo? Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, banyak juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak, kami mohon informasi Pak terkait dengan kabar kemarin anak yang hilang di wilayah Kertosono, kabarnya dievakuasi teman-teman BPBD dari Sungai Berantas, benar Pak ya?
1: Iya. Jadi gini Mas, kronologinya ya. Pada hari Selasa kemarin tanggal 8 September kurang lebih pukul 13 lebih sedikit lah ya. Dalam menerima informasi atau laporan dari perangkat desa terkait dengan kejadian yang membahayakan jiwa manusia, intinya dugaan ada anak tenggelam di sungai itu. Anak bernama Elvano Gava Arseno sekitar jam 6 pagi itu memanggil keponakannya bernama Farid. Gitu. Umurnya 11 tahun. Selang beberapa menit, anak bernama Noah, yaitu adik dari Farid ini, menemukan sepeda berada di sebelah musola dekat rumah anak yang diduga hilang tersebut. Gitu. Sempat korban bermamitan kepada Mbah Buyut untuk memancing. Gitu. Anak bernama Nora Soka 7 tahun ini mencari-cari Elvano Gava ini, tidak mendapati yang bersangkutan, lalu melaporkan ke ibunya karena tidak menemukan. Lalu ibu korban juga mencari, cari korban juga tidak mendapatkan. Setelah warga ikut mencari di pinggiran sungai dan mendapatkan pancing korban itu ditemukan warga di situ. Kemudian kami memberangkatkan tim, satu tim untuk melaksanakan atau melakukan asesmen di sana. Sampai dengan kegiatan ini, sampai dengan pagi ini tadi, kurang lebih jam 6 lebih 5 menit lah, jam 6 5 menit.

0: kalau tidak salah itu ditemukan anak Elvano Gapa Ariseno usia 4 tahun ini sudah dalam keadaan meninggal dunia.
1: Oke, jadi dugaan kuat awal korban tenggelam ini karena ditemukan pancingnya tadi, Pak?
0: Iya, iya Mas, iya betul dugaannya itu karena ditemukan pancing itu dan ditemukannya tidak jauh dari pancingnya itu, jadi antara 50 meter lah. Gitu.
1: Kertosono mana Pak tepatnya lokasinya Pak?
0: Desa Kudu.
1: Desa Kudu. Perbatasan Paten Rowos itu Pak ya berarti?
0: Iya, masih sini di wilayah Kertosono bagian
1: utara.
0: Enggak, selatan masih.
1: Oh masih selatan.
0: Iya, iya.
1: Oke. Untuk saat ini jenazah korban bagaimana Bapak?
0: Sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kertosono Mas itu ke keperluan visum.
1: Jadi untuk Sungai Berantas sih meskipun kemarau masih membahayakan Pak ya berarti?
0: Iya, namanya sungai besar kemudian tapi sebetulnya kebetulan arusnya kemarin tidak begitu deras arusnya. Cuma karena anak usia segitu loh Mas ya.
1: Iya.
0: Ya otomatis kalau dia sampai kejebur ke sungai jelas kemungkinan kecil terselamatkan ini sangat kecil sekali.
1: Jadi untuk operasi evakuasi dari BPBD sudah selesai Pak ya?
0: Iya, jadi dari teman BPBD dibantu juga dari apa Basarnas, juga perangkat desa, TNI, Polri, semuanya terlibat di sana, termasuk dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Gitu.
1: Baik, yang terakhir Bapak Sutawa mungkin ada informasi tambahan Pak atau himbauan kepada masyarakat Nganjuk khususnya Pak?
0: Ya, untuk warga masyarakat Nganjuk kami menghimbau dengan adanya kejadian yang menimpa masyarakat di Desa Kudu, hendaknya para orang tua diminta untuk selalu memantau dan melarang anak jika bermain di bantaran sungai. Jadi harus ada pengawasan yang betul-betul dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah masyarakat harus memperhatikan tanda bahaya dan cuaca, selalu mematuhi papan peringatan larangan berenang atau rawa laka air. Juga harap masyarakat segera melapor apabila ada kejadian bahaya yang berpotensi membahayakan di dekat sungai, sehingga segera bisa ditindaklanjuti oleh tim penyelamat. Oke? Gitu Mas.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Sutomo informasi dan waktunya pagi ini Pak.
0: Terima kasih, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja dengan Bapak Sutomo, beliau Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, terkait evakuasi seorang anak yang dilaporkan hanyut di Sungai Berantas kemarin, dan evakuasi selesai dilakukan pagi tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime solusi stamina harian Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper, Erika.
1: Ya jadi kemarin itu kami terima banyak informasi dari warga Kertosono dan sekitarnya ya Alvan terkait dengan anak hilang kemarin. Itu kemarin dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kemarin juga ramai banyak media sosial yang juga memberitakan terkait dengan anak hilang tersebut. Jadi dari keluarga pun mengunggah foto dari anak tersebut kemudian yang mengetahui keberadaannya gitu ya diposting agar nanti dari yang menemukan bisa menghubungi pihak keluarga karena kemarin itu juga masih simpang siur sekali ya dari Bapak Sutomo sendiri kemarin belum bisa memastikan ini karena terjebur di Sungai Brantas atau hilang gitu loh Alvan ya. Jadi kemarin itu sampai jam 6:30 malam itu belum ada perkembangan terkait dengan informasi tersebut. Jadi saat menerima laporan dari BBBD menerima laporan ini langsung koordinasi dengan perangkat desa, pihak polsek yang ada di lokasi dan belum bisa memastikan laka air atau tidak dan ternyata pagi hari ini tadi kami terima kabar dari Bapak Sutomo korban sudah ditemukan sekitar jam 6 pagi ya dalam kondisi meninggal dunia dan ternyata memang anak tersebut mengalami laka air gitu, kecelakaan air atau hanyut di Sungai Brantas yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Usianya 3 tahun ya Alvan ya? Ya, 3 atau 4 tahun ya, sekitar 3 tahunan ya laki-laki. Ini tadi dikirimkan foto juga oleh Bapak Sutomo terkait dengan proses evakuasi dari anak tersebut ya. Ini dokumentasi pagi hari ini, kemudian juga ada dokumentasi semalam. Jadi sampai jam 10 malam itu dari Basarnas, BBD, perangkat desa, polsek setempat, ini petugas gabungan ya kita menyebutnya. Itu juga berada di posko operasi gitu ya, operasi pencarian. Itu sampai malam mereka berada di sana. Kemudian pagi hari ini tadi alhamdulillah dari korban berhasil ditemukan dan ya dalam kondisi yang meninggal dunia. Semoga dari pihak keluarga juga bisa menerima dengan ikhlas ya Alvan ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi saya terima dikabarkan, oh Mas Kopeng, pas ini lagunya katanya. Lagu Rindu Rumah. Mas Kopeng gak pulang memang, rindu rumah ini ya. Katanya pas lagunya ini untuk perjalanan kali ini kemana bisa ditambahkan. Kemudian tadi juga ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Wahyudi melintas di wilayah Saradan Madiun akan ke wilayah Madiun Kota dari Wilangan. Sepanjang perjalanan kabarnya juga ramai lancar, cuacanya pun juga cerah. Anginnya tidak terlalu kencang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu di media sosial juga dihebohkan dengan adanya informasi mengenai adanya patahan aktif Surabaya Madura yang dapat menyebabkan gempa bumi klaimnya. Patahan ini disebut membentang dari Bangkalan Surabaya hingga Sidoarjo dengan panjang sekitar 90 km. Kata Profesor Amin Widodo, pakar geologi dari ITS, telah meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa data resmi. Sementara itu dari BMKG menyebut, patahan Surabaya Madura memang tercantum dalam kajian Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN tahun 2017 dan pemutakhiran di tahun 2024. BMKG juga mengimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Sebab hingga kini, gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti kapan dan di mana akan terjadi.

Ya, masih kami tunggu untuk update informasi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda, Seteru Cakra. Bisa Anda kabarkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon lewat 0852-9001061. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 11. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 pas dari jam 10 pagi Dru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper Erika dan juga Imalana. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Meli, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Bisa ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini di tengah informasi kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan pergunungan seperti itu, salah satunya di kawasan Gunung Semeru. Ternyata ada juga, Alvan, ini yang tengah menjadi fokus dalam penanganan, yakni dikabarkan ada 8 pendaki seperti itu. Ada 8 pendaki ilegal yang hilang saat nekat mendaki Gunung Semeru. Dari 8 pendaki tersebut, 1 hilang. Jadi ada 8 orang pendaki ilegal yang memaksa untuk mendaki Gunung Semeru di tengah situasi yang seperti ini ya. Jadi ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. 8 pendaki tersebut, 1 diantaranya hilang dan saat ini masih dalam upaya pencarian. Mereka diduga masuk melalui jalur Candi Jawar, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan nekat mendaki Gunung Semeru meski pendakian tengah ditutup karena kebakaran hutan dan lahan hingga adanya erupsi di Gunung Semeru. 7 pendaki telah diamankan petugas di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS pada Senin 7 September sore setelah diduga memulai pendakian pada Senin dini hari. Sementara itu, 1 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang. Ada 8 orang pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Semeru di saat Balai Besar TNBTS melakukan penutupan. Seluruh pendaki itu berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Jadi mereka asalnya dari wilayah Jawa Timur, ada yang dari Tuban, Surabaya, Kediri, dan lain-lain. Lokasi pengamanan para pendaki dipastikan berada di dalam kawasan TNBTS yang merupakan area terlarang atau untuk aktivitas pendakian. Jadi di sekitar kawasan TNBTS juga. Nah, TNBTS kini berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan sanksi atas pelanggaran tersebut. Sanksi yang disiapkan dapat berupa pidana maupun juga administratif. Sementara juga belajar dari kejadian tersebut, TNBTS akan memperketat pengawasan di kawasan konservasi. Pengawasan yang sebelumnya lebih intensif dilakukan saat akhir pekan akan diperluas menjadi 24 jam setiap hari. Jadi memang untuk saat ini sebenarnya sudah dilakukan penjagaan, namun hanya weekend saja seperti itu, karena biasanya kalau weekend itu banyak pendaki ilegal, tapi ini ada yang masuk di hari-hari aktif kerja gitu ya, atau weekday, dan jamnya juga tidak tentu, sehingga butuh penjagaan 24 jam setiap hari. Jadi seru cakra, kalau memang sudah ada larangan penutupan pendakian, ikuti saja aturan tersebut, karena pastinya aturan itu diberikan atas berbagai pertimbangan untuk keamanan para pendaki, untuk keselamatan juga. Jadi harap diperhatikan untuk semuanya saja yang mungkin punya niatan untuk mendaki di situasi yang saat ini banyak kejadian karhutla di beberapa kawasan gunung yang ada di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, beralih ke informasi lain, saya terima dari Bapak Suyanto. Ini berada di wilayah Gondang Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di wilayah Gondang ini tadi juga cukup ramai namun masih lancar, banyak kendaraan muatan yang melintas. Harap hati-hati dan waspada saja. Cuaca cerah, anginnya kencang juga di wilayah Gondang. Ada Bapak Sutomo, ini tadi melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang. Kondisi di sana dua arah juga tidak ada hambatan mengarah ke Nganjuk Kota dari wilayah Brebek. Cuacanya pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Harika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu warga Malang Raya dihebohkan dengan suara dentuman misterius yang terdengar hingga beberapa kali. Suara itu dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah Malang Raya dan membuat sebagian warga khawatir karena mengira terjadi gempa atau aktivitas gunung api. Berdasarkan pantauan dari BMKG, tidak ditemukan adanya anomali atau getaran sismik signifikan yang berkaitan dengan suara dentuman tersebut. Hingga saat itu, sumber pasti suara masih belum diketahui. BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak mengaitkan suara dentuman dengan hal-hal yang belum terbukti. Suara dentuman dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk fenomena atmosfer, aktivitas gunung api, pesawat, ledakan, ataupun juga sumber lainnya. Warga yang mendengar suara dentuman di wilayah Malang Raya diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat dapat memantau informasi resmi dari BMKG ataupun juga instansi terkait untuk mengetahui perkembangan kondisi di wilayah Malang Raya.

0: Ya, untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di hari Rabu ini perkiraannya akan cukup cerah, Sidro Cakra. Tidak ada potensi hujan dengan hembusan angin yang akan masih kencang untuk tanggal 9 September ini. Tanpa potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ke gatekeeper, Erika.
1: Antrian panjang kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ternyata masih terus mengular hingga hari ini, Rabu 9 September 2026. Nah, penumpukan antrean di jalur utara dilaporkan semakin mengular panjang hingga mencapai kawasan Terminal Sri Tanjung. Kepadatan ini kemudian memicu kemacetan parah di sepanjang jalan lintas provinsi, sehingga membuat kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan truk logistik ini harus tertahan hingga berjam-jam sebelum bisa memasuki area pelabuhan. Jadi hitungannya tidak hanya menit, tapi sudah jam-jaman mereka harus menunggu sampai masuk ke area pelabuhan. Dari pihak kepolisian bersama otoritas pelabuhan juga telah menerjunkan personil untuk mengatur arus lalu lintas dan menerapkan rekayasa jalan demi mengurangi titik kepadatan. Dan para pengguna jalan maupun calon penumpang kapal diimbau untuk tetap bersabar, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan prima selama menanti giliran masuk ke kapal. Yang paling jadi perhatian mungkin dari barang yang dibawa itu juga ya Alvan, takutnya nanti busuk di jalan atau bagaimana, karena untuk
0: sampai berhari-hari kah sepertinya?
1: Iya, berjam-jam untuk mengantri masuk ke pelabuhan ya, tidak hanya menit, berjam-jam.
0: Belum di kapalnya
1: ini, belum di kapalnya, nyebrangnya itu berapa jam gitu ya, tergantung tujuan, takutnya busuk di jalan gitu loh, kan rugi jadinya ya, kasihan drivernya, padahal drivernya juga sudah usaha maksimal gitu, tapi karena memang kondisinya di Pelabuhan Ketapang sedang padat-padatnya, karena memang ada perbaikan dermaga juga, tidak semua kapal beroperasi karena keterbatasan dermaga itu ya Alvan, sehingga membuat antriannya ini mengular panjang di jalur yang mengarah ke Pelabuhan Ketapang. Harap hati-hati saja, mungkin bisa diperhitungkan kembali untuk para pengusaha ya, apabila akan melakukan pengiriman gitu lebih diperhitungkan lagi apabila melalui Pelabuhan Ketapang seperti itu. Kemudian saya beralih ke pesan WhatsApp. Ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Hasan melintas di jembatan Batembat Pace. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabarnya masih cukup lancar, kemudian juga untuk cuaca cerah. Ada Bapak Aril di wilayah Ngawi. Ini tadi pagi belum sarapan. Paginya belum mau sarapan, paling jajanan ringan saja. Biasa kan ada yang memang kalau pagi itu tidak bisa sarapan gitu ya Alvan ya.
0: Gorengan biasanya.
1: Iya, gorengan atau mungkin yang rebus-rebus gitu. Tapi ini sudah setengah 11 ini Pak Aril. Masa belum sarapan ini? Pak Aril itu di wilayah Ngawi. Ngawi Timur. Iya, sudah menjelang siang sudah sarapan atau belum ini Pak Aril di wilayah Ngawi. Ini tadi pesannya melalui ini SMS ya Alvan ya.
0: SMS.
1: Saya baca SMS. Kemudian juga ada ini dari nomor baru via SMS juga dari warga Sidoarjo. Belum ditambahkan nih tadi mendengarkan Radio Cakra Krisna melalui streaming seperti itu. Tulangan Sidoarjo ternyata ya, Tulangan Sidoarjo cuacanya cerah sekali, arus lalu lintas juga ramai Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Minggu kemarin di CFD Alun-Alun Nganjuk itu kan ada pembagian hasil cukai ya, tepatnya di wilayah Alun-Alun. Untuk hasil cukainya ini dibagikan kepada buruh pekerja di bidang tembakau, dan ternyata Alvan per orangnya itu dapat 900 ribu. Lumayan ya, per orang dapat 900 ribu dari hasil bagi cukai ini. Dan untuk bagi hasilnya itu ternyata per tahun juga dibagikan kepada para buruh, yang dibagikannya itu dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk ya, kepada para buruh untuk bagi hasil cukai ini. Saya kira hanya 100.000, 200.000, ternyata sampai 900.000. Iya, 900.000. Dan untuk di tahun ini ada sekitar 4.095 orang yang mendapatkan hasil bagi cukai ini. Beralih ke informasi selanjutnya, ada pesan masuk disampaikan oleh Pak Jatmiko melakukan perjalanan dari wilayah Brebek menuju ke Mojoroto, saat ini sudah sampai di Simpang 4 Merican. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti juga. Cuaca pun juga terpantau cerah, cenderung keterik untuk di siang hari ini. Pak Herman pun juga melakukan perjalanan ya, ini menginformasikan dari arah Loceret menuju Kediri, sepanjang perjalanan tidak ada kewaspadaan yang berarti, arus lalu lintasnya aman lancar dan cuaca pun juga bersahabat. Ibu Siti pun juga turut menginformasikan arus lalu lintas di depan Terminal Bungur Asih agak sedikit tersendat ya, karena ada beberapa aktivitas bis begitu, perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya, cuaca cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi harga pangan yang masih menjadi perhatian. Dengan adanya program itu, pemerintah berharap bantuan beras dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat ini dapat terpenuhi hingga penghujung tahun 2026 dengan anggaran mencapai 17 triliun rupiah.
1: Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nihala Zakhanty. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-41 lepas dari jam 10 pagi untuk trafik lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman, Seduru Cakra. Belum ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca juga sudah mulai panas menjelang jam 11 siang ini. Cek ke gatekeeper, Erika.
1: Dari Bapak Sofyan, ini tadi melintas di sekitar Pasar Waru Jaya Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di Waru Jaya dan sekitarnya kabarnya juga cukup ramai hingga menit ke-40 lepas dari jam 10 pagi ini. Ramainya dengan kendaraan roda 2, sementara cuaca ini tadi juga cerah bahkan panas untuk wilayah Waru Jaya dan sekitarnya. Dari Ibu Halimah, ini tadi kabarnya melintas di Simpang 4 Sukomoro mengarah ke selatan dan melintas di jembatan Sukomoro yang dilakukan perbaikan, yakni dengan dilebarkan ya, sehingga saat ini ternyata proyek tersebut belum selesai. Jadi cukup crowded sekali apabila peningkatan volume kendaraan terjadi di jalur tersebut. Namun kalau tidak terlalu ramai, arus lalu lintas masih lancar saja meskipun harus bergantian. Ini tadi belum ditambahkan perjalanan dari mana menuju ke mana, hanya melintas di jembatan Sukomoro Nganjuk yang saat ini tengah dilakukan perbaikan. Lalu saya juga terima informasi dari Ibu Sari, ini tadi melintas di wilayah Prambon ya. Ini di wilayah Prambon harus lintas Jalan Raya Prambon di sekitar Monumen CB Prambon nih tadi dari videonya. Arus lalu lintas mengarah ke Kediri dari wilayah Waru Jayeng tidak ada hambatan, masih cukup lancar saja, cuacanya pun juga cerah. Ada dari Bapak Ilham, ini tadi mengabarkan untuk arus lalu lintas di jalur Nganjuk Kediri melintas di wilayah Grogol. Di sekitar wilayah Grogol kondisi arus lalu lintas juga kedua arah lancar, banyak kendaraan muatan yang melintas, cuacanya pun juga cerah, Alvan.
0: Iya, ke Ima.
2: Satu informasi kami terima bahwasanya telah terjadi kebakaran ladang tebu pada saat panen tebu di dekat SMAN 1 Tulungagung pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Untuk penyebab terjadi kebakaran ini masih menunggu info ya dari pihak terkait. Untuk pemadam kebakaran sudah sampai di lokasi kebakaran tersebut dan juga sudah bergegas memadamkan api yang dimana dikhawatirkan bisa merembet ke wilayah SMA 1 Tulungagung. Jadi per jam 10 lewat 45 ini kami masih menunggu informasi dari pihak damkar terkait dengan peristiwa tersebut, adakah korban jiwa atau kerugian materialnya sampai berapa. Ini kami masih menghubungi Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung Bambang Pidekso terkait dengan peristiwa tersebut. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya. Di wilayah Malang tadi sekitar jam 9:30 itu dari warga yang melintas di kawasan Singosari Kabupaten Malang, ada sebuah truk mengalami laka hingga naik ke median taman. Dan untuk di jam 10:45 ini saya mendapatkan informasi bahwasanya sudah selesai dievakuasi. Jadi untuk jalurnya pada jam 9:30 sampai dengan jam 10 itu sangat padat dan mengalami kemacetan yang menular ya, sampai beberapa meter begitu akibat adanya laka tersebut. Namun di jam 10:30 itu sudah berhasil dievakuasi. Jadi untuk di jam 10:46 ini sudah terpantau lancar ya di wilayah kawasan Singosari Kabupaten Malang. Selanjutnya informasi kami terima dari wilayah Madiun bahwasanya pada hari Rabu 9 September ini terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kapuas Kota Madiun, tepatnya di sekitar Ledeng. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil milik DLH Kota Madiun yang dimana melaju melawan arah dari sisi barat dengan sepeda motor yang datang dari arah timur. Dan sekedar informasi saja bahwasanya Jalan Kapuas itu memang diberlakukan sistem satu arah khusus kendaraan roda 4 dari arah timur saja. Jadi mohon untuk selalu memperhatikan rambu dan ketentuan lalu lintas yang berlaku. Jadi dari kecelakaan tersebut mengakibatkan kondisi mobil dan sepeda motor ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara itu pengendara sepeda motor langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jadi untuk pengendara yang melintas di wilayah tersebut tetap hati-hati selama berada di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan jangan sampai mengambil jalur yang berlawanan arah demi keselamatan bersama. Beralih ke informasi berikutnya, ada Mas Fahmi melakukan perjalanan dari wilayah Pasuruan menuju ke Surabaya, saat ini sudah sampai di Buduran. Arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Selanjutnya informasi disampaikan oleh Mbak Ririn, ini sudah melintas di SPBU Bandar Kedung Mulyo, terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Terakhir ada Pak Agus, ini juga ikut menginformasikan perjalanan dari Jombang menuju ke Caruban. Sudah sampai di SPBU Guyangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, SPBU-nya pun juga aman, tidak ada antrian yang berarti, cuaca cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu satu dari 8 pendaki ilegal di Gunung Semeru yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan dan dievakuasi petugas pada hari Rabu pagi. Pendaki itu ditemukan di wilayah Ampel Gading, Kabupaten Malang. 8 pendaki tersebut diketahui masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS secara ilegal lewat jalur Candi Jawar, Kecamatan Ampel Gading. 7 pendaki sebelumnya telah diamankan petugas pada Senin sore, sementara 1 pendaki baru ditemukan pada hari Rabu pagi. Seluruh pendaki diketahui bersama berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, di antaranya dari Tuban, Surabaya, dan Kediri. 7 pendaki yang telah diamankan sementara dipulangkan sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan 1 pendaki yang baru ditemukan masih berada di kantor TNBTS wilayah Tumpang. Pihak TNBTS kini berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menentukan jenis sanksi administratif ataupun juga pidana. Pengawasan kawasan juga akan diperketat menjadi 24 jam setiap hari, menyusul adanya pendaki ilegal yang masuk pada hari kerja dengan waktu yang tidak menentu.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih dapat Anda terus berbagi informasi ya, Seteru Cakra, di 0852 9001061. Dan sudah menjelang jam 11 siang, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sudut Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di hari ini. Hari ini agenda Rabu 9 September 2026, bagaimana untuk di wilayah Anda Sudut Cakra? Apakah cuaca di siang hari ini terpantau terik begitu ya, atau malah cerah berawan? Bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan bagi Sudut Cakra yang hari ini pun juga melakukan perjalanan, jika menemui kewaspadaan, silakan hubungi di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berlokasi di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Menit ke-8 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi dari Mas Kopeng ya. Ini pantau terus Cakra Krisna dari tadi menyimak lagu-lagu yang diputarkan. Terakhir nih tadi closing ada Epic GAD ya diputarkan. Ini saya tanya ngantuk apa enggak, kira-kira lagunya melo ya. Musiknya kalau Tembang Kenangan kan beda gitu, kayak pengantar tidur. Tapi katanya tidak ngantuk, alhamdulillah ya. Kemudian temannya, kembarannya Mas Azril, ini tadi juga mengabarkan untuk situasi arus lalu lintas di jalur yang dilalui. Ini tadi kiriman video di sekitar jembatan Timbang Mojoagung Jombang. Terpantau ini tadi juga aman dan lancar di kedua arah. Cuacanya pun panas ya. Arus lalu lintas ini juga normal saja. Pengendara yang menuju Mojosari juga masih dapat melintas dengan lancar, tidak ada hambatan seperti itu.
0: Okay.
1: Ini untuk tujuannya kemana ini? Berarti kalau nggak ke Mojokerto ya ke wilayah Surabaya ya, mungkin dari Mas Azril. Ini tadi sudah mulai perjalanan. Agak kaget saya tadi di telepon video call oleh Mas Azril ya.
0: Kok tumben video call?
1: Tiba-tiba video call. Kenapa ini kok video call Mas Azril? Mungkin mau buka kamera. Ini kepencet gitu ya.
0: Okay.
1: Oh, ternyata jurusannya Mojosari.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Ke Mojokasari dituju gitu ya. Jadi ke Jombang menuju ke wilayah Mojosari, Mojokerto. Terima kasih. Ini tadi Erika gagal paham Mojosari yang dituju. Saya kira ini
0: apa?
1: Ya. Apa namanya, tidak ke Mojosari, masih ada tujuan lain, ternyata ke Mojosari yang dituju gitu ya. Kemudian ini tadi katanya masih mau cari solar, katanya susah solar.
0: Oh gitu.
1: Iya, solar susah. Ini sudah mampir ke berapa SPBU Mas Azril, nggak ada solarnya. Ini kalau nanti sudah dapat solar jangan lupa berkabar juga ya. Lalu Pak Muri, ini tadi juga berkabar kondisi arus lalu lintas dari Loceret menuju ke wilayah Ngrengket. Arus lalu lintas terpantau ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Cuaca sepanjang perjalanan terpantau panas ya, bahkan cukup panas untuk siang hari ini. Saat melintas di wilayah Ganung, terdapat kendaraan roda 4 dengan kaca belakang yang menggunakan lapisan seperti cermin gitu ya, atau reflektif. Ketika kena matahari, pantulannya sangat menyilaukan bagi kendaraan yang ada di belakangnya. Jadi agak mengganggu gitu ya. Nah, ini jadi perhatian, perlu dijadikan perhatian karena berpotensi mengganggu pandangan dan konsentrasi pengendara lain. Seperti itu ya. Ini tadi juga apa namanya, dari Pak Muri mengirimkan sebuah foto saat di belakang mobil tersebut. Ini harusnya nggak boleh kan ya?
0: Iya.
1: Tidak boleh karena membahayakan pengguna jalan lainnya, seperti itu. Pengendara-pengendara bandel ya, pengemudi bandel ini memodif kendaraannya.
0: Betul.
1: Dengan tidak mempertimbangkan keselamatan orang lain.
0: Jadinya kan jarak pandang juga pendek ya.
1: Jarak pandang pendek, silau, membahayakan saja seperti itu. Ya, modif itu boleh, yang penting juga tetap mempertimbangkan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, kira-kira mengganggu yang lain atau tidak.
0: Betul.
1: Kalau sampai mengganggu seperti ini kemudian bisa menyebabkan insiden lalu lintas sehingga apa namanya,
0: mengganggu
1: korban
0: ya,
1: mengalami luka cukup serius kan juga kasihan gitu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi ya Seru Jakra agar apa namanya lebih aman saja gitu. Ini tadi Pak Muri update-nya juga luar biasa ya. Jadi ini dikasih emotikon-emotikonnya gitu.
0: Biar kita jelas juga ya bacanya.
1: Biar jelas ya, biar Erika bacanya juga jelas, tidak bingung. Lengkap jadinya ini, terstruktur. Terima kasih Pak Muri, monggo on air Bapak disampaikan langsung, ceritakan pengalamannya untuk hari ini seperti apa gitu ya. Silakan, tujuannya ke wilayah Ngrengket kan masih cukup jauh ya. Kemudian juga Ini tadi dari Mas Azril menambahkan sudah berhenti di 4 SPBU masih kosong.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan. Jadi semoga saja SPBU yang di depan nanti ada ya Mas Azril, takutnya sampai kehabisan nanti bahaya. Kemudian dari Pak Joko, info tadi ada jalan sehat di Semago SMA Gondang, arus lalu lintas juga cukup aman, tidak terganggu. Mas Kopeng, Mas Azril katanya ya, jangan lupa ini istirahat dulu, ngopaski iya. Jangan lupa ngopi Mas Azril, Mas Kopeng, kata Pak Joko. Pak Joko belum ada agenda kemana-mana ini, di rumah saja, monggo on air Pak ya, bisa disampaikan langsung juga. Mbak Yanti, ini tadi juga mengabarkan via WhatsApp kondisi di wilayah Bogor Nganjuk, cuacanya cerah, anginnya juga kencang, sementara arus lalu lintas lancar. Ima,
0: terima kasih. Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sir Cakra, tadi ada beberapa informasi yang masuk ya, dan yang paling membuat saya itu membuat perhatian yang lebih itu adanya solar yang mulai cukup sulit didapatkan, dan di beberapa SPBU pun antriannya kemarin itu dikabarkan terlihat ramai juga, bahkan mengular cukup panjang hingga ke bahu jalan, terutama di wilayah Jember ya, itu sangat ramai sekali SPBU yang mengantri begitu. Nah, untuk Sudut Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda kondisinya, apakah di sekitar tempat tinggal atau jalur yang biasa dilewati ini juga menemukan antrian solar yang panjang, atau justru di SPBU wilayah Anda ini masih normal saja dan tidak adanya kelangkaan bahan bakar begitu ya, mau solar, pertalite, pertamax atau yang lain-lain. Nih, kalau ada yang baru saja melihat langsung kondisi SPBU sekitar Anda, boleh untuk berbagi informasi kepada kami di 0852 9000 1061.
4: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi Gerbang Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Mas Azril tadi berangkat dari Jombang. Ini cari solar katanya susah. Baru dapat solar ini di wilayah Bebas Mojokerto. Untuk solarnya aman. Ini antrian memang ada beberapa kendaraan, tapi tersedia di wilayah SPBU yang ada di Bebas Mojokerto, Ima.
0: Oke. Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, kita sapa dulu yang sudah terhubung. Ada Pak Joko. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Joko.
4: Selamat siang kembali, baik Mas. Assalamualaikum.
0: Oke, di perjalanan kah ini Pak Joko?
4: Ini lagi berhenti nyantai-nyantai sambil ngopi.
0: Oh, siang-siang sudah ngopi ya ini. Masih jam setengah 12 loh ini.
4: Ini baik Mas.
0: Oh, ini perjalanan kemana?
4: Pulang dari tadi dari tempat. Ini sudah nyampe ke gudang ini Pak. Depannya Koramil ini sambil ngopi.
0: Oke, ini berarti masih istirahat bentar ya.
4: Iya, baik Pak.
0: Tadi katanya melihat itu, apa namanya, jalan sehat ya?
4: Iya, tadi ada kegiatan dari anak-anak siswa Semaku Gudang. Keseluruhannya siswa itu untuk memperingati hari kemerdekaan mungkin kebiasaan. Nah, tanggal sekarang mungkin lah itu dari pihak sekolah loh.
0: Oke.
4: Okay. Itu semuanya lagi jalan-jalan santai, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Dan soal arus lalu lintas dari Gundang maupun dari Lengkong maupun Kerjoso tidak ada hambatan sama sekali.
0: Aman ya.
4: Karena sudah diatur sudah diatur dengan bapak-bapak petugas dan kru dari anak-anak siswa Asmaku tadi, Pak.
0: Oke, siap. Sampai saat ini atau sudah selesai?
4: Sudah selesai ini, sudah masuk di halaman sekolah Semaku. Masih rame-rame ini di dalam sekolah Semaku, Mbak. Mungkin untuk memperingati hari kemerdekaan kemarin itu.
0: Oke, okay. Berarti yang di jalan sudah masuk ke sekolah semuanya ya?
4: Sudah masuk di halaman sekolah semuanya.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada kepadatan arus lalu lintas lagi, Nje?
4: Iya, tidak ada. Dan
0: aman ya.
4: Untuk Mas Topeng sama Mas Hasil tadi untuk perjalanan ke tadi ke Malang atau kemana tadi? Dan Mas Hasilnya kan tadi Mojokerto tadi.
0: Mojosari.
4: Iya, Mojosari. Kalau memang susah untuk mencari bahan bakar.
0: Jadi
4: solar itu tidak hanya untuk di wilayah Jatim, wilayah Jawa Tengah pun juga seperti itu, gitu loh Mbak.
0: Karena apa ini Pak Joko kira-kira?
4: Ya nggak tahu ya, biasanya sih
0: aman,
4: kalau
0: ya?
4: Seperti ini Mbak, biasanya kalau seperti ini sih masih aman-aman, kecuali dalam yang akan tahun bergantian, nah itu baru biasanya seperti itu Mbak, tapi ini enggak ya. Hampir merata ini kayaknya Pak.
0: Tapi yang susah solar aja ya?
4: Tidak tentu Mbak. Ada yang pertalit ada juga.
0: Oh,
4: tapi kalau pertalit nih, ya kemarin itu di mana itu kosong semua itu. Pertalit sampai ke bahan bakar apa itu kosong semua itu.
0: Oh, pertalit, solar dan lain-lain kosong semua.
4: Tapi mungkin tertentu Mbak, pom tertentu gitu maksudnya. Bukan seluruh pertalit semuanya enggak, hanya mungkin pas ketepaan itu bahan bakar solar atau pertalit itu kosong, kemungkinan loh itu. Soalnya kita kemarin itu lewat ke timur ke Perak pun itu di area-area paling terbesar di sebelahnya Waru Gunung itu kan terbesar sekali tuh Pak, area-area. Itu apa kosong itu Mbak, solar, jenis solar loh itu, kosong.
0: Oh, padahal solar loh ya.
4: Iya.
0: Bukan pertalit. Duh, ada apa ini ada ya lagi, kira-kira?
4: Ada lagi, ya ada lagi yang di pelabuhan itu kan dekat dari pengisian bahan bakar itu di pelabuhan Jalan Jakarta apa itu kan lebih dekat itu Mbak. Itu pun juga seperti itu Mbak, antri panjang banget dan kadang-kadang itu menunggu pengisian juga gitu loh.
0: Oh, berarti kalau ada SPBU yang ada stoknya tapi antri ya minusnya.
4: Antri betul sekali kan, mobil besar-besar juga itu di pelabuhan itu Mbak.
0: Oh gitu, udah mobilnya besar, ngisinya juga lumayan lama ya.
4: Iya Mbak, iya, semakin datang kan semakin menjalar-menjalar. Tapi tidak begitu banyak, paling antara 20 atau 30 mobil. Tapi kan bisa kanan-kiri itu Mbak, gitu loh. Kan banyak, panjang banget.
0: Tapi ini baru bulan ini atau bulan kemarin juga sudah seperti itu Pak Joko?
4: Kalau bulan kemarin sebelumnya itu ya nggak seperti ini Mbak. Ya ada tapi tidak hampir merata lah ini. Kalau seperti ini kan hampir merata ini. Kemarin tuh enggak Mbak. Umpamanya kita mau ke barat ya, istilahnya mau ke Jogja. Mungkin untuk wilayah Nganjuk siap. Untuk wilayah Nganjuk siap. Mungkin dari mulai ke Ngawi, satu pom atau dua pom itu masih dalam pengisian itu masih lumrah lah kan.
0: Oh, masih wajar
4: gitu.
0: Ya.
4: Nanti ke barat lagi ke perempatan Ngawi dari bypass Ngawi itu. Itu pasti ada. Ya, pasti ada solar, ada. Terus lagi ke baratnya lagi, ada lagi gitu kan. Tidak begitu seperti ini loh Mbak.
0: Kalau ini rata ya, sebagian besar kosong berarti.
4: Nah, apalagi yang ke timur Mbak. Itu mau ke Pasuruan ke timur sampai ke Probolinggo, Situbondo. Itu sangat-sangat susah.
0: Untuk harganya masih aman? Gak ada kenaikan kan?
4: Kalau soal harga masih tetap seperti biasa Mbak.
0: Oke.
4: Seperti biasa, tapi kita ini kenapa ya biasanya nggak seperti ini loh Mbak. Kalau seperti ini biasanya itu mau tutup tahun itu wajar lah seperti biasanya.
0: Kan memang itu, mobilitasnya lebih banyak ya, jadi nah, banyak yang ngisi.
4: Nah, apalagi Agustus sampai September kan jalannya nggak aman-aman saja ini, tapi kok waduh, memang gimana ya? Ya minta tolong untuk pemerintah kalau bisa ya. Ya paling tidak itu mudah seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu okay. aja.
0: Siap-siap. Terima kasih banyak deh Pak Joko.
4: Ini sedikit aja Pak.
0: Monggo.
4: Untuk Mas Gendut atau Mas Azril, sabar dulu. Yang penting kita masih ada solar, nanti mau berangkat dipulin dulu baru kita berjalan, nanti kalau habis kan diisi lagi pulang masih aman. Mas Azril, tenang saja, pemerintah masih menyiapkan untuk biosolar ini. Terima kasih
0: banyak Pak Joko untuk waktunya J.
4: Iya Mbak.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Ima.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat terhubung dengan Pak Joko, ini tadi menginformasikan bahwasanya sebelumnya kan tadi ada jalan sehat begitu ya di wilayah Gondang. Yang jalan sehat ini adalah SMA Gondang, namun per jam 11 lewat 31 menit ini jalanan sudah steril, sudah tidak ada lagi yang jalan sehat karena semuanya sudah masuk ke garis finish di SMA-nya lagi begitu. Jadi sudah tidak ada lagi kepadatan arus lalu lintas di wilayah Gondang pada siang hari ini. Dan informasi berikutnya yang disampaikan oleh Pak Joko bahwasanya banyak terjadi kelangkaan solar begitu ya, kelangkaan BBM. Dan di beberapa SPBU pun tidak hanya solar saja, Pertalite, Pertamax ini juga terjadi kelangkaan. Nah, bagaimana untuk di wilayah Sudiru Cakra sekalian, apakah juga sama mengalami kelangkaan solar seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, atau baik-baik saja ini ya, stabil, masih banyak untuk stoknya, ataukah juga langka? Kabarkan kepada kami di 0852 9001061.

Sudah, akhirnya kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 3.000 pelari memeriahkan event Adiaksa Nike Run Merah Putih 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang memenuhi area pelaksanaan sejak sebelum acara dimulai. Ribuan peserta dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dalam ajang olahraga yang sekaligus menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adiaksa Nike Run Merah Putih 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Peserta

3.000 orang. Adi Aksa naik Run Merah Putih 2026 menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Nganjuk terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan yang bernuansa kebersamaan. PWI Nganjuk bersama sebagai penyelenggara berharap kegiatan semacam ini dapat terus menjadi agenda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memeriahkan berbagai momentum penting di wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Suasana meriah seperti event Adiaksa Night Run 2026 ini tentu menjadi warna tersendiri ya dalam rangkaian kegiatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ribuan orang berkumpul bukan hanya untuk berolahraga, tetapi juga menikmati kebersamaan dan semangat merah putih dalam satu kegiatan. Baik, kali ini kita ke penelpon terlebih dahulu. Ada Mas Azril yang sudah bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima.
0: Oke, lagi di mana ini?
1: Ini sekitaran Bangsal, Mbak.
0: Sekitaran Bangsal?
1: Mojokerto.
0: Oke, siap. Ini tadi ke mana tujuannya?
1: Mojosari saja.
0: Oke. Cuaca aman ya?
1: Cuaca aman, sedikit panas. Lalu lintas Mojokerto Mojosari lumayan padat untuk siang hari ini. Dan dari Jombang menuju ke Mojokerto tadi, alhamdulillah dapatnya di bypass Mojokerto, Mbak.
0: Lumayan ya.
1: Di ngapit tadi rusak di Jombang. Terus dari mulai Peterongan sampai Trawulan itu kosong.
0: Oh itu.
1: Nah, di Sukonya ada, tapi sudah mengular sampai bau jalan, Mbak.
0: Waduh, malahan.
1: Iya, makanya saya alah bablas aja lah dulu begitu.
0: Daripada buang-buang waktu ya.
1: Nah, terus di bypass Mojokerto tadi dapat, cuma untuk Pertalet kosong kayaknya tadi, Mbak.
0: Oh, di bypass kosong tadi. Malahan.
1: Ya. Betul. Berarti jadi yang aman malah biosolar aja.
0: Berarti yang ada biosolar Pertamax gitu ya.
1: Pertama kayaknya juga kosong, Mbak.
0: Waduh, malahan.
1: Soalnya tadi banyak roda 2 maupun roda 4 yang masuk itu cuma bablas saja.
0: Gitu.
1: Mungkin yang tersedia mungkin loh ya untuk biosolar sama dexlet kayaknya.
0: Oh, memang kayaknya akhir-akhir ini susah ya BBM.
1: Nah, itu juga bisa dipertanyakan itu tadi yang disampaikan sama Pak Joko tadi, sekitaran Jawa Tengah juga betul, banyak yang kosong. Terus untuk arah Pasuruan, arah ke timur juga banyak yang kosong. Nah, terus gimana nasib ini untuk driver-driver truk ini?
0: Nah. Oke, ya harga aman ya?
1: Untuk harga masih aman sih, Mbak. Apa ya mungkin masa mau dinaikkan?
0: Ngabisin stok dulu.
1: Ya janganlah, Mbak. Nanti gimana kalau harganya naik, ini kan ya berpengaruh juga. Iya, ini sih. Untuk driver-driver, nah itu juga.
0: Kalau sekarang berapa, Mas Azril?
1: Sekarang di 68 ya kayaknya, kalau nggak salah.
0: Oh, okay.
1: Untuk biosolar.
0: Okay, siap. Lumayan langka ya sekarang ternyata kabarnya. Soalnya kalau di wilayah saya tuh Mas Azril masih aman-aman saja soalnya.
1: Kalau Nganjuk itu kayaknya masih aman ya, Mbak. Apalagi kalau yang saya bawa ini kayak saya Mas Kopeng ini kan masih bisa masuk kota ya. Beda sama yang dibawa sama Pak Joko itu kan nggak bisa masuk kota kan.
0: Iya betul.
1: Nah, misalkan kalau kita di arteri kosong untuk di jalur kota sekitaran Ajuk Ladang situ kan biosolar juga tersedia. Jadi bisa masih aman lah di situ.
0: Oh, berarti ini yang kosong itu BBM yang di jalur-jalur provinsi gitu ya?
1: Kebanyakan.
0: Oke.
1: Kebanyakan seperti itu. Jadi tadi di sekitaran Terminal Mojosari, Terminal Mojokerto arah ke Mojosari itu kan juga ada 1-2 pom ini saya lewati, masih aman sih untuk biosolarnya.
0: Oke, siap.
1: Dan untuk BBM yang lain juga masih aman.
0: Oke, berarti hanya beberapa titik saja yang memang lagi langka, tapi titiknya juga banyak ya yang langka ini.
1: Nah, Mas Kopeng tadi juga katanya lumayan panjang antrinya sekitaran Seweng Jombang.
0: Oh, gitu.
1: Belum onel kan?
0: Belum.
1: Duh, mana ini orang ini?
0: Nantilah, nanti.
1: Ke Malang ini tadi Mas Kopeng.
0: Oh, Mas Kopeng ke Malang. Oke, nantilah on air di sini.
1: Ke kota dingin.
0: Okay.
1: Ini beda sama Mas Joko ini. Kalau Mas Joko sama Pak Joko, Pak Joko sudah nyewantai lagi ngopaski ini.
0: Iya betul, tadi ngabarin sudah ngopi, sudah selesai ini.
1: Nah, cuma perbedaannya kan di saat beliau jalan mengais rezeki, kita kan istirahat.
0: Iya, itu. Tidur ya. Betul.
1: Sukanya jalan malam berarti Mbak, soalnya kan untuk muatan berat. Betul. Itu kan di ban juga dingin gitu.
0: Sepi juga kan.
1: Nah, Pak Joko masa suka yang sepi-sepi ya Pak Joko ini?
0: Kok sepi-sepi ini?
1: Nah, sedikit okay. Berbahaya ini kalau sedikit yang sepi-sepi ini sukanya ini.
0: Nah itu, perlu dipertanyakan ini Pak Joko gimana ini Pak Joko? Oke, ada lagi Mas Azril?
1: Mungkin cukup Mbak Ima ya. Nanti okay. Kalau ada kewaspadaan, insya Allah ditambahkan kembali. Pasti okay. Selalu stay tuned.
0: Oke, siap. Ditunggu untuk update-nya. Terima kasih banyak ya Mas Azril.
1: Siap, baik. Terima okay. kasih kembali. Selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih terkait dengan kelangkaan BBM ya, yang dimana tadi Mas Azril juga mengabarkan di wilayah Mojosari, itu tadi juga lumayan langka ya, di wilayah ke arah Jateng ataupun ke arah timur Pasuruan itu juga lumayan langka untuk BBM-nya. Namun kabarnya kalau di wilayah jalur kota itu masih aman-aman saja untuk BBM di per hari ini. Jadi Sudut Cakra bisa kabarkan ya kepada kami apakah di wilayah Anda pun juga sama ini untuk BBM-nya langka atau tidak langka tapi mengalami kenaikan harga nih. Nah, bisa kabarkan kepada kami 0852 9001061.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Mas Kopeng ini tadi juga di SPBU loh.
0: Oh iya kak, di SPBU mana?
1: Di Ceweng.
0: Oke. Okay.
1: Ceweng di Wok Jombang.
0: Mm-hmm.
1: Tadi katanya antrian juga terlihat di sana, jadi mampir, ada stoknya di sana. Mm-hmm. Stok Pertalite maupun juga solar ada di SPBU
0: ya?
1: Ceweng itu ada, cuman antriannya agak panjang. Ini tadi Mas Kopeng pun juga ngantri di sana ya.
0: Okay.
1: Sambil tadi mengvideokan untuk situasi di SPBU serta arus lalu lintas yang ada di depan SPBU, ramai namun masih lancar di siang hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Ini ya, ya seperti itulah ya, ada antri nggak ada juga bingung ya. Pak Yitno katanya kayaknya BBM dilangkakan untuk mengalihkan perhatian tentang korupsi MBG. Masa iya Pak Yitno? Masa iya ini ya?
0: Nah.
1: Ini kita yang harus terus mengawal Pak Yitno. Jangan sampai ada yang apa namanya hilang begitu saja.
0: Betul.
1: Pemberitaannya ya. Kita harus tetap mengawal semuanya gitu ya. Terkait dengan MBG dan apapun itu kita harus terus update ya. Kita harus terus update, kita ikut mengawal apa namanya terkait dengan
0: update terkini ya.
1: Iya, situasi terkini di Indonesia gitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian Pak Chandra Budi ini tadi juga ada di SPBU.
0: Gimana ini?
1: SPBU Loceret Candi arah ke Ngerajek ya. Ngerawan kosong.
0: Oh malah kosong,
1: iya.
0: Ya terlihat sepi sekali ya ini di videonya.
1: Semuanya ada tulisan ini loh.
0: Habis
1: ya, tulisannya ya.
0: Atau
1: pengiriman,
0: masih, oh
1: ya.
0: Malah pengiriman.
1: Iya biasanya pengiriman gitu. Jadi SPBU Loceret, Candi, kemudian juga yang arah ke Ngerajek, Ngerawan, itu kosong semuanya.
0: Aduh.
1: Yang Ngerawan itu Pertamax saja yang ada. Kira-kira kalau Ima dihadapkan situasi yang seperti itu, langsung isi Pertamax atau cari SPBU lain?
0: Cari itu
1: eceran.
0: Iya betul, eceran. Kalau enggak di Pertamini gitu.
1: Oh
0: kan?
1: Iya gitu, ada. Betul. Di Ngerawan itu hanya Pertamax saja yang ada. Sekar Putih ya ada, tapi antriannya tadi mengular juga.
0: Oh gitu, gitu. Berarti ada
1: ya.
0: Beberapa yang memang ada, cuman lagi mengular ya. Berarti untuk akhir-akhir
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul. Kalau di wilayah Jombang yang dikabarkan oleh Pak Tri beberapa waktu lalu dan juga beberapa pendengar Radio Cakra Krisna, nah hingga saat ini kelangkaan di wilayah Jember itu karena pendistribusiannya terhambat oleh kepadatan yang ada di jalur pelabuhan Ketapang.
0: Oh,
1: gitu loh ya.
0: Itu
1: kan mengularnya panjang.
0: Lumayan
1: sekali.
0: Sih di sana.
1: Iya, ternyata itu juga mempengaruhi pendistribusian di sana. Jadinya langka gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk di wilayah maksudnya Nganjuk, kemudian
0: betul.
1: Jombang, kemudian mana tadi Mojokerto ya. Ini karena apa ya, coba nanti kita komunikasi dengan Bapak Ahad Rahedi ya, terkait dengan kabar yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krisna ini dari Pertamina Patra Niaga untuk regional Jatim Balinus Bapak Ahad Rahedi. Nanti kalau sudah ada update dari Bapak Ahad Rahedi akan kami sampaikan seperti itu.
0: Baik.
1: Kemudian juga dari Bapak Yusuf ini tadi melintas di sekitar terminal Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai. Lancar, cuacanya panas Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudut Cakra di jam 12 siang ini kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar kewaspadaan selama perjalanan Anda di siang hari ini. Apakah di perjalanan Anda hari ini menemui kewaspadaan atau tadi menemui SPBU yang dimana sedang langka BBM ya kabarnya di bulan ini? Bisa kabarkan kepada kami 0852 9000 1061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kelangkaan dan antrian panjang kendaraan pengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ini masih terjadi ya di sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Lumajang, Jember, Mojokerto hingga di jalur Pantura Pasuruan, yang dimana akibat lonjakan konsumsi dan penyesuaian distribusi. Dan tadi juga sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar yang memang menggunakan bahan bakar solar sebagai aktivitas sehari-harinya, ini menginformasikan betul bahwasanya ada beberapa antrian panjang kendaraan pengisi bahan bakar minyak jenis solar, dan di beberapa SPBU pun juga dikabarkan mengalami kelangkaan BBM jenis bahan bakar solar ataupun Pertalite pun juga sama, ada kelangkaan begitu ya yang dikabarkan. Untuk seluruh Cakra, bagaimana di wilayah Anda, apakah juga sama sedang mengalami kelangkaan dan antrian panjang bahan bakar minyak? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yatai Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk seluruh Cakra yang berada di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Siang hari ini kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada Mas Kopeng. Assalamualaikum, selamat siang Mas Kopeng.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, lagi di mana ini Mas Kopeng? Posisi?
1: Di rutenya Malang Mbak, rutenya Malang sudah nyampe lepas Kasembon.
0: Rute Malang sudah sampai lepas Kasembon.
1: Oke.
0: Oke, cuaca gimana cuaca?
1: Cuacanya ini agak mendung Mbak.
0: Oh malah mendung? Aman.
1: Ya, mendung tipis-tipis tapi.
0: Oh cerah berawan ya?
1: Cerah berawan itu maksudnya.
0: Oke, siap. Arus lalu lintasnya aman?
1: Arus lalu lintasnya di Duara rame lancar ini Mbak. Aman.
0: Gak ada kepadatan yang berarti ya?
1: Gak ada ini.
0: Oke.
1: Untuk solar tadi ya, di Jombang toh yang antri.
0: Terus lepas dari Jombang aman?
1: Lepas dari Jombang, Dek Ngoro ada, Dek Kandangan ada, Kasembon ada.
0: Oke, aman ya.
1: Ya.
0: Berarti untuk saat ini selama perjalanannya Mas Kopeng ini masih Jombang aja ya yang langka?
1: Ya, yang langka tadi dari Jombang lumayan 10 kendaraan yang antri tadi.
0: Waduh. Kalau yang lain sekolah tadi enggak terlalu banyak ya berarti yang antri?
1: Enggak terlalu panjang lek petralit. Aman petralit.
0: Oke, siap. Ini berarti Mas Kopeng udah ngisi BBM ya ini?
1: Sudah tadi ya, kayak yang diwo tadi bisa pernah ngisi.
0: Oke. Aman ya berarti. Oke, siap.
1: Ini semua ntar hari ono.
0: Gimana? Agak sedikit putus-putus ini Mas. Ini sepertinya sinyalnya agak sedikit susah ya di wilayah Malang. Oke, mungkin nanti kalau sudah terhubung kembali akan kami hubungkan lagi ya dengan Mas Kopeng. Karena memang di wilayah Malang untuk sinyalnya agak sedikit susah begitu. Oh, sudah tersambung lagi nih. Halo?
1: Halo?
0: Putus-putus.
1: Gunungan, Mbak.
0: Oh iya, ini di sini suaranya agak putus-putus ya soalnya. Agak enggak terlalu kedengeran ya. Mas Kopeng ngomong apa?
1: Iya. Bentar bisa. Karyawan kalian pulang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kopeng. Ada lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan?
1: Aku gitu aja, Mbak.
0: Oke, siap. Nanti kalau sudah sampai bisa dikabarkan kembali ya. Terima kasih. Selamat siang, Mas Kopeng. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Telah terhubung dengan Mas Kopeng tadi ya, yang melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di Lepas Kasembon ya. Beliau lagi perjalanan menuju ke arah Malang. Untuk cuaca hari ini di wilayah Malang cerah berawan, jadi tidak terlalu yang terik juga, namun tidak terlalu mendung juga, jadi masih aman lah untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan tadi juga sempat dikabarkan untuk di wilayah Ngoro, Kandangan, Kasembon, ini untuk SPBU-nya masih aman dan masih ada untuk BBM-nya. Jadi tidak terlalu antriannya, tidak terlalu panjang yang menular sampai ke bahu jalan. Jadi masih aman saja di wilayah Ngoro, Kasembon, dan juga Kandangan selama perjalanan yang dilakukan oleh Mas Kopeng tadi.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra, hari ini tanggal 9 September 2026 bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Dan di tahun 2026 ini Indonesia memperingati HORNAS yang ke-43 tahun. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengajak masyarakat semakin aktif berolahraga, menjaga kebugaran sekaligus mendorong perkembangan prestasi olahraga nasional. HORNAS 2026 jatuh pada hari ini Rabu 9 September dan bukan merupakan hari libur nasional. Sejarah HORNAS tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama. PON pertama digelar di Solo, Jawa Tengah pada 9 hingga 12 September 1948. Saat itu atlet Indonesia tidak dapat mengikuti Olimpiade London 1948 karena persoalan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya gagasan untuk menyelenggarakan kompetisi olahraga nasional sebagai wadah bagi para atlet Indonesia. Lalu PON pertama diikuti sekitar 600 atlet dari berbagai daerah dan mempertandingkan 9 cabang olahraga. Untuk HORNAS 2026, tema yang diusung adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Tema ini menekankan pentingnya menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya aktivitas untuk pertandingan atau mengejar prestasi, masyarakat didorong untuk membangun kebiasaan hidup aktif dan menjaga kebugaran melalui aktivitas olahraga secara rutin. Peringatan HORNAS pada akhirnya bukan hanya tentang olahraga prestasi, momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya untuk membangun budaya hidup aktif dan bugar di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat dapat memperingatinya dengan kegiatan sederhana, jadi mulai dengan berjalan kaki, berlari, senam, bersepeda, hingga aktivitas olahraga bersama keluarga dan lingkungan sekitar. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Ya, ini tadi saya komunikasi dengan Bapak Ahad Rahidi. Mm-hmm. Beliau merupakan Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, ya, terkait dengan solar yang kosong di beberapa wilayah. Mm-hmm. Ternyata hal itu terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi produk BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Nah, kemudian dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus melakukan penyesuaian pola distribusi, memberikan sebaran prioritas ke SPBU dengan jumlah permintaan tinggi. Itu yang melatar belakangi kenapa SPBU di beberapa tempat stok solarnya kosong. Okay. Namun dari Bapak Ahad ini belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan informasi tersebut, ya, karena beliau masih ada acara, belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan penyesuaian pola distribusi yang seperti apa yang dimaksud oleh Bapak Ahad gitu, ya. Karena keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ahad ya hanya sebatas itu tadi. Okay. Tidak ada penjelasan lebih rincinya terkait dengan sebaran prioritas seperti apa, pola pendistribusian penyesuaiannya bagaimana, seperti itu. Nanti mungkin kalau ada waktu akan disempatkan juga untuk on air menyampaikan langsung, namun untuk saat ini masih ada acara sehingga belum bisa on air, belum bisa menyampaikan penjelasan kepada pendengar Cakra Krisna. Beralih ke informasi lain dulu, ini tadi dari Pak Yitno juga menyampaikan terkait dengan kelangkaan BBM, ya. Kemudian juga Pak Chandra Budi, di tengah huru-hara kita bahas BBM, Pak Chandra Budi minum es dawet aren.
0: Melegakan dahaga lumayan, ya.
1: Segar, ya. Segar sekali ini Pak Chandra, ya. Lokasinya di mana ini Pak Chandra, mungkin bisa ditambahkan juga gitu, ya. Kemudian Pak Suprianto, ini tadi dari wilayah Blora. suhunya 30 derajat Celcius.
0: Sudah mulai panas ya.
1: Iya, betul. Ini bertepatan di Hari Olahraga Nasional diadakan acara servis gratis.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Iya, di SMK Al Balat. Tapi wilayah Blora sana jauh gitu
0: iya,
1: ya. Jauh sekali, sayang ya. Kalau dekat pasti banyak yang bergabung ini ya.
0: Betul.
1: Kira-kira Pak Suprianto juga memanfaatkan layanan itu atau tidak ya? Terima kasih Pak Suprianto ya, karena sudah bergabung juga. Kemudian satu lagi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Toto, melintas di Simpang 4 Begadunganjuk, arus lalu lintas keempat arah juga ramai, masih lancar saja. Cuacanya pun juga cerah, bahkan sudah mulai panas sekali siang hari ini, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sudah cakra Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap 9 September ini bisa menjadi pengingat sederhana untuk kita semua ya, bahwasanya olahraga ternyata itu tidak harus dilakukan dengan aktivitas yang berat. Yang penting tubuh tetap aktif dan dilakukan secara rutin dan konsisten kuncinya. Tidak perlu menunggu punya waktu khusus atau harus datang ke tempat olahraga. Jalan kaki di pagi hari, bersepeda santai, senam bersama keluarga, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk bergerak lebih banyak juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Apalagi di tengah aktivitas sehari-hari yang terkadang membuat kita itu lebih banyak

0: duduk dan kurang untuk bergerak. Momentum haurnas ini bisa menjadi awal untuk kembali memperhatikan kebugaran tubuh. Jadi, bukan hanya atlet yang perlu berolahraga, tetapi tetap kita semua juga butuh untuk berolahraga. Nah, untuk Sudut Cakra, sudahkah hari ini menyempatkan diri untuk bergerak dan berolahraga? Tidak perlu lama ya, Sudut Cakra. Yang penting konsisten dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yuk, mulai dari hal sederhana untuk tubuh yang lebih aktif dan juga bugar. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi kabarnya tadi pagi ada sebuah kendaraan truk mengalami kecelakaan di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Rabu pagi tadi kendaraan itu dilaporkan naik ke median jalan ya, di tengah jalan seperti itu. Nah, berdasarkan informasi awal dari warga yang melintas, petugas dari dinas terkait juga telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Ini juga sudah siang pastinya, untuk proses evakuasi sudah selesai ya.
0: Betul.
1: Kira-kira proses evakuasinya tadi seperti apa, kemudian penyebab kejadian tersebut ini karena kelalaian dari pengemudi atau ada faktor lain? Saya masih komunikasi dengan Ibda Samsul Khairuddin, Kanit Gakum Satlantas Polres Malang. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap terkait dengan kabar tersebut ya, akan saya sampaikan kembali. Kemudian juga ini tadi saya terima laporan terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru.
0: Oke.
1: Di tanggal 9 September 2026 jam 6 hingga jam 12 siang. Gunung Semeru yang ada di wilayah Lumajang, Malang, Jawa Timur. Ini secara meteorologi cuacanya mendung dan juga hujan. Angin bertiup ke arah barat laut, suhu udara sekitar 19 hingga 21 derajat Celcius. Nah, untuk dari kiriman foto ya, secara visual Gunung Semeru tertutup kabut. Jadi tidak terlihat dengan jelas. Dan ini tadi juga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km di puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sebadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau lava pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Seperti itu. Dan untuk saat ini Gunung Semeru masih pada level 3 atau siaga. Ini tadi juga kami terus pantau ya perkembangan aktivitas erupsi Gunung Semeru. Ini terakhir itu jam 11 siang.
0: Oke.
1: Jadi telah terjadi erupsi Gunung Semeru tanggal 9 bulan September hari Rabu tadi jam 11 siang. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 36 detik. Dan saat ini Gunung Semeru juga masih berada pada status level 3 atau siaga. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beralih ke informasi lain, Sudut Cakra, Pertamina Fuel 1 Malang menambah pasokan Pertalite untuk wilayah Malang Raya. Penambahan dilakukan menyusul meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di wilayah tersebut yang tercatat naik sekitar 6 hingga 10%. Pasokan Pertalite yang sebelumnya sekitar 700 kiloliter per hari, kini ditingkatkan menjadi 888 kiloliter per hari. Sales Branch Manager Pertamina Well 1 Malang Imam Rizki mengatakan bahwasannya peningkatan konsumsi Pertalite ini mulai terjadi sejak Agustus 2026. Salah satu faktornya adalah meningkatnya aktivitas masyarakat termasuk kedatangan mahasiswa baru yang mulai menjalani perkuliahan di wilayah Kota Malang. Selain itu terjadi pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, terutama setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi. Peningkatan kebutuhan juga terjadi pada BBM subsidi jenis solar. Pertamina menaikkan pasokan solar sekitar 20% dari penyaluran normal sekitar 280 hingga 300 kiloliter per hari menjadi sekitar 360 kiloliter per harinya. Konsumsi solar sendiri diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15%. Dengan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan BBM masyarakat di wilayah Malang Raya ini dapat terpenuhi dan tidak sampai menimbulkan kelangkaan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan Pertalite maupun solar. Masyarakat diimbau tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudut cakra meningkatnya aktivitas masyarakat ini tentu ikut membuat kebutuhan BBM ikut bertambah juga ya, apalagi memasuki periode aktivitas kuliah dan kegiatan masyarakat yang semakin ramai, kebutuhan bahan bakar untuk mobilitas sehari-hari pun juga ikut semakin tinggi. Penambahan pasokan diharapkan bisa membuat masyarakat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terpenting, pembelian tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena kalau membeli secara berlebihan, itu justru bisa membuat antrean semakin panjang dan menyulitkan masyarakat lainnya. Jadi bagi sedulur cakra yang membutuhkan pertalite ataupun solar, tidak perlu panik dan tetap membeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau menemukan kondisi antrean atau ketersediaan BBM di SPBU wilayah Anda, jangan lupa tetap tertib dan saling memberikan informasi yang bermanfaat.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabarkan kepada kami jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan pada hari ini. Dan update terbaru informasi cuaca di wilayah Anda bagaimana, Saudara Cakra? Apakah masih aman-aman saja? Karena bahwasanya dari ruang gatekeeper diinformasikan untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada hari ini masih terpantau cerah ya, namun tadi diinformasikan di wilayah Malang ini cerah berawan. Dan apakah di wilayah Anda pun juga sama cerah atau cerah berawan ini ya? Kabarkan di 0852-9001061. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Ariel juga ya, kalau untuk BBM biasa aman-aman saja, terkendali, tersedia di warung-warung dan toko-toko.
0: Nah, alternatifnya gitu.
1: Eceran aman, meskipun harganya Rp18.000 gitu ya, untuk pertalitnya. Ada juga yang 17 kemarin di Kramat. Kalau di sekitar tempat tinggalku ini kan sudah 18 semuanya. Ternyata di Kramat itu ada yang 17 juga ya.
0: Itu pertalit.
1: Pertalit.
0: Waduh, kok mahal ya?
1: Lah, ini pakai botolan yang besar, Ima.
0: Oh, yang 1,5 liter.
1: Iya, yang 1,5 liter.
0: Makanya kok tak kira kok mahal sekali ini.
1: Bukan ya, yang 1,5 liter yang botol besar itu ada yang 17, ada yang 18. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Mas Kopeng update di sekitar kawasan Santera.
0: Oke.
1: Pujon ya. Ini tadi untuk sekitar wisatanya gitu ya. Ini tadi juga terlihat lengang di santeranya, namun untuk arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah berawan.
0: Oke.
1: Kemudian dari Pak Ari, ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Mojokerto Kota, arus lalu lintas juga ramai sekali. Harap hati-hati. Ini tadi Mojokertonya kota mana belum ditambahkan, jadi mungkin bisa dilengkapi. Cuaca terlihat dari kiriman foto juga cerah, bahkan cenderung panas. Ada dari Mas Azril, ini tadi di sekitar Pasar Mojosari, aman, cuacanya mendung.
0: Oh, mendung, cerah berawan,
1: mendung
0: juga
1: saja.
0: Sama ya.
1: Cuacanya cerah berawan, betul. Ini kayaknya tidak terlalu terik ya panasnya hari ini. Semoga saja ini apa namanya
0: bertahan
1: sampai nanti kita mau pulang ya.
0: Betul.
1: Biar kita tidak terlalu kepanasan.
0: Betul.
1: Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Nah, Saudara Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Karena ada di beberapa titik itu cerah berawan pada hari ini. Karena memang dari prediksi BMKG bahwasannya di pagi hari tadi ya, BMKG mengeluarkan press release untuk cuaca di hari ini. Prediksinya itu kalau pagi hari itu diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dengan suhunya itu di angka 9 hingga 36 derajat Celcius. Jadi buat Saudara Cakra yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan pada siang ke sore hari ini ya, agar untuk membawa mantel begitu ya, buat yang membawa kendaraan roda 2, nanti takutnya ada hujan ringan ataupun hujan lokal yang terjadi di wilayah perjalanan Anda pada hari ini. Baik, Suruh Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang, waktunya saya Imelana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, Suruh Cakra, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Dilepas dari jam 1 siang kali ini, masih mendengarkan siaran kami, atau mungkin juga Anda bisa berbagi kabar dengan kami, situasi yang ada di wilayah Anda seperti apa. Tadi beberapa wilayah kabarnya berawan ya. Berawan, tidak terlalu panas terik, jadi cukup enak untuk aktivitas, untuk melanjutkan aktivitas lebih tepatnya ya. Karena biasanya kalau sudah lepas dari jam 1, ini sudah selesai istirahat, sudah makan siang, sudah tidur siang. Ya tidur meskipun hanya 10-15 menit saja, tapi sudah bisa mengembalikan energi, fokus kita dalam aktivitas apapun itu. Kabarkan perubahan cuaca ya yang terjadi di wilayah Anda maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda saat ini ya. Di 08529 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro, RT1 RW1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan itu terasa nyeri. Buang air kecil tersendat-sendat dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali 8 kali sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini, alhamdulillah, merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin saat ini berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya seru Jakra, ini tadi kami sempat terima informasi adanya kecelakaan tunggal di kawasan Singosari, Kabupaten Malang, dialami oleh kendaraan truk tronton sepertinya dari video yang kami terima. Tidak ada korban, namun dalam peristiwa tersebut ini membuat arus lalu lintas tadi pagi juga sempat terhambat seperti itu. Saat ini arus lalu lintas sepertinya sudah kembali normal karena untuk kendaraan yang mengalami insiden tersebut juga sudah berhasil terevakuasi. Itu dari video yang kami terima. Nah, detailnya seperti apa? Kami sudah berhasil tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khairudin. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erika dari Yocakra Kresna. Selamat
0: Betul
1: siang Mbak.
0: Sekali. Bagaimana Bapak Samsul kabarnya? Sehat ge?
1: Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini yang ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian Mbak Erika.
0: Angge, Bapak Samsul ini tadi kabarnya ada kecelakaan tunggal di Singosari Malang.
1: Nah, betul-betul Mbak, betul ada kecelakaan tunggal kejadian di Singosari Malang. Demikian Mbak Erika.
0: Oke, untuk penyebab kecelakaan sudah diketahui atau belum Bapak?
1: Betul-betul sudah Mbak, untuk penyebabnya sendiri. Jadi pada saat kendaraan, ya ini kami sampaikan di awal dulu adalah kendaraan kontainer dari arah Surabaya menuju Malang, tepatnya kejadian di depannya Kostrad sebelah utara. Jadi depan Kostrad yang agak ke utara. Saat posisi kejadian tersebut bahwa kendaraan tersebut menghindari kendaraan yang berjalan searah di depannya. Kemudian yang bersangkutan setirnya ditarik ke kanan sedikit sehingga naik ke trotoar tersebut. Namun alhamdulillah tidak ada korban dan semuanya selamat dan sekarang sudah dievakuasi.
0: Sudah dievakuasi. Kejadiannya jam berapa tadi Pak?
1: Kejadiannya kurang lebih kurang lebih 05 lah Mbak.
0: Oh,
1: 05 informasi jam dari pagi yang ada. Jam 5 pagi kurang lebihnya. Itu kemudian kita dapat informasi, kemudian kita laksanakan evakuasi. Alhamdulillah nihil korban dan pukul 08.50 sekian tadi sudah bisa dievakuasi.
0: Sehingga
1: jalur baik itu ke arah Surabaya maupun ke arah Malang di jalur arteri tersebut lancar, tidak
0: sudah
1: ada hambatan.
0: Baik. Kendaraan truk muatan Bapak?
1: Iya, muat pelampung Mbak.
0: Pelampung
1: dari arah Surabaya ke arah Malang.
0: Dari itu, Surabaya Mbak. Ke arah Malang. Baik. Terakhir Bapak Samsung, mungkin ada himbauan bagi pengendara maupun juga pengemudi yang sedang mendengarkan siang hari ini agar tidak terjadi hal serupa. Monggo Bapak.
1: Pastinya demikian Mbak, selalu kami himbau kepada pendengar, khususnya pendengar setia Radio Cakra Kresna untuk selalu hati-hati, jaga jarak aman berkendara, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian apabila sudah terasa capek, ngantuk silakan istirahat, serta jangan lupa berdoa karena keluarga menunggu di rumah. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Samsul untuk waktu yang sudah disempatkan serta himbauan dan informasi yang sudah disampaikan juga. Sehat selalu Bapak Samsul. Assalamualaikum.
1: Bahagia dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja ada Ibda Samsul Khairudin. Beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang terkait dengan insiden kecelakaan tunggal di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, Rabu pagi.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sri Wijakra, tadi kami juga sempat komunikasi dengan Bapak Ahad Rahidi. Beliau merupakan manajer Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Terkait dengan stok solar di beberapa SPBU yang kosong. Ternyata kosongnya stok solar maupun juga Pertalite atau BBM subsidi itu karena ada perubahan pola konsumsi produk BBM non subsidi ke BBM yang bersubsidi. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melakukan penyesuaian pola distribusi, memberikan sebaran prioritas ke SPBU dengan jumlah permintaan tertinggi seperti itu. Jadi konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar meningkat karena ada peralihan atau migrasi konsumen dari BBM non subsidi akibat kenaikan harga seperti itu ya. Kira-kira Anda untuk hari ini juga sempat kesulitan mendapatkan solar maupun juga Pertalite di wilayah mana? Kira-kira bisa Anda kabarkan kepada kami agar jadi informasi juga untuk seru cakra lain yang berada di sekitar wilayah Anda. Saya coba ke gatekeeper dulu. Ada Ima.
1: Dari Mas Kopeng menginformasikan ini akhirnya untuk sinyalnya sudah bisa ya, Erika.
0: Alhamdulillah. Tadi on air sinyalnya susah. Betul. Jadi terputus kan.
1: Jadi saya kayak halo, halo, halo.
0: Iya, yang disampaikan tidak terdengar.
1: Betul,
0: jelas.
1: Betul, tidak terdengar karena putus-putus kan. Terus betul. Ini beliau mengabarkan sudah sampai di sekitaran Pujon. Alhamdulillah sudah mulai lancar lagi untuk jaringannya gitu. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Muhammad sebagai pengingat bagi kita semua. Ini beliau mengirimkan sebuah foto yang dimana ada muatan barang yang jatuh gitu, Erika.
0: Apa
1: ke
0: ini?
1: Jalan apa ini, kayaknya kan ada karung gitu ya. Tapi di dalamnya nggak tahu ini isinya apa.
0: Oh, ada karung jatuh tapi isinya apa tidak terlihat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, pastikan muatan dan bawaan kita saat melintas di jalan raya itu aman.
0: Betul.
1: Oh, ini tadi ada muatan gerobak yang ditarik motor jatuh tepat di depannya Pak Muhammad gitu. Sepertinya kayak jagung-jagungan gitu sih, Erika.
0: Oh, saya jadi ingat beberapa waktu lalu itu ada sebuah video lewat gitu ya di beranda itu ada semangka pengendara jatuh, kemudian membuat pengendara yang lain, pengendara sepeda motor ini terjatuh karena menghindari semangka itu.
1: Oh.
0: Akhirnya menabrak mobil.
1: Mm-mm. Oh, gitu. Dia banting setir gitu ya?
0: Iya, akhirnya kan banting setir menghindari semangka yang jatuh itu.
1: Betul.
0: Gitu, jadi ini cukup
1: bahaya juga
0: bahaya.
1: Ya.
0: Jadi perhatian untuk semuanya saja yang bawaan gitu ya, barang bawaan ketika berkendara atau mengemudi itu harus memastikan ya, Ima ya.
1: Betul.
0: Bawaannya aman, jangan sampai nanti
1: ditali
0: merusut ya.
1: Ya. Ditali dengan erat.
0: Harus gitu. Dengan erat. Takutnya nanti jatuh kena pengendara lain gitu.
1: Kan kasihan nanti benjut-benjut nanti pengendara lain.
0: Nah, betul. Gitu. Merugikan orang lain kan.
1: Betul. Beralih ke informasi berikutnya, ada dari Pak Adi menginformasikan di wilayah Madiun saat ini sudah sampai di Terminal Caruban, arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Selanjutnya dari Bu Risma menginformasikan untuk di wilayah Kras Kediri, arus lalu lintasnya lumayan lancar, cenderung ke lengang ya pada siang hari ini. Cuaca pun juga terik di wilayah Kras. Satu lagi informasi dari Pak Mamat menginformasikan untuk di wilayah Jombang, tepatnya di alun-alun Jombang, arus lalu lintas juga aman lancar di sekitaran alun-alun, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga terik. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Barang bawaan Anda saat berkendara maupun juga mengemudi pastikan aman ya, Seru Jakra. Jangan sampai nanti talinya terlepas, jatuh ke jalan, kan membahayakan pengguna jalan lain ya, seperti itu. Nanti kalau sampai jatuh, kemudian juga membuat pengendara lain luka-luka, kan merugikan seperti itu. Untuk Anda yang saat ini melintas di jalur yang ramai, tetap waspada, memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. sebutkan juga untuk wilayahnya dengan lengkap ya, Seru Cakra. 0852 9001061.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seduh cakra pencarian terhadap seorang bocah berusia 4 tahun yang dilaporkan hilang dan diduga hanyut di Sungai Brantas, Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu 9 September 2026 pagi. Korban berinisial EGA, usia 4 tahun, warga Desa Kudu, Kertosono, Nganjuk. Jenazah ditemukan sekitar jam 6 pagi, berjarak kurang lebih 50 meter dari titik kejadian. Tadi dari Kalaksa BBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo juga sudah membenarkan terkait dengan ditemukannya korban tadi pagi. Dan untuk korban setelah dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Kertosono untuk keperluan visum. Pusdalop BBD Kabupaten Nganjuk menerima laporan terkait dengan dugaan anak tenggelam itu kemarin sekitar jam 1 siang dari perangkat desa setempat pastinya. Setelah menerima laporan, BBBD Nganjuk kemudian berangkat satu tim melakukan asesmen dan pencarian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum dilaporkan hilang, korban ini sempat berpamitan kepada mbahnya untuk memancing jam 6 pagi. Korban juga diketahui sempat memanggil keponakannya. Beberapa saat kemudian, seorang anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban menemukan sepeda yang diduga milik korban berada di sekitar musola dekat rumah korban. Setelah dicari, korban sudah tidak ditemukan. Keluarga kemudian melakukan pencarian dan meminta bantuan warga. Pencarian diperluas hingga ke sekitar Sungai Brantas. Warga kemudian menemukan alat pancing yang diduga milik korban. Jam 11 siang, seorang warga berusia 17 tahun juga menemukan pancing korban di tengah Sungai Brantas. Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa korban berada di sekitar aliran sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan melibatkan berbagai unsur, ada BBD Nganjuk, Basarnas Bojonegoro, BBD Provinsi Jawa Timur ya, dari TNI, Polri, perangkat desa, masyarakat semuanya ikut melakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian hingga Rabu pagi, jenazah korban akhirnya ditemukan. Korban dievakuasi dibawa ke RSUD Kertosono untuk menjalani visum. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dilakukan oleh tim gabungan dinyatakan selesai dan posko operasi gabungan juga ditutup. Sementara untuk kondisi cuaca di wilayah saat kejadian, hari Rabu pagi tadi juga cerah. BBD Nganjuk menyampaikan juga terkait dengan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, relawan, perangkat desa yang telah membantu proses pencarian hingga akhirnya korban berhasil ditemukan jam 6 pagi.

0: pagi tadi. Tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak Anda ya, seru Jakra, terlebih mungkin lokasi tempat tinggal Anda berdekatan dengan aliran sungai yang cukup besar. Sungai Berantas ini kan juga alirannya besar ya, meskipun saat ini musim kemarau tidak boleh diremehkan karena tetap membahayakan anak-anak, apalagi ini masih usia 4 tahun ya, masih TK bahkan pra-TK seperti itu. Tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak Anda, kemudian juga lebih diperhatikan lagi gitu ya, seru Jakra, apalagi ketika anak bermain di luar rumah.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya, serunya kera cuaca di beberapa wilayah kabarnya ini sudah mulai berawan ya, tidak terlalu panas. Tadi kami juga terima informasi dari Bapak Setiaris, ini beliau merupakan BMG dari BMKG Nganjuk terkait dengan cuaca di wilayah Nganjuk. Curah hujan di Jawa Timur secara umum diprediksi pada kategori rendah. Pengaruh El Nino yang masih sangat kuat di Pasifik secara umum mengurangi suplai kelembapan menuju wilayah Indonesia, sehingga kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah wilayah. Namun kondisi itu tidak berarti seluruh wilayah akan sepenuhnya tanpa hujan. Di Jawa Timur, peluang hujan diperkirakan masih cukup bervariasi, terutama karena musim kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah. Hujan lokal tetap berpotensi. Ini terjadi akibat pengaruh faktor cuaca setempat seperti pemanasan permukaan, kondisi topografi, dan ketersediaan uap air. Dengan demikian, meskipun atmosfer secara umum masih cenderung kering, sebaran hujan diperkirakan tidak merata dan dapat berbeda antar wilayah. Hujan dengan intensitas sedang bahkan lebat secara lokal tetap perlu diwaspadai, terutama ketika kondisi lokal mendukung pertumbuhan awan konvektif seperti itu. Pada pagi hari seru cakra, 3 hari ke depan suhu udara itu kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius. Sementara di siang hari ini mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Dan di dini hari ini suhunya berangsur turun sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius. Pada awal malam sekitar 19 hingga 21 derajat Celcius menjelang dini hari. Seperti itu. Jadi untuk wilayah Nganjuk sendiri masih ada potensi hujan meskipun reda seru cakra. Tetap hati-hati. Beberapa hari terakhir ini juga kami terima informasi ada wilayah diguyur hujan di sebagian wilayah Jawa Timur.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa seorang perempuan pemberani.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Jakra, kabarkan selalu dengan kami situasi maupun juga kondisi di wilayah Anda seperti apa. Dengarkan selalu ya siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Jakra Krisna. Aplikasi Jakra Krisna bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Tetap semangat aktivitas, seru Jakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pada siang hari ini di pertengahan pekan, hari Rabu 9 September 2026, jam 2 siang lewat 5 menit, bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Karep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Siang hari ini ya, beberapa hari terakhir anginnya kencang sekali, khususnya wilayah Kabupaten Nganjuk. Cuacanya panas luar biasa. Saya cek dulu info yang masuk di ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ini ada informasi masuk dari kawasan Mantup atau tepatnya di perbatasan Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Mojokerto. Ini terjadi pohon tumbang yang tepatnya di sekitar perbatasan atau di alas Mantup. Jadi untuk pengendara yang mau melintas ke Mojokerto atau ke Lamongan bisa mencari jalur alternatif ya, karena ini pohonnya menutup seluruh jalan utama dan saat ini masih dalam proses penanganan, dan juga terjadi kemacetan panjang gak saat ini di kawasan perbatasan Mojokerto Lamongan atau via Mantup. Lalu ada informasi lagi ini dari Damkar Kabupaten Nganjuk. Ini ada giat penangkapan reptil pada hari ini jam 12 lewat 56 menit lagi tadi. Nah, ini di kawasan Dusun Saden, Desa Keramat Selatan. Ini ada penangkapan biawak ini di Morobau tempatnya, Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Ini penangkapan reptilnya berupa biawak dan ini tepatnya di dalam rumah Danti.
0: Sampai masuk di rumah.
1: Ini beliau pelapornya Pak Anang. Ini melaporkan ke damkar karena ada biawak di dalam rumahnya, tepatnya di balik sofa. Dan akhirnya berhasil ditangkap pada sekitar jam 1 tadi. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Setiaris SP sebagai Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk. Ini memberikan informasi perakiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur pada tanggal 10 September mulai jam 7 pagi selama 24 jam besok. Ini untuk wilayah laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur. Kecepatan maksimal angin 28 knot atau 52 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Lalu untuk wilayah Selat Madura, cuaca juga cerah berawan untuk besok dan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam dengan tinggi gelombang Selat Madura 0,5 hingga tertingginya 1,2 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca berawan tebal pada esok hari dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal mencapai 26 knot atau 48 km per jam. Untuk tinggi gelombang harap diwaspadai karena tinggi gelombang minimal di pantai selatan Jawa 1,3 hingga maksimalnya 3,4 meter dan bisa lebih. Lalu ada informasi dari Pak Arif, beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Blitar. Ini sudah sampai di kawasan Blitar atau mau ke Talun dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya saat ini masih lengang, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca panas sekali ya, sedulur Cakra. Harap tetap penuhi cairan bagi tubuh Anda. Pastikan tubuh Anda terhidrasi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup juga. pastikan Anda beristirahat dengan waktu yang pas dan istirahatnya ini berkualitas ya, demi keamanan dan kesehatan Anda. Karena memang beberapa hari terakhir cuacanya kurang bersahabat, panasnya begitu terik, menyengat, bahkan kalaupun kita sudah memakai pakaian yang panjang, pakaian yang tebal, itu rasanya masih menyengat tembus ya ke kulit kita. Semoga sehat selalu sedulur cakra. Kami terus nantikan kabar dari Anda 0852 9000 1061.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Sedulur Cakra Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu vulkanik yang teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak Mahameru. Aktivitas erupsi terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi sekitar 102 detik. Erupsi Gunung Semeru ini menunjukkan aktivitas vulkanik masih berlangsung dan perlu terus dipantau. Masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gunung Semeru diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak mendekati wilayah yang berpotensi terdampak material erupsi. Sementara itu, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi bahaya awan panas, guguran lava, dan aliran lahar, terutama di sepanjang sungai atau lembah yang berhulu di Gunung Semeru. Informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru disampaikan berdasarkan laporan aktivitas vulkanik dan juga pemberitaan yang disampaikan oleh dinas terkait.

0: Sedulur Cakra Erupsi Gunung Semeru ya, yang terbaru pada hari ini Rabu 9 September di tahun 2026 jam 12 malam lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami erupsi dengan kolom erupsi yang tidak teramati. Kemudian pada jam 5 pagi lewat 11 menit, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dengan kolom erupsi juga tidak teramati. Kalau dalam periode jam 12 malam sampai dengan jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat 29 kali letusan atau erupsi, kemudian 4 kali guguran, dan 4 kali tremor harmonik. Sebagai informasi, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga, sehingga masyarakat dilarang beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak, serta diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik Danti, untuk update informasi terkait dengan pohon tumbang di perbatasan Mojokerto Lamongan atau tepatnya di Mantub Kabupaten Lamongan, saat ini tengah dalam proses pembersihan Danti. Mm-hmm. Terlihat ada beberapa warga yang membantu membersihkan pohon yang tumbang tersebut. Sudah ada petugas kepolisian dan juga petugas dari BPBD untuk mengevakuasi pohon tersebut, juga dibantu oleh para pengguna jalan Danti. Jadi ini karena banyak truk-truk yang berhenti dan tidak bisa melintas, mereka juga turut membantu proses pembersihan pohon. Okay. Danti, semoga cepat selesai dan bisa normal kembali lalu lintasnya di kawasan Mantub tersebut. Mm-hmm. Lalu ada informasi masuk lagi nih dari Mas Zaki, perjalanan dari Blitar mau menuju ke Nganjuk melintas di kawasan Merican, harus lalu lintasnya saat ini masih lancar, juga tidak ada peningkatan volume kendaraan karena masih di jam 2 siang. Lalu ada informasi dari Mas Anwar menginformasikan lalu lintas di kawasan Kertosono atau perempatan Kertosono saat ini juga masih lancar di semua arah. Mm-hmm. Tidak ada antrian kendaraan di Lambera Kertosono.
0: Baik.
1: Ada informasi juga ini dari Mbak Lina, dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace melintas di kawasan Patihan, tadi juga dilaporkan ramai lancar, untuk cuacanya cukup panas sekali di kawasan Locaret ini.
0: Okay.
1: Untuk anginnya tidak seperti biasanya, untuk hari ini dilaporkan beliau anginnya masih kurang kenceng. Kalau kenceng-kenceng juga bahaya juga ya Danti ya. Lalu ada ini informasi masuk lagi dari Mbak Dian, dari Tarokan Kediri mau ke Mojoroto sekarang sudah sampai di Pasar Ringging, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar, juga cuacanya masih terik pada menjelang sore hari ini. Mm-hmm. Lalu untuk anginnya juga dilaporkan silir-silir Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, juga mengalami erupsi pada hari Rabu 9 September 2026 dini hari tadi. Erupsi terjadi pada jam 12 malam lewat 47 menit waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 28 detik. Aktivitas tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm. Sementara tinggi kolom erupsi tidak teramati. Dalam laporan pemantauan periode jam 12 malam hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat 1 kali gempa letusan. Selain itu, alat pemantau juga merekam 1 kali gempa low frequency, 1 kali gempa hybrid atau fase banyak, serta tremor yang menerus dengan amplitudo 2 hingga 7 mm. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga kini juga masih terus dipantau. Gunung Anak Krakatau saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km. Jadi informasi ke ruang Gatekeeper Intan.
1: Cuaca sangat panas sekali ya ini Danti ya. Untuk di siang kali ini informasinya disampaikan oleh Bapak Aji ketika perjalanan dari Kertosono yang akan mengarah ke Jombang ya. Diinformasikan ini lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup terik panas ya, dan menyoroti terkait dengan angin ngajuk cukup kencang untuk di siang kali ini. Jadi perlu diwaspadai ya, terutamanya bagi

0: lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan siang kali ini juga cukup terik dan panas, Danti.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya, Angga.
2: Baik, Danti, ini ada informasi masuk. Ada beberapa yang menanyakan terkait apakah benar ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan guru di Bandar Kedung Mulyo. Nah, untuk informasi tersebut
1: Jombang
2: masih
1: ya?
2: Iya, ini di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Namun untuk tempat kejadiannya kita masih belum tahu, dan kita juga memastikan informasi tersebut kepada Kapolsek Bandar Kedung Mulyo Jombang, yaitu Ibtu Suraji, untuk mengonfirmasi apakah benar ada kejadian tersebut, Danti. Lalu ada informasi dari Mas Riko, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, sekarang melintas di kawasan Alas Caruban, untuk arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan selama berkendara. Lalu ada informasi juga disampaikan oleh Mbak Riri, ini perjalanan dari Keramat ke Nganjuk, mau menuju ke Sukomoro, sekarang melintas di kawasan perlintasan kereta api atau rel Sukomoro, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Satu lagi ada pesan masuk, ini dari Mas Ardi, perjalanan dari Mojokerto mau menuju ke Jombang, sekarang melintas di kawasan Mojo Agung, arus lalu lintasnya juga lancar, untuk anginnya juga masih normal, Danti.
1: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 2 siang lewat 44 menit ya. Terpantau cuaca masih cukup cerah menjelang sore hari ini. Saya cek dulu informasi, Angga.
1: Ada informasi masuk dari Pak Muhammad mengirimkan foto anak beliau sepertinya, Miss Kopdes.
0: Waduh, cantik ya.
1: Iya lah. Tadi beliau juga mengirimkan ini mengingatkan untuk kalau berkendara membawa muatan seperti karung atau pokoknya yang ditaruh di karung harap ditali ya dan dia. Karena rawan jatuh kalau di jalan, apalagi ini satu karung besar, ini isinya belum tahu ini isinya apa. Dan jatuh di depan mobilnya Pak Muhammad, di baratnya di Pura Leceret. Jadi untuk pengendara yang membawa barang berukuran besar ada hati-hati ya. Lalu ada informasi dari Pak Yitno. Ini wasik sing tenang wasik, kata beliau mendengarkan kita juga. Ini pasti mendengarkan lagunya juga ini.
0: Iya, favorit beliau kan dangdutan.
1: Nah, kalau dangdutan pasti suka Pak Yitno.
0: Iya, betul.
1: Lalu ada informasi dari Pak Rubianto, perjalanan dari Pulau Harjo Pace menuju Rumah Sakit ke Bayangkara Nganjuk. Arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga dikabarkan panas. Lalu ada informasi dari Mas Riko, saat ini sedang di kawasan Terminal Jombang mau ke Surabaya, masih istirahat dulu. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya masih lengang, didominasi oleh kendaraan bermotor. Lalu ada Mas Bima, ini saat ini sedang di Mojoagung, ada acara dan juga melaporkan untuk kondisi cuaca di Mojoagung saat ini panas. Arus lalu lintasnya juga aman saja, lancar. Ada satu lagi informasi masuk dari Mas Kiki, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Warjeyeng, melintas di kawasan Jembatan Baduk, arus lalu lintasnya juga lancar Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, informasi terbaru yang kita himpun dari beberapa sumber ya, dimulai pada tanggal 4 September lalu jam 11 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau mulai mengalami erupsi menerus yang disertai suara gemuruh, dan fase erupsi ini berlangsung sekitar 25 jam. Di hari Minggu 6 September 2026 jam 12 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, fase erupsi menerus dinyatakan berakhir. Setelah itu, Gunung Anak Krakatau masih mengalami beberapa erupsi tipe strombolian. Dan pada hari Senin, 7 September 2026, dari PVMBG mencatat aktivitas kegempaan masih fluktuatif dan juga intens, dan status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Kalau kemarin di hari Selasa 8 September 2026, Gunung Anak Krakatau diinformasikan kembali mengalami 3 erupsi kecil yang menunjukkan aktivitas vulkanik masih berlangsung. Dan pada hari ini, Rabu 9 September 2026, terdapat laporan erupsi kembali pada jam 12 malam lewat 47 menit dengan durasi sekitar 28 detik. Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini cukup luas, sedulur Cakra. Bahkan sebaran abu vulkanik sempat mencapai ketinggian sekitar 50.000 kaki atau 15,2 km dan terdeteksi di sejumlah wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu. Aktivitas penerbangan juga sempat terganggu dan sejumlah bandara kabarnya sempat ditutup sementara. Wilayah Kediri, untuk Bandara Doho Kediri informasinya juga sempat terdampak ya. Dua penerbangan yang diinformasikan dibatalkan. Untuk penerbangan Jakarta-Kediri dan Kediri-Jakarta. Namun, seiring menurunnya aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, beberapa bandar udara ini sudah mulai beroperasional kembali. Namun, untuk warga masyarakat yang menggunakan transportasi udara juga diimbau terus memantau perkembangan terkini dari maskapai masing-masing dan juga dari pemerintah daerah setempat demi keamanan dan keselamatan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Jadi dalam periode September 2026 ada beberapa gunung api yang masih aktif di Indonesia. Ini mengalami erupsi ya. Dua di antaranya sudah kita bahas dari awal siaran tadi, dari Gunung Semeru dan juga Gunung Anak Krakatau. Dan masih ada beberapa gunung lainnya yang akan kita lanjutkan pembahasan ini nanti di jam berikutnya ya, setelah nanti juga ada pemutaran jaring radio. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, kami tunggu informasinya. Saya cek dulu infonya ke Intan.
1: Pak Yitno ya, yang ada di Jombang Kota Danti, ini menginformasikan juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Baik. Jombang Kota saat ini panas sekali ya.
0: Panas sekali ya, menjelang sore.
1: Dengan suhunya itu 34 derajat Celcius.
0: Wah,
1: Danti.
0: Panas.
1: Cukup panas ternyata ya, untuk di wilayah Jombang Kota untuk saat ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini selamat siang menjelang sore Mbak Danti.
0: Selamat siang.
1: Ini ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota, lancar ramai ya, apalagi di pusat apa ini? Pusat makanan nasi beceknya Nganjuk begitu. Okay. Tadi juga sempat melintas di seputaran Gedung Juang 45 juga masih aman saja. Tadi juga sempat nyemil gaduh-gaduh katanya ya.
0: Oke, baik.
1: Kemudian dikirimkan beberapa dokumentasi untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih aman saja, lalu lintasnya normal. Baik. Cuaca juga cukup terik dan panas. Lalu kita juga masih komunikasi dengan Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Igede Sasana Ditya Danti. Ini terkait dengan progresnya, di mana terkait dengan adanya pembatasan truk muatan ya untuk di wilayah Kediri Kota. Okay. Dikarenakan informasinya ada perubahan jadwal begitu dan perubahan rute. Nanti akan kami sampaikan terkait dengan perubahan informasi tersebut nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kemarin itu sebenarnya hari kedua sedulur Cakra untuk uji coba pembatasan kendaraan angkutan berat ya di Kota Kediri. Jadi angkutan berat itu hanya boleh melintas jam di atas jam 10 malam sampai dengan sebelum jam 5 pagi. Nah, ini kabarnya kok ada pembaruan rute dan juga jadwal. Maka dari itu tetap pantau Cakra Krishna, sedulur Cakra, untuk update terkininya ya. Kira-kira pembaruan jadwalnya ini ditetapkan pada jam berapa dan untuk rutenya kira-kira mana saja yang tidak boleh dilintasi dan untuk jalur alternatif lainnya. Kami tunggu informasi dari Anda, kewaspadaan lain dan juga info cuaca terkini menjelang sore hari ini. 08529001061.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, jam 3 sore lewat 9 menit masih bersama saya Danti Danila sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Ada Gatekeeper, Intan Anggraini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manuk. Alamat Dusun Santren RT04 RW2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan. Ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter, lokasi Wiyata Herbal Nariyah ada di sisi utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bawang merah Nganjuk menjadi salah satu komoditas unggulan Jawa Timur melalui program petani bawang merah Nyawiji. Produktivitas bawang merah pada Demplot di Kabupaten Nganjuk mencapai 20 ton per hektar. Hasil tersebut meningkat sekitar 11-12% dibandingkan panen sebelumnya yang berada di angka 18 ton per hektar. Program yang digelar Petrokimia Gresik ini melibatkan 120 petani dari 6 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yakni Wilangan, Bager, Rejoso, Nganjuk, dan Sukomoro, serta Gondang. Para petani didorong menerapkan budidaya yang lebih optimal, termasuk pemupukan berimbang dan pendampingan di lapangan. Nganjuk sendiri menjadi salah satu sentra utama bawang merah di Jawa Timur dengan varietas lokal unggulan tajuk atau tanaman asli Nganjuk. Secara regional, Jawa Timur memiliki peran penting dalam produksi bawang merah nasional. Pada 2024, produksi bawang merah Jawa Timur mencapai sekitar 476 ribu ton dari luas panen lebih dari 53 ribu hektar. Melalui program pendampingan dan penerapan teknik budidaya yang lebih baik, peningkatan produktivitas bawang merah di Nganjuk diharapkan dapat terus berkembang sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. DPRD Trenggalek mengesahkan perubahan APBD 2026 dan mendesak Pemkab mempercepat pelaksanaan pembangunan. Selengkapnya bersama Ike Linda Krishna FM Trenggalek.
4: DPRD Kabupaten Trenggalek mengesahkan ranperda perubahan APBD 2026 menjadi perda melalui rapat paripurna Selasa 8 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Doding Rahmadi dan dihadiri Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara serta sejumlah kepala ODP. Doding mengatakan perubahan anggaran telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama eksekutif. Dewan meminta menggunakan anggaran dilakukan secara hati-hati. Namun program pembangunan juga harus segera direalisasikan karena masyarakat telah menunggu. Belanja modal dalam perubahan APBD tersebut mencapai lebih dari 63 miliar untuk pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Dengan total anggaran sekitar 1,9 triliun, DPRD mendorong efisiensi agar anggaran diprioritaskan untuk pembangunan yang mendesak. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemkab Madiun mempercepat penanganan 11.369 rumah tak layak huni RTLH sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan ribuan RTLH tersebut tersebar di berbagai wilayah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama pemerintah desa. Penanganannya dilakukan melalui APBD serta bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Pada 2026, Pemkab Madiun mengusulkan penanganan sekitar 3.800 RTLH kepada pemerintah pusat. Namun baru mendapat alokasi 220 unit. Pemkab Mad kembali mengajukan rehabilitasi 100 unit rumah melalui perubahan APBD atau PAPBD 2026. Sementara Pemprov Jatim memberikan bantuan untuk 94 unit rumah. Gunawi menyebut bantuan melalui program BSPS Pemerintah Pusat dan APBD Reguler 2026 telah tersalurkan 100%. Meski pengerjaan fisik masih sekitar 60-70% dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Pemkab Madiun berharap tambahan bantuan dari pemerintah pusat dapat diperoleh pada akhir 2026 maupun 2027. agar penanganan RTRH semakin cepat. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Seorang petani Bojonegoro ditahan setelah diduga mengambil 2 potong kayu jati di kawasan hutan Perhutani. Sementara keluarganya saat ini terlilit utang. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
6: Suginanto, 44 tahun, warga Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap polisi hutan Perhutani KPH Padangan pada 29 Juli 2026. Ia kemudian ditahan di Mapolres Bojonegoro dengan 2 potong kayu jati diamankan sebagai barang bukti. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan pihaknya masih mengupayakan penyelesaian melalui restoratif justice atau RJ dengan Perhutani. Namun, Perhutani KPH Padangan menolak RJ dan meminta proses hukum tetap berjalan untuk memberikan efek jera. Penahanan Suginanto berdampak pada kondisi ekonomi keluarganya. Istrinya, Suniti, 35 tahun, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa berutang, sementara 2 anaknya harus ikut membantu keluarga. Mereka berharap perkara tersebut segera menemukan titik terang di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga Kapulaga TPPKK Provinsi Jawa Tengah resmi diluncurkan di kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing, Desa Butukidul, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, pada Selasa 8 September 2026. Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan bahwa program ini mendorong keluarga mengembangkan potensi ekonomi di lingkungannya untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi. Di Wonosobo, pelatihan kapulaga disesuaikan dengan potensi daerah, seperti pengolahan labu siam menjadi selai, pengeringan cabai, serta pelatihan barista dan pengolahan kopi. Program tersebut tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga pendampingan berupa akses permodalan, pemasaran, pengembangan produk, dan pengurusan perizinan usaha. Pemprov Jawa Tengah mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan Pokdarwis untuk mengembangkan kawasan tersebut, sekaligus memperluas pemasaran produk kapulaga melalui perizinan edar dan sertifikat halal. Produktivitas bawang merah di wilayah Nganjuk meningkat 11% hingga 12% menjadi 20 ton per hektar melalui program Pestani Bawang Merahnya Wiji. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
7: Program yang digelar PT Petrokimia Gresik sejak Maret hingga September 2026 tersebut melibatkan 120 petani dari 6 kecamatan di Nganjuk. Petani mendapat pendampingan terkait pemupukan berimbang, uji tanah, budidaya, hingga pemanfaatan teknologi pertanian dengan varietas lokal Tajuk. Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga kualitas bawang merah. Capaian 20 ton per hektar dinilai menunjukkan bahwa teknik budidaya dan pemenuhan nutrisi tanaman yang tepat dapat meningkatkan hasil panen. Petani asal Kecamatan Gondang, Suheri mengaku mendapat tambahan pengetahuan termasuk penggunaan pupuk non-subsidi. Ia berharap peningkatan produktivitas bawang merah dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat Nganjuk sebagai salah satu sentra bawang merah di Jawa Timur. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kelangkaan solar dan pertalit bersubsidi di Lumajang, Jawa Timur memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU selama 3 hari terakhir. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
8: Antrian panjang terjadi di SPBU Sukodono sejak Senin 7 September 2026 pagi hingga mengular ke jalan raya. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Tempeh dan Labru dengan antrian kendaraan mulai terjadi sejak sekitar pukul 06.00 WIB. Kelangkaan BBM bersubsidi tersebut disebut telah berlangsung sejak Sabtu 5 September 2026. Sejumlah kios BBM eceran di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, juga mengalami kekosongan dan hanya menyediakan Pertamax. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Lumajang, Boni Mementa, membenarkan pihaknya mengetahui kondisi tersebut. Namun, ia belum memberikan penjelasan terkait penyebab kelangkaan maupun langkah penanganannya karena masih mengikuti rapat saat dikonfirmasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: SMPN Larangan 4 Brebes terdampak hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau yang mengganggu kenyamanan siswa saat belajar. Selengkapnya bersama Amel Kasihku FM Brebes.
9: SMPN Larangan 4 di Desa Ulahar, Kecamatan Larangan Brebes terdampak abu vulkanik pada Selasa 8 September 2026. Kepala Sekolah Murniasi mengatakan abu berwarna putih dan cukup pekat menempel di lantai, kaca, serta perabot sekolah, sementara siswa mengeluhkan mata terasa kelilipan dan hidung terganggu. Meski terdampak abu, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa karena intensitas hujan abu dinilai belum terlalu lebat. Pihak sekolah telah meminta bantuan masker kepada Dinas Kesehatan Brebes dan membeli masker secara mandiri untuk dibagikan kepada siswa. Kepala Puskesmas Larangan, Dr. Tambah Raharjo, mengatakan abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan. Puskesmas telah membagikan masker dan menghimbau warga yang mengalami gangguan pernapasan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya Amel melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Sebanyak 250 peserta dari 6 kabupaten mengikuti pemilihan Putra Putri Budaya Kabupaten Pati 2026. Hal itu untuk mengembangkan talenta sekaligus melestarikan seni dan budaya. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
10: Ajang yang dibuka PLT Bupati Pati Risma Adichandra di Omah Kuno Jumat 4 September 2026 tersebut diikuti 120 peserta kategori TK dan SD pada sesi pagi serta sekitar 130 peserta kategori remaja pada sesi malam. Kompetisi juga terbuka bagi peserta dari luar Kabupaten Pati. Risma mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berharga. Ia juga mendorong pengembangan seni dan budaya melalui berbagai kegiatan, termasuk gerakan seni masuk sekolah atau GSMS agar tradisi terus berkembang di kalangan pelajar. Dalam ajang tersebut, Risma meminta Dewan Juri melakukan penilaian secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran peserta dari 6 kabupaten diharapkan turut memperluas jejaring serta pertukaran seni dan budaya antar daerah. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Penerbangan rute Jakarta-Malang kembali normal setelah sempat terhenti selama 2 hari akibat penutupan sejumlah bandara di Jakarta dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
11: Aktivitas penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang kembali normal pada Selasa 8 September 2026. Kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma membuat konektivitas Jakarta-Malang dan sebaliknya kembali tersedia. Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang Purwo Cahyo Widiatmoko mengatakan, terdapat 3 penerbangan yang kembali beroperasi, terdiri dari 2 penerbangan Batik Air dan 1 Citilink Indonesia. Dari penerbangan tersebut, diproyeksikan 211 penumpang tiba di Malang dan 253 penumpang berangkat menuju Jakarta. Purwo memastikan kondisi Bandara Abdurrahman Saleh aman untuk penerbangan dan tidak ditemukan abu vulkanik. Sebagian besar penumpang yang dilayani merupakan mereka yang sebelumnya terdampak pembatalan penerbangan dan melakukan penjadwalan ulang perjalanan. Rizka Berlina, Krishna FM, Malang.
3: 2 pria berinisial NSZI 25 tahun dan AS 30 tahun diamankan unit Reskrim Polsek Loakulu karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sepakat, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
12: Keduanya ditangkap pada hari Minggu 6 September 2026 sekitar jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dua plastik bening berisi kristal yang diduga sabu dari AS dengan berat kotor sekitar 0,90 gram. Sementara dari NSDI, petugas menemukan dua plastik bening berisi kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,78 gram. Selain itu, polisi turut mengamankan pipet kaca, sedotan, korek api, serta satu unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci kontak. Secara keseluruhan, barang bukti yang diduga sabu dari kedua pria tersebut memiliki berat kotor sekitar 1,68 gram. Setelah diamankan, NSZI dan AS beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Loakulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Penerbangan rute Samarinda-Jakarta kembali beroperasi normal setelah sebelumnya seluruh jadwal penerbangan dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Samarinda.
13: Pemulihan operasional tersebut dikonfirmasi unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Selasa 8 September 2026. Sejumlah penerbangan yang kembali beroperasi meliputi Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6256 dan ID 6677. CityLink dengan QG423 serta Garuda Indonesia GA581, termasuk penerbangan rute sebaliknya menuju Samarinda. Sebelumnya, penerbangan tersebut dihentikan sementara karena penutupan airdrome di Jakarta sebagai langkah keselamatan penerbangan dari ancaman abu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau. Meski penerbangan telah kembali berjalan, pihak Bandara APT Pranoto menghimbau calon penumpang tetap memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing. Hal ini untuk memastikan jadwal dan status penerbangan mengingat kondisi operasional dapat berubah menyesuaikan perkembangan aktivitas vulkanik dan penyebaran abu vulkanik. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
3: Satgas Pangan Polres Pacitan melakukan inspeksi mendadak terhadap penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di sejumlah titik Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
14: Langkah ini dilakukan untuk memastikan beras subsidi pemerintah yang beredar di masyarakat sesuai ketentuan, sekaligus menindaklanjuti keresahan terkait dugaan pengurangan takaran beras kemasan 5 kg. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek kemasan dan takaran beras SPHP yang dijual kepada masyarakat. Hasil pengecekan menunjukkan takaran beras yang diperiksa masih sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan adanya pengurangan isi pada kemasan. Polisi memastikan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP akan terus dilakukan untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau tetap membeli beras SPHP melalui jalur distribusi resmi dan melaporkan apabila menemukan dugaan kecurangan dalam penjualan beras bersubsidi tersebut. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Bagaimana sore hari ini di jalur yang Anda lalui atau di tempat yang sedang Anda singgahi ya? Apakah cuacanya sama kayak di Nganjuk? Panas, cenderung terik, dengan angin yang cukup kencang sore hari ini. Coba saya cek ke ruang gatekeeper dari Angga dulu, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk ini dari Damkar Kabupaten Kediri. Ini melaporkan ada kebakaran lahan milik PT Angkasa Pura terjadi di Dusun Selang, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri pada hari ini. Nah, kebakaran dilaporkan sekitar jam 9:34 dan tim Damkar Kabupaten Kediri Pos Grogol langsung menuju ke lokasi. Petugas tiba sekitar jam 9:45 dan mendapati api telah membakar lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Lalu kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga saat sedang memanen mangga. Kondisi lahan yang dipenuhi dedaunan dan ranting kering ditambah tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke area yang lainnya. Proses pemadaman melibatkan sekitar 30 personil dari Damkar Kabupaten Kediri, TNI, Polri, BPBD Kabupaten Kediri, warga serta dukungan armada Damkar Kota Kediri dan pengisian air dari PT Gudang Garam. Petugas melakukan pemadaman menggunakan peralatan gebyok dan sejumlah armada pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan pada jam 14:50 sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, dan laporan juga menyebutkan tidak terdapat kerugian material atas kejadian tersebut. Dan masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati saat beraktivitas di lahan kering, terutama tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran yang semakin meluas. Lalu ada informasi dari Pak Chandra Budi, ini beliau sedang berada di gedung-gedung langganan Mbak Erika nanti. Nah, lalu ada informasi dari Pak Setio, ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Nganjuk sekarang melintas di Kertosono, arus lalu lintasnya juga masih lancar. Ada Mas Bagas dari Nganjuk mau ke Tarokan Kediri sekarang melintas di kawasan SPBU Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar. Lalu ada Mas Dedi, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar sekarang melintas di kawasan Srengat, untuk arus lalu lintasnya juga dilaporkan oleh beliau lancar nanti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Sore kali ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Trenggalek ya, Danti, bahwasannya kemarin malam kita dapat informasi adanya sebuah kebakaran, yaitu kebakaran rumah. Lokasi itu di Dusun Kerajaan, Desa

0: Ya, sejauh ini masih aman saja,
1: okay.
0: Lancar, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup terik, panas. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya. Terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas. Cuaca pun juga diinformasikan sore kali ini cukup terik. Mas Putra mengabarkan posisi berada di wilayah Wates Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca sore kali ini cukup terik dan panas, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, informasi lainnya kami tunggu. Anda bisa mengirimkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061.

0: Sore hari ini, untuk Anda yang masih dalam perjalanan atau mungkin baru sampai rumah atau sudah singgah di rumah masing-masing, selamat menikmati lagu Tembang Kenangan sore hari ini sampai dengan nanti jam 4 sore ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih ada di luar ruangan, cuaca masih cukup cerah, cenderung terik sampai sore ini. Harap tetap waspada, hati-hati, utamakan keamanan dan keselamatan Anda. Saya cek dulu info ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada pesan masuk dari Kak Fatimah. Okay. Beliau mengabarkan pulang kerja langsung dengerin 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Dan pas juga yang diputerin lagu favorit beliau dan
0: yang ini Siti Nurhaliza.
1: Nah, betul itu lagu favoritnya Kak Fatimah.
0: Kebetulan sekali ya.
1: Iya, betul. Lalu ada informasi ini disampaikan oleh Mbak Nisa. Ini melaporkan untuk kawasan Warjeng Tanjung Anom. Arus lalu lintasnya juga terpantau lancar. Tidak ada kepadatan juga. Ini ada Mas Fandi, beliau sedang berada di Sukomoro atau tepatnya di sekitaran Pasar Sukomoro. Melaporkan untuk arus lalu lintas sore hari ini juga lancar, tidak ada kepadatan juga. Ada Mbak Rani, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun sekarang melintas di kawasan Simpang Guyangan. Arus lalu lintasnya dilaporkan oleh beliau saat ini lancar, cuacanya juga masih terik. Untuk ke arah barat juga mulai silau. Ada Mas Pandi, ini melaporkan di Tiripan Berbek arus lalu lintasnya lancar, cuacanya juga cerah. Ada masuk lagi informasi dari Mbak Citra melaporkan untuk kawasan bypass Nganjuk, tepatnya di Peserut arah ke utara masuk bypass. Saat ini arus lalu lintas juga lancar, dominasi oleh kendaraan besar. Ada sedikit peningkatan volume kendaraan di arah ke barat nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, untuk periode bulan September 2026 ini sampai hari ini Rabu 9 September, gunung api yang tercatat erupsi, yang pertama itu Gunung Anak Rakatau, Selat Sunda, di mana aktivitas meningkat sejak awal bulan September. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, kemudian berlanjut dengan erupsi-erupsi kecil. Pada kemarin 8 September, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami 3 erupsi kecil. Aktivitasnya berdampak pada penerbangan karena abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah. Yang kedua, Gunung Semeru Jawa Timur masih mengalami erupsi pada periode September. Aktivitas erupsi dan kegempaan masih dipantau oleh PVMBG. Semeru juga termasuk gunung yang berstatus level 3 atau siaga. Yang ketiga, Gunung Ibu Maluku Utara yang masih tercatat mengalami aktivitas erupsi pada September. Gunung Ibu termasuk gunung api yang disebut mengalami erupsi pada periode yang sama dengan Gunung Anak Krakatau. Yang keempat, Gunung Ililewotolo, Nusa Tenggara Timur, yang mengalami erupsi pada September, salah satunya menghasilkan kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitasnya masih menjadi bagian dari pemantauan gunung api aktif di Indonesia. Yang terakhir, Gunung Lewotobi Laki-Laki. Untuk Gunung Lewotobi Laki-Laki, ini lokasinya juga ada di Nusa Tenggara Timur, juga masih menunjukkan aktivitas erupsi pada periode September. Gunung ini termasuk dalam daftar gunung api yang aktivitasnya meningkat atau erupsi pada periode yang sama.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sementara itu terkait dengan pantauan tinggi gelombang di perairan Jawa Timur, sudah tersambung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Tanjung Perak Surabaya, Bapak Fajar Setiawan. Halo, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak Santi.
0: Selamat sore Bapak Fajar. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengar kabar baik dari Panjenengan. Bapak mohon izin, mohon disampaikan informasi terkait dengan pantauan tinggi gelombang di perairan Jawa Timur seperti apa, monggo.
1: Ya, baik rekan-rekan Radio Cakra Krishna pendengar. Berikut kami sampaikan terkait informasi perakiraan kondisi gelombang di wilayah perairan Jawa Timur sebagaimana yang telah kita prediksi untuk 5 hari ke depan. Untuk saat ini memang kondisi gelombang berada pada kategori rendah, terutama di sekitaran wilayah Jawa Timur, di sekitaran wilayah Laut Jawa. Namun untuk di wilayah selatan Jawa Timur, ketinggian gelombang mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi, ketinggian gelombang berada pada kategori sedang, yakni pada kisaran 2 meter. Nah, namun potensi ini akan cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tanggal 12 September nanti, beberapa wilayah akan mengalami peningkatan gelombang mencapai lebih dari 1,5 meter, mulai dari perairan Laut Jawa, terutama Laut Jawa bagian timur, hingga di perairan Sumenep demikian. Sementara pada tanggal yang sama, pada tanggal 12 September nanti, di wilayah selatan Jawa Timur, dia ketinggian gelombangnya dapat mencapai lebih dari 2,5 meter, mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi. Itu Mbak Danti.
0: Baik, Bapak, berarti kalau untuk beberapa hari ke depan sejauh ini masih cukup aman ya aktivitas putaran pesisir pantai?
1: Ya, jadi untuk 2 hari ke depan, yakni tanggal 10-11 esok hari, itu kami perkirakan insya Allah masih aman dan baik itu untuk aktivitas maupun untuk melaut seperti itu.
0: Okay, baik. Bapak, kalau untuk imbauan kepada warga masyarakat pesisir dan juga untuk para nelayan, wisatawan, kan menjelang akhir pekan juga ya, ini sudah pertengahan pekan. Boleh disampaikan Bapak apa saja yang perlu diperhatikan?
1: Ya, kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah pesisir ataupun aktivitas melaut, meskipun memang saat ini kondisi cuaca relatif aman, namun mohon agar diwaspadai terkait adanya peningkatan ketinggian gelombang terutama pada tanggal 12 September. Kondisi ini terjadi akibat angin timur yang masih cukup kuat dan ini dapat memicu peningkatan ketinggian gelombang. Nah, kondisi-kondisi yang menjadi kewaspadaan itu adalah di daerah perairan Laut Jawa bagian timur serta di perairan Sumenep, dan untuk yang menjadi kewaspadaan lebih ekstra lagi adalah di perairan selatan. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas wisata, baik itu berenang maupun naik kapal ataupun aktivitas nelayan, memancing atau lainnya, baik itu di wilayah selatan Jawa Timur mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, mohon agar mewaspadai kondisi ini. Peningkatan ketinggian gelombang mencapai lebih dari 2,5 meter kami prediksi masih akan dapat terjadi pada tanggal 12 hingga 14 September mendatang.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Fajar sudah disempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Harapan kita semua semoga selalu aman ya Bapak, khususnya untuk yang tinggal di area pesisir perairan Jawa Timur. Terima kasih banyak, salam untuk rekan-rekan yang bertugas. Semoga sehat, sukses selalu Bapak Fajar. Terima kasih
1: Mbak Danti. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Siap Bapak, selamat sore. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baru saja kita tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, Bapak Fajar Setiawan.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi 2 jam saya menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di penghujung menjelang jam 4 sore, saya sampaikan tetap waspada, hati-hati di jalan. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

Il doit voir tout s'il garçon à la

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di sore kali ini ya, jam 4 di hari Rabu bertepatan di tanggal 9 September 2026. 99 ya, tanggalnya cantik. Tentunya saya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda ya. Saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman dan normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan kira-kira untuk titik lokasinya berada di mana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 4 sore lebih 11 menit, Selu Cakra, kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah perjalanan Anda di sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota? Cuaca diinformasikan beberapa daerah juga sore kali ini masih terik panas ya. Tadi wilayah Jombang itu disampaikan untuk cuacanya juga cukup panas sekali sampai di angka 34 derajat Celcius. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana perkembangannya? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sore kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Kopeng. Ini melintas di kawasan Alun-Alun Kota Batu. Melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dan terkendali, dan juga tidak ada kepadatan di kawasan Kota Wisata Batu atau dekatnya Alun-Alun Batu. Lalu ada informasi dari Pegiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Bapak Anadwi, melaporkan mengirimkan sebuah video. Ini TNI Angkatan Laut dan BPBD Lampung menggunakan KRI Lepu 861 ini mengadakan pemantauan maritim Selat Sunda di kawasan Gunung Anak Krakatau, okay, dan juga operasi pencarian jurnalis yang dikabarkan hilang kontak. Selain KRI Lepu 861 juga ada KRI Loser 924 dan KRI Karambit 627 yang sedang melakukan patroli di kawasan sekitar Anak Gunung Krakatau untuk memantau aktivitas vulkanologi Gunung Anak Krakatau dan juga melakukan pencarian atas jurnalis yang hilang di kawasan tersebut. Lalu ada informasi juga ini dari Pak Zidan. Ini perjalanan di Kediri mau menuju ke Pare. Sekarang melintas di kawasan Simpang Lima Gumul, ngambil arah ke Pare. Arus lalu lintasnya dilaporkan oleh beliau saat ini juga lancar. Lalu ada informasi masuk dari Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, SPD. Ini melaporkan untuk pohon tumbang di perbatasan Lamongan Mojokerto atau tepatnya di Mantup. Ini saat ini juga sudah dievakuasi dan juga sudah jalan sudah dilalui dengan aman dan lancar. Lalu ada informasi dari Pak Tio, perjalanan dari Nganjuk mau ke Kertosono, sekarang sedang melintas di kawasan Baron. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dikabarkan lancar. Lalu ada Mbak Tanti, okay, mengaporkan ini di kawasan Warjayeng lancar juga untuk arus kendaraannya, cuacanya masih panas pada sore hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya seorang bocah yang berusia 4 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang di Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban berinisial EGA ditemukan pada Rabu pagi 9 September 2026, itu sekitar jam 6 pagi lebih 2 menit. Di aliran Sungai Brantas sekitar 50 meter dari titik kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Kertosono untuk menjalani visum. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 8 September 2026 sekitar jam 6:30 pagi di kawasan Gang Raung, Desa Kudu. Sebelum dilaporkan hilang, korban diketahui berpamitan kepada Mbah Buyutnya untuk memancing. Keluarga kemudian melakukan pencarian setelah korban tidak ditemukan dan menemukan sepeda serta alat pancing yang diduga milik korban di sekitar sungai. Pencarian selanjutnya dilakukan oleh tim SAR gabungan yang melibatkan BPBD Kabupaten Nganjuk, lalu ada Basarnas Pos Bojonegoro, BPBD Jawa Timur, TNI, Polri, relawan, perangkat desa serta masyarakat. Setelah pencarian dilakukan sejak Selasa siang, korban akhirnya ditemukan pada Rabu pagi dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap anak, terutama ketika berada di sekitar aliran sungai.

Semoga aktivitas yang Anda lakukan di sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, karena mengingat cuaca cukup terik panas sehingga untuk aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mulai aktivitas ataupun memulai perjalanan Anda, kira-kira melintas di jalur mana saja, Anda bisa sampaikan ya, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasannya seorang guru Mantiga Nganjuk meninggal dunia setelah sebelumnya terlibat konflik dengan salah satu siswanya. Guru tersebut dikenal sebagai sosok yang disiplin dan sabar dalam mendidik para siswa. Kabar meninggalnya guru tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari lingkungan sekolah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebelum meninggal dunia, guru tersebut sempat mengalami persoalan dengan seorang siswa di lingkungan sekolah. Peristiwa itu kemudian menjadi perhatian pihak sekolah dan sejumlah pihak terkait. Kondisi guru tersebut setelah kejadian terus dipantau hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak sekolah dan keluarga kini tengah menghadapi duka atas meninggalnya guru tersebut. Peristiwa ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya penyelesaian setiap persoalan di lingkungan pendidikan secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan pembinaan. Sementara itu, informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Sementara itu, di sore kali ini, Seru Cakra, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, kalau saya amati dari jalur Mengkreng ya, terlihat untuk lalu lintas di sana juga cukup ramai, sudah mulai jam-jam crowded ya. Terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian mobil pribadi dan truk dimensi besar, itu juga sudah mulai berlalu lalang melintas di jalur Mengkreng. Baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk ya, terlihat cukup ramai-ramainya untuk di sore kali ini. Jadi tentunya perlu diwaspadai untuk Anda, Seru Cakra, ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri. Cuaca juga masih aman ya untuk di sore kali ini. Lalu bergeser di jalur Papar Seru Cakra, Simpang 4 Papar. Ini kalau saya amati antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan. Terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di sore kali ini. Tentunya tetap waspada dan berhati-hati mengingat beberapa titik sore kali ini juga sudah mulai ada kepadatan ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Di momen-momen seperti itu, Anda pengguna jalan harus memelankan laju kendaraan Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 4 sore lebih 33 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah diinformasikan lalu lintas juga masih aman dan normal. Tadi kita terima informasi untuk di wilayah Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Sore kali ini juga masih aman saja. Update cuaca ya, untuk di sore kali ini juga masih cukup terik dan panas untuk di beberapa wilayah, salah satunya tadi di wilayah Jombang, Seluruh Cakra. Kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk perkembangannya? Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9000-1061. Sementara itu tadi kita juga terima informasi adanya kebakaran lahan milik PT Angkasa Pura di Bulusari, Kecamatan Tarokan. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono, untuk mengetahui informasi terkait dengan kebakaran tersebut, apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan selesai atau masih berlangsung. Tentunya teman-teman di ruang gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan beliau. Dan untuk Anda yang mungkin berada di lokasi di wilayah Bulusari, Tarokan, Kediri, ini juga bisa menambahkan untuk informasi tersebut. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Kopeng, beliau sedang berada di rumah ini, sudah di rumahnya Pak Riono. Ini Mas Kopeng mampir di rumah Pak Riono dan sedang ngopi bersama Pak Riono. Ada gorengan juga ini di rumah Pak Riono, Intan. Lalu ada informasi masuk ini, informasi yang kami terima ada pendaki ilegal yang tersesat di Gunung Semeru, padahal untuk Gunung Semeru sendiri kan sudah ditutup ya, Intan ya. Nah, ini ada pendaki yang mendaki secara ilegal dan akhirnya tersesat di kawasan Gunung Semeru. Dan informasi tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Kantor SAR Basarnas Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit PH SIPMM. Lalu ada informasi ini terkait dengan kebakaran di kawasan PT Angkasa Pura, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Ini juga dibenarkan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Dan beliau juga akan berkenan on-air nanti. Lalu ada informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Trenggalek, ini juga membenarkan atas kejadian kebakaran rumah di Dusun Raja, Kecamatan Munjungan, Kabupaten

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Ada 0852-9001-061. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintas apakah masih aman dan normal atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana seduh cakra, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalepuntung Satrio Wicaksono. Halo, selamat sore Pak Satrio. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, sehat ya?
0: Nge, sehat Pak. Jenengan sebaliknya gimana Pak? Sehat semangat nge?
1: Tetap semangat ya, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak ya di sore hari ini. Nge, kita dapati informasi Pak, ini adanya kebakaran lahan yaitu di wilayah Bulusari, Tarokan, Kediri. Ini kira-kira untuk kronologi kejadiannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, jadi betul Mbak. Tadi sebelumnya selamat sore untuk pendengar Radio Cakra Krishna dimanapun berada. Betul, tadi tadi pagi kurang lebih pukul 9 lewat begitu, pos damkar kami yang di Grogol ini menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di lahan di seputaran Bandara Doho Kediri, Pak.
0: Yeah. Oke,
1: Memang di seputar situ yang terbakar dan kering gitu, sehingga api cukup cepat merembet didukung oleh kencangnya angin di saat ini. Nah, dugaan sementara penyebabnya karena orang yang membuang puntung rokok ketika melakukan aktivitas di seputaran di sana kan konturnya agak perbukitan gitu Pak.
0: Oke, baik. Kemudian pada saat proses pemadaman dan pembasahan Pak, kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama?
1: Cukup lama Mbak. Tadi jam mulai laporan kami terima jam 9 lewat begitu. Baru selesai kurang lebih hampir setengah tiga sore
0: ini tadi ya?
1: Iya. Karena prosesnya dilakukan dengan dua cara, itu dengan manual, itu kerjasama sinergi antara damkar, tugas-tugas damkar, kemudian TNI Polri dan BPBD serta masyarakat. Nah, yang tidak terjangkau oleh kendaraan damkar ini dilakukan secara manual dengan ini apa? Memukul-mukul pakai tongkat-tongkat begitu ya, pakai ini. Dikepyok begitu, bahasa Jawanya dikepyok begitu. Pakai sapu-sapu lidi begitu untuk dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan keluarga. Dan kan yang bisa terjangkau kendaraan damkar ini kita lakukan dengan kendaraan-kendaraan damkar yang hari ini tadi dikerahkan kurang lebih sekitar 6 unit kendaraan. Jadi dari kabupaten itu ada 4. Dari kabupaten ada 3. Kemudian dibantu dari damkar Satpol PP Kota Kediri 1 dan 2 unit dari bandara. Dari bandara Doho.
0: Jadi total ada 6 mobil pemadam yang melakukan pembasahan ya Pak ya?
1: Iya betul, jadi pemadaman sekaligus pembasahan. Tadi ada kita kerahkan 6 unit kendaraan.
0: Baik, imbas dari
1: memang arealnya cukup luas sekitar 2 hektar mungkin.
0: Oh gitu, imbas dari kebakaran tersebut Pak, lahan yang terbakar itu sampai berapa?
1: Maksudnya Pak, luasannya?
0: Iya, luas yang terbakar. 2 hektar itu terbakar semua?
1: Sekitar 2 hektar, iya.
0: Oke, baik. Tapi untuk mobil damkar tidak ada kendala ya Pak ya untuk aksesnya ketika melakukan pemadaman di lokasi?
1: Alhamdulillah nggak ada, cuman ya itu yang bagian atas karena konturnya kan agak
0: perbukitan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Bagian atas itu ya ya tidak bisa terjangkau dengan peralatan kami, jadi ya yang tidak bisa terjangkau dilakukan secara manual begitu.
0: Oke, baik. Jadi kebakaran itu sedari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore itu baru selesai pemadaman.
1: Betul Mbak. Karena memang angin cukup kencang dan panas terik. Ya cukup, hari ini cukup kencang. Bahkan hari ini kurang lebih ada 5 titik kebakaran di Kabupaten Mesiri.
0: Hari ini,
1: sore
0: Pak,
1: ini masih, ya? Masih, oh. Iya, sampai sore hari ini juga masih ada satu buah rumah di.
0: Lokasi di mana Pak itu, yang rumah?
1: Di Kandat, Pak.
0: Di Kandat Kediri, saat ini masih ya, proses pembasahan?
1: Masih dalam proses penanganan, ya, penanganan teman-teman.
0: Oke, rumah warga ya, ya Pak,
1: mudah-mudahan
0: ya?
1: Terakhir, ini mudah-mudahan terakhir.
0: Nggih, itu rumah warga Kandat nggih. Dia terbakar.
1: Nggih, betul. Nggih, cuman data belum ada karena teman-teman sedang melaksanakan.
0: Oh gitu. Informasi masuk sekitar jam berapa Pak itu kalau untuk di wilayah Kandat Kediri?
1: Kurang lebih setengah jam yang lalu.
0: Setengah jam yang lalu. Oke, jadi sekitar jam 4-an tadi ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik. Untuk yang terakhir ini Pak, mungkin ada tambahan informasi atau himbauan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya mengingat saat ini kan masih di puncak musim kemarau. Monggo.
1: Jadi ini ya kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan pendengar radio Cakra dimanapun berada, memang saat ini boleh dikatakan puncaknya musim kemarau ya, di bulan September cuaca cukup panas, terik, sehingga banyak material-material yang kering dan mudah terbakar. Untuk itu himbauan kami yang pertama tidak melakukan aktivitas pembakaran apabila tidak ditunggu sampai selesai, baik itu menyalakan kompor, kemudian membakar sampah, sebaiknya juga sampah ini tidak dibakar, dan periksa ini instalasi listrik ini akan dicek, dan tidak membuka lahan baru dengan cara membakar. Ini buat kami seperti itu, termasuk mohon maaf untuk pemilik lahan tebu. Nah, ini juga akan memperhatikan apabila habis panen ini tidak melakukan pembakaran terhadap bisa panen, ya kan, di siang hari, terutama di siang hari ini tidak melakukan pembakaran karena angin cukup kencang ya.
0: Oke, baik, gitu. Siap yeah. Okay. Yeah. Pak Satrio, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan sore kali ini. Baik.
1: Selamat beraktivitas Pak.
0: Siap, tetap semangat ya Pak ya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran lahan yaitu yang terjadi di Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kediri.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Barusan saja kita tadi juga tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Itu tadi terkait dengan kebakaran lahan di wilayah Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kediri. Tadi dikabarkan untuk proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama ya. Tadi informasi masuk itu di jam 9 pagi dan informasinya selesai pemadaman dan pembasahan itu di jam 2:30 sore. Jadi untuk proses pemadaman dan pembasahan itu membutuhkan waktu 5 jam 30 menit. Cukup lama ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Dan luas area yang terbakar tadi disampaikan 2 hektar sedulur cakrah. Jadi cukup luas ya, karena juga mengingat saat ini puncak musim kemarau. Jadi untuk anginnya itu menambah menjadi penyebab kebakaran, jadi rembetannya cukup luas sedulur cakra. Dan tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman dan normal atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira titik lokasinya di mana sedulur cakra. Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Sore kali ini jam 5 sore ya, masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangan seperti apa rute yang Anda lalui di sore kali ini? Apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah adanya kewaspadaan? Titik lokasinya di mana seluruh cakra? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dan alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di sore kali ini seluruh cakra di jam 5 lebih 10 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Saat ini kita juga sedang menghubungi rekan-rekan yang bertugas di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau PGA GAK Banten, Intan.
0: Okay.
1: Ini terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Api Anak Krakatau ya, yang beberapa waktu terakhir sempat erupsi menerus selama 25 jam ya informasinya. Kalau untuk periode pengamatan 9 September 2026 mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat, untuk Gunung Api Anak Krakatau ini di wilayah Lampung Selatan ya. Kalau meteorologinya, cuacanya berawan. Untuk anginnya ini bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan timur laut. Suhu udara di sana, Intan, berkisar 26 sampai dengan 28,6 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 72 sampai 84%. Untuk visualnya, ini gunung kabut 0 sampai dengan 3, asap kawah tidak teramati. Dan kalau untuk aktivitas kegempaan low frequency jumlahnya 2, amplitudo 13 sampai 17 mm.
0: Okay.
1: Dengan durasi 5 sampai dengan 8 detik. Kalau untuk aktivitas vulkanik dangkal kegempaan ini jumlahnya ada 1 dengan amplitudo 23 mm dengan durasi 10 detik. Kalau untuk tremor menerus atau mikro tremor ini yang terekam dengan amplitudo 1 sampai 5 mm, dominannya 2 mm. Untuk keterangan lainnya nihil, dan untuk tingkat aktivitas untuk Gunung Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Direkomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan atau pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau.
0: Okay.
1: Atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif, Inta.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
4: Nggih, sore Mbak. Nggih, Mbak Intan.
0: Nggih. Gimana kabarnya Mas Kopeng hari ini, sore ini? Sehat semangat ya?
4: Semangat, sehat, Mbak Lafiat. Ini sama Pak Riono Pujon.
0: Sekarang rute Pujon Malang ya?
4: Rutenya Malang tadi ya, rutenya tadi.
0: Okay,
4: Malang pulang, okay. Mampir ke Pak Riono ini.
0: Oh, ini sekarang lagi mampir di Pak Riono. Temu kangen ya?
4: Iya. Temu kangen, betul sekali.
0: Gitu. Sudah berapa lama di Pak Riono, Mas Kopeng?
4: Sekitar setengah jaman paling.
0: Oh, setengah jam.
4: Kurang lebih. Iya, nunggu samayan ya, Mbak.
0: Waduh, aduh. Gimana ini tadi Mas Angga itu loh, kok enggak ditelepon-telepon tadi Mas Kopeng?
4: Iya, sinyalnya.
0: Oh, sinyalnya di sana agak susah toh, Mas?
4: Agak susah.
0: Oh, gitu. Walah
4: ya. Ini pakai Wi-Fi.
0: Oh, ini pakai Wi-Fi-nya Pak Riono.
4: Iya. Pak Riono ini.
0: Walah ya, ya. Lama ya enggak jumpa Pak Riono itu, Mas Kopeng, ya kan?
4: Jenengan pengen telepon monggo niki.
0: Oke, boleh. Halo, Pak Riono.
4: Halo, Mbak Intan.
0: Enggak, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Hampir lupa Mbak Intan. Udah berapa minggu ini gak jumpa udara.
0: Wah,
4: ini Mbak Intan,
0: iya, ini gimana ini Pak Riono, lama tidak mengudara. Sehat ya?
4: Lama. Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, gimana tadi?
4: Dan ya sudah lama itu enggak jumpa Mbak Intan.
0: Nah,
4: malah
0: iya,
4: seperti orang baru gitu loh Mbak Intan, malah sukan.
0: Lah gini loh, gimana ini kalau lama enggak mengudara.
4: Iya, di Pujon itu kan keliling gunung Mbak Intan.
0: Oh gitu, jadi minim sinyal lah ya tentunya gitu. Katanya Mas Kopeng enggak ada sinyal katanya.
4: Iya, mudah-mudahan itu di Puncak Darawati diberi tower gitu loh, Mbak Intan,
0: supaya tapi ini kok lancar ini. Aman kan?
4: Iya. Iya aman, ini kan pakai WiFi.
0: Oh gitu. Ya kalau gitu Pak Riono pakai WiFi saja. Jadi kan biar aman.
4: Di ladang ya gak bisa.
0: Oh iya, betul ya. Kalau pas di ladang itu ya gak susah.
4: Soalnya saya itu siang pasti di ladang gitu loh, Mbak Intan.
0: Oh iya, betul. Ini jumpa sama Mas Kopeng ya. Sudah setengah jam yang lalu ya.
4: Bener ini Mbak Intan ini. Tadi sudah di info sejak siang tadi.
0: Oh iya.
4: Pasti di Malang.
0: Betul. Gimana, happy dong ya jumpa sama kawan lagi.
4: Ya bener Mbak Intan.
0: Alhamdulillah. Nggih siap ini.
4: Sulit loh Mbak Intan cari saudara, sulit.
0: Gimana?
4: Gimana? Sulit cari saudara itu, ya saudara sulit sekali Mbak Intan. Kadang dekat orang nggak cocok ya Mbak Intan.
0: Gimana?
4: Namanya saudara itu sulit carinya.
0: Oh,
4: iya. Itu.
0: Oh betul. Cocok-cocokan ya.
4: Iya.
0: Tapi alhamdulillah sama Mas Kopeng cocok kan?
4: Wah, lebih cocok ya Mbak Intan.
0: Lebih cocok, alhamdulillah. Nggih. Untung ini tadi Mas Kopeng rute Pujon, rute Malang ya?
4: Iya, rute Malang. Lewat Pujon, lewat Ngeroto
0: di saya gitu. Ini nanti Mas Kopeng dibawain apa Pak Riono? Lagi musim apa ini di Pujon?
4: Waduh, kalau musim lagi musim kering loh Mbak Intan ini.
0: Enggak, maksudnya tanamannya gitu loh Pak. Musim apa ini?
4: Iya, di ladang kering semua Mbak Intan.
0: Oh kering semua, jeruk-jeruk enggak ada, buncis-buncis gitu atau apa gitu?
4: Buncis baru tanam itu.
0: Oh alah.
4: Mengairi tiap hari.
0: Oh aduh, saya pikir ya ada buncis-buncis gitu dibawain satu kresek merah gitu kan lah yo. Happy dong. Iya kan?
4: Iya kok. Ada sayur saya ajak ke ladang ini.
0: Oh gitu, mau diajak ke ladang.
4: Iya, itu saya kalau jeruknya sudah buah lagi saya ajak ke ladang Mas Bapak gitu.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi
4: belum ini... belum.
0: Oh belum.
4: Belum.
0: Oke. Siap. Ini nanti ikut Mas Kopeng apa enggak?
4: Gimana Mbak Ida?
0: Ikut Mas Kopeng apa enggak Pak Riono?
4: Waduh, enggak lah.
0: Oh enggak. Saya pikir tumut, enggak ya.
4: Ya, kawan-kawan juga lewat di rumahnya.
0: Kalau mampir ke Mas Kopeng ya mampir ke Cakra boleh, monggo.
4: Insya Allah.
0: Oke, baik siap. Ada tambahan lagi Pak Riono, monggo.
4: Ya yes, sementara itu aja Mbak Intan. Terima kasih.
0: Yes, ya Pak Riono, terima kasih juga ya sudah bergabung sama Mas Kopeng.
4: Iya, sama-sama. Ini Mas Kopeng.
0: Gimana Mas Kopeng? Aman?
4: Aman, Mbak Intan.
0: Aman, alhamdulillah. Hati-hati di jalan nanti Mas Kopeng ya, Bali Jombangnya.
4: Siap. Okay. Nanti tak infokan lagi.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih sudah bergabung Mas Kopeng dan Pak Riono ya.
4: Oke. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya. Hari ini jumpa dengan Pak Riono di wilayah Pujon, Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi kita dapat informasi ya, beberapa daerah diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, normal cuaca ya. Untuk di sore kali ini juga informasinya ada yang sudah mulai mendung tipis, namun ada juga yang masih mendung tapi hawanya ungkep begitu ya. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Informasi kami sampaikan bahwasanya ada sebanyak 8 pendaki yang nekat melakukan pendakian ilegal ke kawasan Gunung Semeru melalui jalur Candi Jawar, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Rombongan tersebut diketahui mulai melakukan pendakian itu pada Senin kemarin, 7 September 2026. Dalam perjalanan, satu pendaki terpisah dari rombongan hingga tersesat di kawasan Gunung Semeru. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kemudian melakukan pencarian setelah menerima laporan mengenai pendaki yang hilang dari rombongan. Sementara itu, 7 pendaki lainnya berhasil diamankan oleh petugas gabungan. Pendaki yang tersesat diketahui berasal dari Kabupaten Kediri dan akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pendakian melalui jalur ilegal. Selain melanggar ketentuan kawasan konservasi, pendakian ilegal juga berisiko membahayakan keselamatan karena aktivitas Gunung Semeru masih berlangsung. Masyarakat diminta untuk mematuhi aturan dan mengikuti informasi resmi terkait pembukaan maupun penutupan jalur pendakian. Sore kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti silakan.
1: Mas Alex ya, ada di wilayah Kecamatan Kertosono. Ini okay. Mengeluhkan anginnya kencang, okay. Nyapu, ngepel rumah. Ini debunya banyak sekali Intan ya.
2: Oke, okay. Anginnya karena, ternyata di Kertosono juga
1: kencang
2: ya Danti ya.
1: Sama kencangnya Intan. Ini kalau informasi kita sinkronkan dengan data dari BMKG memang okay. Untuk prospek cuaca sampai dengan tanggal 11 okay. Itu ada potensi angin kencang dan suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari ya. Makanya akhir-akhir ini dirasakan panas.
2: Panas ungkep. Ya.
1: Wah, menyengat ya.
2: Menyengat
1: kita
2: betul.
1: Aktivitas di luar ruangan sebentar kalau tidak pakai tabir surya, kemudian
2: iya,
1: tidak pakai pakaian yang panjang, itu sudah bisa dipastikan warna kulitnya bisa berubah.
2: Iya, jadi itu ya, turun satu tingkat ya.
1: Iya.
2: Bahkan bisa dua tingkat itu. Kalau terlalu
1: sekali.
2: Kita
1: terlalu lama
2: terpapar sinar matahari
1: di luar ruangan ya.
2: Tapi Danti ngerasa enggak sih untuk
1: gimana?
2: Angin kencang itu terjadi di akhir Agustus sampai di awal September
1: iya,
2: ini.
1: Iya, betul.
2: Iya kan?
1: Ini kencang-kencangnya.
2: Kencang-kencangnya. Jadi waktu awal Agustus padahal puncaknya itu malah enggak,
1: iya,
2: ya kan?
1: Betul. Ini justru
2: ya?
1: Di awal September ya Intan.
2: Iya
1: ya?
2: Betul awal September begitu. Kalau tidak salah Juli, akhir Juli juga pernah kencang ya Danti ya.
1: Iya betul. Wah, ini waspada untuk Anda yang sering berkendara dengan kendaraan roda 2
2: ya, betul
1: yang
2: itu.
1: Melintas jalur Ngerajek sama Sukomoro ya Intan.
2: Nah betul itu kan
1: banyak area persawahan.
2: Nah, iya betul Danti. Itu kalau
1: jarang
2: kita enggak istilahnya fokus dan tegen itu
1: betul.
2: Waduh, tersapu angin kita.
1: Ombang-ambing,
2: terombang-ambing betul sekali.
1: Oleng ya. Hati-hati waspada untuk Anda yang jalurnya juga sedang itu kanan kiri banyak area persawahan, banyak okay. pepohonan karena ada potensi pohon tumbang.
2: Betul.
1: Kemudian juga jauhi area-area yang riskan seperti area yang banyak papan reklamenya Intan.
2: Betul itu.
1: Iya, itu juga bahaya ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian yang meninggal dunia karena tertimpa papan Videotron kalau enggak salah.
2: Waduh.
1: Iya, bahaya. Waspada angin kencang sampai dengan tanggal 11 September 2026 Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasanya seorang pria yang berusia 73 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar warung di Dusun Kandangan, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, itu 8 September 2026 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa setelah sebelumnya berada di kamar warung tersebut. Kejadian bermula ketika korban berada di warung dan kemudian masuk ke kamar untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak terkait untuk dilakukan penanganan dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal akibat serangan jantung dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi menghimbau masyarakat yang mengetahui kondisi darurat untuk segera meminta pertolongan dan melaporkan kejadian kepada petugas. A0852-9001061 tentunya untuk di sore kali ini ya, Anda masih bisa terus kabarkan informasinya ke kami.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seluruh cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan untuk di petang kali ini tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintasnya apakah masih aman, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana seluruh cakra Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Informasi kami sampaikan bahwasanya masyarakat tetap dihimbau, tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas gunung api. Warga diminta tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya, serta selalu mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari PVMBG, BBBD, dan pemerintah daerah setempat. Jika terjadi hujan abu vulkanik, masyarakat disarankan menggunakan masker dan pelindung mata. Kemudian, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menutup sumber air dan makanan agar tidak terkontaminasi abu. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati karena abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan licin. Khusus di Gunung Anak Rakatau, masyarakat, wisatawan, dan nelayan diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara untuk Gunung Semeru, masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak, serta tidak mendekati kawah dalam radius 5 km. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan melalui sumber resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. A0852-9001061 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan ya update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Petang kali ini mendekati jam 6, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu...

0: Selamat petang seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya, Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap. Ada Danti Danila serta Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Anda pada petang kali ini. Dan bagi seluruh Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bojonegoro. Tempatnya di Jalan Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tempatnya Utara Pom Bensin Ngerahu. Baik, selanjutnya kita langsung saja cek informasi ke Gatekeeper. Silakan Danti.
1: Saat ini kita di ruang Gatekeeper masih mencoba menyambungkan kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggalek, Bapak Aji Satria Wibowo, SSTP MAP. Ini terkait dengan kebakaran rumah. Kabarnya terjadi di wilayah Munjungan Trenggalek, Angga. Jadi untuk detailnya ini nanti bisa ditanyakan oleh Angga ya. Kapan, kemudian di mana tepatnya, kronologi, proses pemadaman, penyebab atau hasil asesmen sementara, korban, kerugian dan juga mohon dimintakan imbauan ya nanti Angga ya. Karena di musim kemarau ini marak terjadi kebakaran. Kita sambungkan, mohon waktu sebentar Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sulur Cakra, di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Bapak Aji Satria Wibowo, SSTP MAP, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bapak Aji.
4: Selamat malam, Bapak Angga. Ya.
0: Baik, Bapak. Ini terkait dengan kebakaran rumah di kawasan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Ini untuk kejadiannya kapan nggih, Bapak?
4: Oh iya, jadi kami sampaikan kronologinya bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September pukul 18.28 kami menerima aduan ke nomor layanan kami dari saudara Camat Munjungan bahwa di Dusun Kerajaan RT 10 RW 2 Desa Munjungan itu ada salah satu rumah yang mengalami kebakaran. Nah, jadi pada saat itu saudara Amir itu melihat asap dari rumahnya, dari rumah Pak Widodo. Nah, Pak Widodo ini dia adalah yang punya rumah. Nah, ini dilihat oleh tetangganya karena yang bersangkutan sedang berada di luar rumah. Jadi kondisi rumah dalam keadaan kosong. Nah, Bapak Amir ini langsung menghubungi saudara Camat. Setelah itu dari Pak Camat menelpon kami ke layanan aduan kami. Nah, jadi pada saat itu kami mengerahkan dua unit mobil pemadam yang berada di satu dari kejadian itu ada di pos WMK Watulimo yang lebih dekat. Itu berangkat duluan, setelah itu baru dari markas komando kami menyusul. Jadi untuk pemadaman api itu kronologinya ada dua unit yang ke sana. Setelah itu sekitar pukul, karena lokasinya memang jauh dari kantor kami dan pos kami, jadi kami sampai ke sana sekitar 50 menit. Jadi pada saat itu sebagian 3/4 rumah sudah hangus terbakar seperti itu. Tapi setelah itu kami melaksanakan pemadaman dan pembasahan. Jadi seperti itu, Bapak. Ada yang ditanyakan lagi, Pak Angga?
0: Baik, Bapak. Untuk penyebab utamanya dengan berdasarkan hasil asesmen sementara kebakaran tersebut apa ya, Bapak?
4: Jadi untuk hasil asesmen sementara itu kami lihat bahwa ada, karena api itu berasal langsung dari atap plafon. Nah, itu kita bisa pastikan bahwa ada instalasi rumah yang tidak sesuai sehingga terjadinya konsleting listrik di area tersebut. Seperti itu. Untuk kerugian material itu kita perkirakan dengan harta benda yang lainnya, karena yang punya yang bersangkutan itu adalah juga seorang pegawai dari luar, dari Hong Kong. Nah, jadi kita lihat kemarin ada berapa kerugian, terus harta benda yang ada di sana, kita estimasi itu kemarin sekitar lebih dari 1,5 miliar. Untuk aset yang bisa kita selamatkan itu hanya 100 juta, seperti itu.
0: Baik Bapak, untuk terakhir Pak, ini ada himbauan untuk masyarakat. Bisa diberikan himbauan Bapak untuk pendengar Radio Cakrakrisna agar tidak terjadi kejadian yang serupa Bapak?
4: Oh iya, jadi himbauannya untuk masyarakat di sana, tetap waspada, tolong tetap menjaga untuk supaya tidak terjadi kebakaran, untuk dimatikan alat-alat elektronik ketika berpergian atau mencabut seluruhnya, kemudian jangan lupa mematikan kompor. Terus tolong juga dicek kembali rumah-rumah yang misalnya sudah berusia lebih dari 20 tahun, coba dicek kembali untuk instalasi-instalasi listriknya. Karena kita memahami saat ini banyak peralatan elektronik, pada saat zaman dulu belum ada, sehingga mungkin dulu kabel-kabelnya tidak sesuai dengan yang sekarang. Mungkin untuk himbauannya tolong dicek kembali untuk instalasi listrik di rumah-rumahnya masing-masing, seperti itu.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Aji Satria atas informasinya dan waktunya nji Bapak.
4: Iya, siap Pak G, Pangga.
0: Nji, terima kasih banyak nji Bapak. Selamat melanjutkan tugas dan semoga dilancarkan semua kegiatannya nji Bapak.
4: Amin. Ya, terima kasih banyak Pak.
0: Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak nggih Bapak sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, sedulur cakra, tadi kita juga tersambung dengan Bapak Aji Satria Wibowo, SSTP MAP, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Beliau menjelaskan terkait dengan kebakaran rumah di kawasan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dan memberikan juga himbauan untuk kepada masyarakat. Semoga tidak terulang hal-hal yang serupa, sedulur cakra.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001. Baik seluruh cakra, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada Rabu sore 9 September 2026. Aktivitas erupsi ini menambah catatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang dalam beberapa hari terakhir masih menunjukkan kegempaan dan letusan. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Becuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu, aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru juga dilarang karena masih berpotensi terjadi lontaran batu pijar. PVMBG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang sungai yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan BPBD setempat. Baik sedulur cakra, ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Didit Ari Ristadi SE selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Surabaya terkait dengan pendaki ilegal yang tersesat di Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Didit.
1: Waalaikumsalam Mas Angga, selamat petang.
0: Baik Pak Didit, ini kami menerima informasi Pak terkait dengan kejadian pendaki ilegal yang tersesat di Gunung Semeru. Kabarnya ada beberapa pendaki yang melakukan pendakian secara diam-diam di Gunung Semeru dan ada satu pendaki yang tersesat, apakah betul nih Pak?
1: Iya betul Mas Angga, betul sekali.
0: Baik Bapak, untuk pendaki tersebut saat ini apakah masih di kawasan Gunung Semeru apa sudah berhasil dievakuasi Pak?
1: Oh gitu, oke. Baik Mas, terima kasih seluruh pendengar. Untuk kami melaporkan dari Basarnas Surabaya, pertama kali kami menerima informasi terkait dengan laporan adanya satu pendaki ilegal, bukan ilegal ya, rombongan pendaki yang dilaporkan ada salah satu rombongan pendaki tersebut tersesat di Gunung Semeru dari jalur pendakian di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, di mana kami mendapatkan laporan dari salah satu keluarga yang dilaporkan hilang ini. Kemudian kami mendapatkan laporan itu pada hari Senin kemarin tanggal 7 September dan kami akhirnya aksi dari personil kami yang ada di unit siaga SAR Malang yang berada di Kota Batu untuk merapat ke lokasi kejadian di Kabupaten Malang. Kemudian setelah tiba di lokasi posko di TNBTS di Kabupaten Malang, kami menggali informasi lanjutan terkait dengan rombongan ini, terus korban atau survivor yang dilaporkan tersesat ini kenapa bisa terpisah, ceritanya bagaimana. Kemudian kami dapatkan informasi bahwa untuk survivor ini atas nama Isa yang dilaporkan tersesat ini, ternyata dia setibanya di jalur pendakian itu berangkat sendiri, terus kemudian bertemu rombongan lain, terus akhirnya bergabung. Namun demikian, setelah proses turun menuju kembali, ternyata si survivor ini atas nama Isa terpisah dari rombongan tersebut. Akhirnya melaporkan ke keluarga, terus keluarga melaporkan ke kami. Demikian. Kemudian, setelah itu, alhamdulillah, di esok harinya, di hari Selasa, kebetulan kami masih bisa berkomunikasi dengan survivor ini atas nama Muhammad Isa Daus Wasa. Masih bisa komunikasi melalui sambungan telepon, tidak bisa melalui sambungan internet atau WhatsApp, bisanya hanya sambungan telepon karena kendala sinyal. Dan kami masih terbantu, dan akhirnya kami di hari Selasa pagi memberangkatkan tim dibantu oleh dari BPBD Kabupaten Malang, dari TNBTS, dari Bolang Rescue, dari Gimbal Alas, dan dibantu oleh warga setempat untuk menjemput ke titik juga survivor atas nama Isa ini berada. Dan alhamdulillah di hari Selasa tanggal 8 September itu, kami pada pukul 14.00 berhasil menemukan posisi survivor ini atas nama Isa. Dan kami laporkan pada saat bertemu kondisi Mas Isa ini kondisinya baik, masih sehat, namun lemas karena kurang asupan makanan dan minuman. Demikian Mas Angga ceritanya.
0: Baik Bapak, mohon izin Bapak, ini kan beliau melewati jalur di Candi Jawar itu ya Pak ya? Ya, apakah betul itu jalur pendakian resmi atau bukan Bapak?
1: Ya, kami sampaikan bahwa untuk jalur ini memang beberapa kali sudah ada kejadian sebelumnya, dan memang sudah dipastikan jalur ini termasuk jalur ilegal bagi para pendaki. Namun demikian, sampai dengan sekarang, walaupun sudah ada sosialisasi dari pihak TNBTS, mungkin dari pihak warga setempat juga sudah menyampaikan, namun demikian masih sampai dengan sekarang masih terdapat rombongan-rombongan atau pendaki ini yang nekat untuk melalui jalur tersebut tanpa sepengetahuan dari pengelola atau TNBTS atau warga sekitar, dan nekat untuk memasuki atau melewati jalur tersebut. Dan akhirnya jika terjadi accident atau emergency, ya akhirnya seperti inilah kejadiannya. Demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak, terakhir Pak, ini apa bisa diberikan himbauan Bapak untuk para calon pendaki agar tidak terjadi kejadian yang serupa Bapak?
1: Ya, baik. Kami dari Basarnas menghimbau kepada seluruh pendengar terkait dengan jalur ilegal ini, memang sudah dipastikan dan sudah disampaikan kepada pengelola atau dari pihak TNBTS, memang jalur ini ilegal. Tidak ada pengelola resmi yang mengatur untuk jalan naik atau turun pendakian, dan ini sudah dianggap nantinya bahwa jika ada kejadian tersebut akan menyulitkan proses pencarian jika ada terjadi kecelakaan atau accident para pendaki. Namun demikian, kami dari Basarnas tetap selalu menghimbau kepada rekan-rekan semua para pendaki yang niat untuk melakukan pendakian, tolong bisa melewati jalur pendakian yang resmi, supaya apa, biar bisa termonitor, terawasi oleh pihak pengelola jalur pendakian. Demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak Didi, terima kasih banyak Pak Didi atas informasi yang disampaikan beserta juga himbauan yang diberikan kepada calon pendaki nih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan tugas Bapak. Semoga dilancarkan selalu nggih Pak.
1: Nggih, terima kasih Mas Angga.
0: Dengan senang hati Bapak. Selamat melanjutkan tugas Pak. Selamat petang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Sulur Cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Didit Ari Ristianti, SE selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Surabaya. Beliau memberikan himbauan agar untuk para pendaki tidak melalui jalur ilegal atau diusahakan untuk melewati jalur yang resmi. Jadi untuk jalur-jalur yang pendakian yang sudah ditutup atau sudah tidak difungsikan, mohon untuk tidak dilintasi ya Sedulur Cakra. Karena jika ada kejadian serupa seperti tersesat atau ketinggalan rombongan, karena jika melintasi jalur yang tidak resmi akan menyulitkan juga untuk petugas melakukan pencarian karena tidak ada dalam data pendakian Sedulur Cakra.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna, serta bisa melalui portal berita kami di website cakrakrisna.com. Untuk sedulur cakra, kami juga masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui gatekeeper ke 0852 9001. Baik, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Satu hal yang perlu diwaspadai bagi warga Prambon ya, Angga. Ini informasi yang kita dapati dari teman-teman PLN ULP Warujeng, bahwasanya adanya pemadaman emergensi di wilayah Desa Kurung Rejo sebagian, kemudian Desa Sono Ageng, lalu Jalan Raya Prambon Kediri. Itu dimulainya di pertigaan Gading sampai dengan pertigaan Watu Dandang dan sekitarnya. Jadi terkait pekerjaan emergensi perbaikan kabel putus di pertigaan Gading Prambon Nganjuk, untuk estimasinya selesai itu nanti sampai dengan jam 7:30 malam ya. Jadi dimulai sedari jam 6 petang tadi sampai dengan nanti jam 7:30 malam. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Kopeng, ini sepertinya sudah arah balik ke Jombang ya, tadi yang setelah berjumpa dengan Pak Riono ya di wilayah Pujon Malang, ini balik ke Jombang. Infonya cukup dingin sekali ya di wilayah Pujon dan sekitarnya. Kemudian Pak Imam mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini ya juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Mbak Mifta ya. Ini tadi juga mengeluhkan, waduh Sono Ageng mati listrik begitu. Padahal untuk malam hari ini nantinya itu Mbak Mifta ada agenda loh ya.
0: Agenda apa ini?
1: Nah, agendanya apa? Saya tidak disepil loh ini. Makanya
0: harus ya ini.
1: Ya, harusnya disepil dulu dong ya Mbak Mifta ya. Jadi kami sampaikan kembali untuk pemadaman listrik itu imbas

Cakra, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Didit Ari Risdandi SC sebagai Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Surabaya tadi, terkait dengan 8 pendaki nekat melakukan pendakian ilegal ke Gunung Semeru dengan masuk melalui jalur Candi Jewer, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Rombongan ini berasal dari sejumlah daerah diantaranya Surabaya, Tuban, dan Kediri yang mulai melakukan pendakian pada hari Senin 7 September 2026. Untuk jalur pendakian Candi Jewer ini sendiri bukan merupakan jalur pendakian resmi yang dibuka untuk umum ya, Jalur Cakra. Jadi untuk kronologinya tadi dalam perjalanan, satu pendaki terpisah dari rombongan dan kemudian tersesat. Sementara untuk 7 pendaki lainnya berhasil diamankan oleh petugas gabungan. Petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menerima laporan kemudian melakukan pencarian terhadap pendaki yang hilang tersebut. Pendaki yang diketahui berasal dari Kabupaten Kediri itu akhirnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat berkat koneksi ke telepon korban yang masih bisa dihubungi melalui telepon GSM. Petugas Basarnas mengingatkan masyarakat maupun pendaki agar tidak melakukan pendakian melalui jalur ilegal, terlebih saat ini juga Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Selain berisiko tersesat, pendakian melalui jalur yang tidak resmi juga dapat membahayakan keselamatan karena pendaki yang berada di kawasan dengan potensi ancaman erupsi, awan panas hingga guguran lava maupun lahar. Jadi pendaki diminta mematuhi seluruh ketentuan dan rekomendasi keselamatan yang berlaku.

0: Baik, untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan bisa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh cakra, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada Rabu 9 September 2026 sore ini. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode jam 12 siang hingga jam 6 petang kali ini, tercatat sebanyak 26 kali gempa letusan dengan amplitudo 10 hingga 22 mm dan durasi 59 sampai 128 detik. Saat pengamatan, puncak Gunung Semeru masih tertutup kabut sehingga asap kawah maupun letusan tidak teramati secara visual. Selain gempa letusan, tercatat pula 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, 1 kali tremor harmonik, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Kondisi cuaca di sekitar gunung dilaporkan berawan, mendung hingga hujan, dengan angin bertiup lemah ke arah barat laut. Suhu udara di Gunung Semeru berkisar pada 20 hingga 21 derajat Celcius. Dengan curah hujan tercatat 6,2 mm per hari, Gunung Semeru saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Lalu ada informasi juga ini terkait dengan Gunung Anak Krakatau, saat ini juga masih dalam level 3 siaga. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode hari ini juga jam 6 pagi hingga jam 12 siang tadi, untuk kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau berawan dengan angin bertiup lemah hingga ke arah utara dan timur laut. Suhu udara di Gunung Anak Krakatau berkisar antara 26 hingga 28,6 derajat Celcius dengan kelembapan hingga 72 hingga 84%. Secara visual, Gunung Anak Krakatau tertutup dengan kabut dengan tingkat kabut 0 hingga 3. Sementara asap kawah tidak teramati untuk hari ini. Dari sisi kegempaan, tercatat 2 kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo 13 hingga 17 mm dengan durasi 5 hingga 8 detik. Selain itu, terpantau 1 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 23 mm dengan durasi 10 detik. Tremor menerus atau mikrotremor juga masih terekam dengan amplitudo 1 hingga 5 mm dan dominan 2 mm. Dengan status level 3 atau siaga, masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau. Aktivitas juga dilarang dalam radius 3 km dari kawah aktif untuk menghindari potensi bahaya aktivitas vulkanik. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi dan rekomendasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Baik Angga, kalau sebelumnya tadi dari rekan-rekan PLN ULP Warujayanya sempat mengabarkan ada pemadaman emergensi wilayah desa Kurung Rejo sebagian, kemudian desa Sono Ageng, Jalan Raya Prambon, Kediri, dan Simpang 3 Gading sampai dengan Simpang 3 Watu Dandang, okay, dan juga sekitarnya. Nah, ini ternyata terkait dengan pekerjaan emergensi perbaikan kabel yang putus di Simpang 3 Gading. Kalau estimasi waktunya sampai dengan jam 7:30 malam. Namun update terkini dari Mbak Mifta yang ada di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk, jam 6 petang lewat 40 menit sudah nyala normal kembali. Ucap syukur juga ya. Ada Mas Taufik mengucapkan selamat malam. Dari wilayah Kabupaten Ngawi, suhunya kok panas sekali, di ponsel ini 31 derajat Celcius.
0: Panas sekali di Ngawi.
1: Iya, panas sekali. Malam hari ini sambil minum kopi karena cuacanya tidak hujan, ini tetap pantau Radio Cakra Krisna. Mas Kopeng masih di wilayah Malang ya. Informasinya di sana suhunya dingin. Suhunya rendah, dingin. Wah, kebetulan tadi lupa enggak bawa jaket, kata beliau.
0: Ya. Pasti kedinginan.
1: Betul, hati-hati di jalan ya Mas Kopeng. Kemudian kita juga terima informasi dari Bapak Aji, ini ada di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk arah Baron, cuacanya tidak hujan, anginnya lumayan kencang, lalu lintas ditambahkan ramai, Angga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sedulur cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Tadi juga informasi pemadaman listrik, alhamdulillah saat ini juga sudah menyala kembali untuk listriknya di kawasan Prambon, tepatnya di Watu Dandang karena ada perbaikan kabel. Lalu update bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat dikabarkan di Gatekeeper di 0852 9001061. Baik, sedulur cakra, BMKG memprediksi gelombang laut di perairan selatan Jawa Timur berpotensi mengalami ketinggian 2,5 meter pada 12 hingga 14 September 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, nelayan, serta pengguna jasa transportasi laut. BMKG terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan perairan untuk mendukung keselamatan aktivitas maritim. Potensi gelombang tinggi tersebut perlu menjadi perhatian karena kondisi laut dapat berubah mengikuti perkembangan angin dan cuaca. Masyarakat pesisir dan nelayan diimbau memperhatikan informasi perakiraan cuaca maritim serta peringatan dini gelombang dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut, terutama untuk kapal-kapal kecil yang lebih berisiko menghadapi kondisi gelombang yang tinggi. Sementara itu, BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca maritim dan peringatan gelombang tinggi melalui layanan resmi, dan masyarakat juga diimbau tidak mengabaikan peringatan yang telah dikeluarkan dan selalu mengutamakan keselamatan ketika beraktivitas di perairan maupun di pesisir Jawa Timur. Baik, sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Baik, Sudut Cakra masih bersama saya Angga dan ditemani gatekeeper ada Intan Anggra ini serta Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Sudut Cakra pada malam hari ini. Dan bagi Sudut Cakra saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naryah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naryah. Untuk mendapatkan Herbal Naryah, Anda bisa langsung melalui Krista FM Group atau Wiyata Herbal Naryah terdekat. Herbal Naryah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naryah Randu Blatung, tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Desa Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Jam 7 lewat 8 menit, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Wah, ini ada Mas Kopeng ya. Ini tadi beliau juga ikut membagikan acara kemarin ya. Karnaval sepertinya enggak, itu juara satu. Wah, keren.
0: Selamat
1: Mas Kopeng. Kemudian ini ada info, boleh dibantu menyalakan tombol teleponnya enggak? Ada pesan suara dari Mas Kopeng, penting ini infonya soalnya.
0: Oke, siap.
1: Oke, sudah dinyalakan.
0: Sudah?
1: Sudah, kita dengarkan bersama ya.
0: Siap.
2: Tambahan info, tadi dari Pujon turun Ngantang untuk pom biosolar sama petralit ready, ini nyampe Kasembon juga ready, biosolar sama petralit ready juga. Untuk lalu lintas lancar, ini lepas Kasembon, ini lepas Kasembon. Sekian, terima kasih infonya.
1: Nah, itu tadi ya, Angga, informasi dari Mas Kopeng ya. Sejauh ini jadi masih aman infonya. Ini juga dikirimkan video oleh beliau, ramai. Nah, ini tambahan info lagi. Sudah sampai kandangan Kediri. Ruame untuk malam hari ini, Angga ya. Lalu lintasnya masih cukup lancar, cuaca juga tidak hujan. Hati-hati di jalan. Ini tadi ya, Bapak Muhammad sempat berbagi cerita. Kemarin itu informasinya sempat pengen mencoba makanan khasnya Ngawi. Leto, ya namanya.
0: Oh, leto namanya.
1: Iya, kalau di sini tuh mirip sama tumpang.
0: Yang ada di nasi pecel itu.
1: Betul.
0: Ya, Dandi?
1: Betul. Nah, kemarin sewaktu di Ngawi itu beliau itu belum menemukan yang letok babat. Jadi nemunya itu yang letok biasa. Kalau di sini namanya tumpang. Kalau di Ngawi itu sebutannya letok ya. Okay. Ini difotokan juga, jadi ada nasinya, kemudian ini ada sayurannya, kulupannya, kemudian disiram sama letoknya itu, atau kayak tumpang kalau di wilayah Nganjuk dan Kediri ya. Nah, kalau untuk rasa itu persis tumpang kayak di wilayah Nganjuk. Harganya 7.000, kalau diamati ini tanpa kerupuk, tanpa peyek juga. Jadi belum nemu spot letok babat di wilayah Ngawi ya. Ini boleh ditambahkan Bapak Muhammad ya. Ini selain letok kemarin sempat nyoba apa lagi di Ngawi ya? Mungkin nanti bisa direkomendasikan oleh Mas Taufik atau Mas Hari yang ada di wilayah Ngawi. Biasanya juga ada Mas Sutrisno di sana. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Hilmi. Ini ada di wilayah Mengkreng. Arus lalu lintasnya ramai, cuaca tidak hujan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih. Lalu kita geser ke sebelah kanannya, ada Intan Nanggreni, silakan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus ya, ketika melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca diinformasikan juga masih aman saja ya untuk di petang kali ini. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sofian. Ini mengabarkan posisi berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan ya untuk di petang kali ini. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Mas Kopeng ini juga menambahkan kembali untuk di wilayah Kandangan Kediri ya. untuk BBM yang ada di SPBU Kandangan, alhamdulillah aman, ready semuanya. Barusan saja diinformasikan jam 7 lebih 12 menit ya. Terima kasih Mas Kopeng.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper. Baik, seluruh cakra, tadi ada informasi penting dari Mas Kopeng yang kita putarkan voice note beliau di udara tadi, yaitu adanya stok BBM saat ini sudah mulai kembali normal, terutama di kawasan Kepujon Malang hingga ke Kandangan Kediri. Untuk stok BBM saat ini masih aman ya seluruh cakra. Untuk di wilayah Anda bagaimana, mungkin untuk arus lalu lintasnya juga, atau kondisi cuaca atau kewaspadaan pada malam hari ini, bisa dikabarkan di gatekeeper kami di 0852 9001061.

0: Oke baik, Sudut Cakra, informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui Instagram dan Facebook Radio Cakra Krishna serta di portal berita kami di cakrakrishna.com. Untuk Sedulur Cakra yang baru saja bergabung, kabarkan informasi dari Anda di 0852-9001061. Kita kembali cek informasi di ruang gatekeeper, silahkan Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Suhendra ketika melintas di wilayah Jong Biru Kediri, arah ke Kediri Kota. Terlihat ini antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan ya Angga ya.
0: Okay.
1: Kendaraan sepeda motor, kemudian ada mobil pribadi juga yang mendominasi untuk di petang kali ini. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di wilayah Jong Biru Kediri.
0: Okay.
1: Cuaca pun juga masih aman saja ya untuk di petang kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Butias melintas di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintas untuk jalur utama juga masih aman saja, normal ya. Cuaca diinformasikan petang kali ini juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Satria. Ini melintas di wilayah Guyangan Nganjuk yang mengarah ke Gondang ya. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja tanpa adanya kewaspadaan. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ipung sudah melintas di jalur Loceret Nganjuk ya, yang rencananya ini akan mengarah ke Grogol Kediri. Okay. Diinformasikan melintas di simpang 4 Loceret juga masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Candi Rejo juga masih aman. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

Tim SAR gabungan hingga hari kedua pencarian masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan 8 orang yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Operasi pencarian dilakukan dengan memperluas area penyisiran dan membagi ke sejumlah sektor untuk mengoptimalkan pencarian terhadap rombongan yang berada di dalam speedboat. Dalam pencarian hari kedua ini, sejumlah armada dikerahkan, diantaranya KN SAR Tetuka 247, KAL Anyer, NIB dari Banten dan Lampung, KP Sanjaya, serta kapal perang KRI Leuser dan KRI Lebo. Tim juga melakukan pemantauan visual di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebeku, Pulau Rakata, Pulau Panjang, hingga kawasan Gunung Anak Rakatau. Hingga Rabu sore jam 5:07 tadi, keberadaan para korban dilaporkan masih belum ditemukan. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari 3 awak kapal dan 5 jurnalis termasuk. Dalam proses pencarian, Gunung Anak Rakatau juga terpantau mengeluarkan material debu vulkanik yang cukup tebal. Untuk sementara, kondisi cuaca di wilayah pencarian dilaporkan cerah berawan dengan angin dari arah selatan ke utara sekitar 14 knot dan tinggi gelombang antara 0,4 hingga 1 meter. Tim SAR hingga saat ini masih terus melakukan pencarian dan berharap seluruh korban dapat segera ditemukan.

0: Baik, Sedulur Cakra. Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB resmi memulai operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus menghalau sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. OMC diharapkan dapat memicu hujan untuk memadamkan titik api, menjaga kelembapan tanah, serta membantu meluruhkan abu vulkanik dari udara. Operasi dipusatkan di Landasan Udara Ahmad Yani Semarang dengan mengerahkan pesawat Cessna PK/SNH dalam penerbangan perdana pada hari Senin 7 September. Tim melakukan penyemaian aman di kawasan pesisir Cilacap, Banyumas, dan Brebes menggunakan 1000 liter campuran air dan kalsium klorida atau CaCl2 yang disemprotkan pada ketinggian sekitar 9000 kaki. BNPB menyebut bahan tersebut berfungsi sebagai inti kondensasi awan untuk mempercepat terbentuknya hujan. Selain penyemaian awan, BNPB juga menyiagakan metode water mix yang dicampur dengan surfaktan untuk membasuh dan mengikat debu vulkanik agar udara lebih cepat jatuh ke permukaan tanah. Masyarakat diimbau tetap tenang, mematuhi petunjuk keselamatan dari BPBD setempat, serta menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Jam 7 menit ke 29 kita kembali cek informasi ke Danti, silakan.
1: Ada Mas Kopeng ini terus update ya. Kalau tadi disampaikan wilayah Malang, wilayah Kandangan aman untuk stok BBM. Nah, ini sampai di wilayah Ngoro Jombang, SPBU ini ready, semuanya aman informasinya ya. Iya, ini kata beliau betul, yang penting hati-hati, selamat sampai tempat tujuan ya Mas.
0: Siap,
1: Kopeng.
0: Mas Kopeng.
1: Siap. Info lainnya, Bapak Hamsah ini juga mengabarkan informasi dari wilayah Sukomoro Nganjuk, jalurnya ramai, anginnya mulai kencang ya. Ada waspada meskipun tidak hujan. Kemudian kalau untuk kendaraan bermuatan juga terpantau sudah mulai mendominasi. Ada Bapak Firdaus sudah sampai di daerah Kediri, Purwasri arah Mengkring juga cukup ramai. Cuacanya disampaikan tidak hujan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, sedulur cakra, untuk yang baru bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna serta di website cakrakrishna.com. Dan jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda melalui gatekeeper kami di 0852-9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Malam hari ini kita juga masih komunikasi dengan Kasih Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo Angga. Ini terkait dengan insiden kebakaran rumah warga yang ada di wilayah Bence, Garum, Blitar. Informasi untuk kebakaran tersebut terjadi pagi tadi ya. Kita gali terlebih dahulu untuk informasi detail dan lengkapnya seperti apa, apakah ada korban jiwa atau mungkin ada kendala dalam proses pemadaman dan pembasahan. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Kopeng ya. Tadi melintas di wilayah Ngoro Jombang seperti biasa. Untuk di wilayah Ngoro Jombang ini lalu lintasnya kalau saya amati ya dari video yang dikirimkan oleh beliau bahwasanya lalu lintas cukup ramai, padat-padatnya. Apalagi kanan kiri itu penjual atau pedagang makanan ringan sampai dengan berat itu masih buka semua dan dipenuhi oleh pembeli begitu. Jadi cukup ramai ya untuk di wilayah Ngoro Jombang. Kemudian untuk cuaca di sana juga cukup bersahabat. Tadi juga menyampaikan bahwasannya untuk BBM yang ada di

0: Satu Radio Cakra Krishna.
1: Baik, sedulur cakra, di musim kemarau ini harap waspada ya sedulur cakra, karena juga banyak laporan kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satunya tadi kebakaran melanda lahan milik PT Angkasa Pura di Dusun Selang, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri pada siang hari tadi. Api membakar lahan seluas sekitar 2 hektar dan diduga dipicu oleh betung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga yang tengah memanen mangga di sekitar lokasi. Kondisi lahan yang dipenuhi dedaunan dan ranting kering ditambah angin yang kencang membuat api dengan cepat merembet dan meluas. Petugas menerima laporan sekitar jam 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat dan proses pemadaman berlangsung lama hingga sekitar jam 2 lewat 50 menit sore tadi. Pemadaman melibatkan Damkar Kabupaten dan Kota Kediri, BPBD, TNI Polri, serta warga setempat. Sebanyak 4 armada dan 2 armada pengisian air dari PT Gudang Garam juga ikut dikerahkan dengan sekitar 30 personel yang terlibat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sesuai standar operasional prosedur dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Masyarakat juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan yang kering dan banyak terdapat rumput, daun maupun ranting karena berpotensi memicu kebakaran.

Baik, seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Airlangga, ditemani Gatekeeper juga ada Danti Danila serta Intan Anggraini. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap di wilayah Surabaya memiliki sejumlah segmen patahan aktif yang merupakan bagian dari jalur sesar gendeng, yakni zona patahan besar yang membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Di Surabaya terdapat sesar Waru dan sesar Surabaya yang menjadi bagian dari jalur tersebut. Berdasarkan buku peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN tahun 2024, jalur patahan di Surabaya dikenal sebagai Java Black Earth Thrust Surabaya dengan potensi magnitudo maksimum mencapai 6,7. Sementara berdasarkan pemetaan BMKG saat ini, sesar Waru memiliki potensi gempa maksimum magnitudo 6,7, sedangkan untuk sesar Surabaya memiliki magnitudo 6,8. BMKG menjelaskan potensi magnitudo tersebut bukan merupakan prediksi bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Angka tersebut merupakan perkiraan energi maksimum yang dapat tersimpan pada sesar berdasarkan kajian ilmiah. Masyarakat diimbau tetap tenang namun meningkatkan kesiapsiagaan dan memahami langkah mitigasi gempa.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini yeah. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk yeah. dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongkol, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak.
2: Iya, ya itu ya setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
2: Jumlah.
1: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Oke. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, jam 7:49 menit kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Wah, hari ini agak pusing ya, enggak banyak banget informasi kebakaran. Tadi informasinya di wilayah Kediri, tidak hanya di lahan milik Angkasa Pura di Taroan Kediri, tapi juga informasinya ada beberapa kebakaran lainnya ya di wilayah Kediri. Kemudian tadi di wilayah Trenggalek, kemudian di wilayah lainnya. Saat ini kita menerima info kabarnya ada kebakaran rumah di wilayah Garum Blitar. Untuk informasi detail, kita masih coba menghubungkan Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, Bapak Muhammad Irfan Hidayat. Ini terkait dengan detail kronologi, penanganan, korban, dan juga kerugiannya. Informasi lainnya, Angga, ada Bapak Maskur ya. Info dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Masya Allah. Bagus sekali ya, karena informasinya ini jemaah akan terbang ke Indonesia dan diperkirakan sampai di Indonesia ini besok di hari Kamis 10 September 2026 ya Angga. Jadi ini kalau di sini sudah jam 8, berarti di sana itu masih jam berapa ya kira-kira? Jam 4 sorean. Iya, selisih kan 4 jam ya dengan Indonesia. Semoga aman ya Bapak Maskur, semoga nanti sampai Indonesia semuanya dengan selamat dan bisa berjumpa kembali dengan keluarga tersayang. Ada Bapak Imam ini yang menambahkan informasi, ada di seputaran daerah Kertosono arah Patian Rowo, berarti ini tadi melintas Jalan Ayani, informasinya cuaca tidak hujan, kemudian untuk lalu lintas juga ramai. Sementara itu kalau untuk yang tadi Angga, yang kebakaran di Blitar, kita kan masih mencoba menyambungkan ya di Gatekeeper. Jadi mohon waktu sebentar Angga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita saat ini juga telah tersambung dengan Bapak Muhammad Irfan Hidayat selaku Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Irfan. Mohon maaf, ternyata masih belum tersambung. Masih kita tunggu untuk bergabung ya, sedulur cakra.

0: Baik, Sulur Cakra, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Irfan Hidayat selaku Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar terkait dengan kebakaran rumah di kawasan Garum Blitar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Angga. Ya.
0: Baik, Bapak. Mohon izin, Bapak. Ini untuk informasi terkait kebakaran di kawasan Garum Blitar ini kejadiannya kapan nih, Bapak?
1: Jadi untuk waktu kejadiannya tadi Rabu tanggal 9 September 2026 sekitar pukul 9.30 pagi, Pak.
0: Baik, Pak.
1: Ya.
0: Untuk kronologi kejadian kebakaran tersebut bagaimana, Bapak?
1: Jadi pada hari Rabu sekitar pukul 9.30, saudara saksi yang Pak Sujianto itu melihat kepulan asap dari rumah pemilik rumah Pak Joko Budiono. Nah, saksi kan rumahnya berdekatan dengan rumah korban. Melihat ada asap dan kobaran api, tetangga korban itu berteriak, maksudnya ya minta tolong tetangga-tetangga yang lain untuk membantu memadamkan. Itu, Pak.
0: Baik, Bapak. Untuk hasil identifikasi sementara, ini kebakaran ini disebabkan karena apa, Bapak?
1: Untuk penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari kamar tidur. Maksudnya dari kamar tidur itu, Pak.
0: Baik, Bapak. Untuk bagian rumah saja, Bapak, yang terdampak kebakaran parah dan mungkin apa saja barang-barang berharga atau dokumen penting milik korban yang ikut terbakar, apakah ada, Bapak?
1: Ya. Jadi yang terbakar itu, Pak, di bagian ruang tamu. Nah, selain ruang tamu, ada kamar tidur yang ikut terbakar. Itu, Pak.
0: Baik, Bapak. Untuk ya, proses pemadaman di lokasi membutuhkan waktu berapa lama, nih, Bapak?
1: Ya. Untuk tadi sekitar 30 atau 40 menit, Pak. Pokoknya tidak ada satu jam seperti pemadaman di wilayah Bintiran. Alhamdulillah, soalnya kan dibantu sama warga itu, Pak.
0: Baik, Bapak. Terakhir, Pak, ini ya, bisa disampaikan, Pak, himbauan untuk masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Bapak.
1: Ya, untuk warga yang mau berpergian, tolong dicek kembali seperti kompor gas, seperti apa itu untuk menanak nasi itu. Jadi jangan sampai menimbulkan suatu kelalaian, jangan sampai lupa. Terus ada lagi, Pak, kalau ada sampah di rumah, sekitar rumah lah, itu jangan dibakar. Soalnya kan sekarang itu kan musimnya kemarau panjang, dikhawatirkan nanti kalau tidak ditunggu merembet ke tetangga atau lahan sekitar itu, Pak.
0: Baik, Bapak, terima kasih banyak ya, sih, Bapak Irfan Hidayat selaku Kasih Pencegahan sama-sama dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar. Selamat melanjutkan tugas, Bapak. Selamat malam. Semoga lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sedulur cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Irfan Hidayat selaku Kasih Pencegahan Investigasi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar. Beliau menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran yang serupa. Untuk masyarakat, harus periksa instalasi listrik secara berkala, pastikan kabel, stop kontak, dan perangkat elektronik di rumah Anda tetap dalam kondisi baik dan berstandar SNI, dan hindari penumpukan colokan listrik pada satu sumber. Yang kedua yaitu jangan membakar sampah sembarangan, hindari kebiasaan membakar sampah di pekarangan rumah, terutama dekat dengan bangunan semak-semak, atau saat kondisi angin kencang dan cuaca panas, karena sisa api pembakaran sampah yang ditinggal seringkali menjadi pemicu utama kebakaran lahan dan merembet ke bangunan warga. Dan untuk yang meninggalkan rumah, wajib dicek dahulu sebelum rumah ditinggal. Sebelum bepergian atau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, baik untuk bekerja maupun untuk keperluan lain, pastikan kompor dan regulator gas dalam keadaan mati atau terlepas. Pastikan peralatan elektronik tidak digunakan seperti TV, setrika, kipas angin, dan sebagainya sudah dicabut dari colokan listrik. Dan untuk lampu atau sumber api lainnya bisa dipadamkan terlebih dahulu. Baik, seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi, mohon izin bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada malam hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 8 malam ya. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya malam hari ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Danti Danila serta ada Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman, normal, atau mungkin ada kewaspadaan yang berarti, kira-kira titik lokasinya di mana sedulur cakra, karena tentunya satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bawang merah menjadi salah satu dari 5 komoditas andalan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sehingga pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga komoditas tersebut, khususnya di pasaran. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dengan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan gejolak harga bawang merah, terutama ketika terjadi perubahan harga di tingkat petani maupun pasar. Stabilitas yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani, sekaligus menjaga agar harga bawang merah tetap terjangkau oleh masyarakat. Selain bawang merah, pemerintah daerah juga terus memperhatikan sejumlah komoditas pangan yang menjadi andalan dari Kabupaten Nganjuk. Penguatan produksi, pengendalian distribusi, serta pemantauan perkembangan harga menjadi bagian dari upaya pemerintah agar sektor pertanian tetap produktif dan kesejahteraan petani dapat terjaga dengan baik.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. DPRD Trenggalek mengesahkan perubahan APBD 2026 dan mendesak Pemkab mempercepat pelaksanaan pembangunan. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: DPRD Kabupaten Trenggalek mengesahkan ranperda perubahan APBD 2026 menjadi perda melalui rapat paripurna Selasa 8 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Doding Rahmadi dan dihadiri Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara serta sejumlah kepala ODP. Doding mengatakan perubahan anggaran telah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama eksekutif. Dewan meminta menggunakan anggaran dilakukan secara hati-hati. Namun program pembangunan juga harus segera direalisasikan karena masyarakat telah menunggu. Belanja modal dalam perubahan APBD tersebut mencapai lebih dari 63 miliar untuk pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Dengan total anggaran sekitar 1,9 triliun, DPRD mendorong efisiensi agar anggaran diprioritaskan untuk pembangunan yang mendesak. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemkab Madiun mempercepat penanganan 11.369 rumah tak layak huni RTLH sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Madiun, Gunawi, mengatakan ribuan RTLH tersebut tersebar di berbagai wilayah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama pemerintah desa. Penanganannya dilakukan melalui APBD serta bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Pada 2026, Pemkab Madiun mengusulkan penanganan sekitar 3.800 RTLH kepada pemerintah pusat, namun baru mendapat alokasi 220 unit. Pemkab Mad kembali mengajukan rehabilitasi 100 unit rumah melalui perubahan APBD atau PAPBD 2026. Sementara Pemprov Jatim memberikan bantuan untuk 94 unit rumah. Gunawi menyebut bantuan melalui program BSPS Pemerintah Pusat dan APBD Reguler 2026 telah tersalurkan 100%. Meski pengerjaan fisik masih sekitar 60-70% dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Pemkab Madiun berharap tambahan bantuan dari pemerintah pusat dapat diperoleh pada akhir 2026 maupun 2027, agar penanganan RTLH semakin cepat. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Seorang petani Bojonegoro ditahan setelah diduga mengambil 2 potong kayu jati di kawasan hutan Perhutani. Sementara keluarganya saat ini terlilit utang. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
6: Suginanto, 44 tahun, warga Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap polisi hutan Perhutani KPH Padangan pada 29 Juli 2026. Ia kemudian ditahan di Mapolres Bojonegoro dengan 2 potong kayu jati diamankan sebagai barang bukti. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan, pihaknya masih mengupayakan penyelesaian melalui restoratif justice atau RJ dengan Perhutani. Namun, Perhutani KPH Padangan menolak RJ dan meminta proses hukum tetap berjalan untuk memberikan efek jera. Penahanan Suginanto berdampak pada kondisi ekonomi keluarganya. Istrinya, Suniti, 35 tahun, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa berutang, sementara 2 anaknya harus ikut membantu keluarga. Mereka berharap perkara tersebut segera menemukan titik terang di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga Kapulaga TPPKK Provinsi Jawa Tengah resmi diluncurkan di kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing, Desa Butukidul, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, pada Selasa 8 September 2026. Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan bahwa program ini mendorong keluarga mengembangkan potensi ekonomi di lingkungannya untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi. Di Wonosobo, pelatihan kapulaga disesuaikan dengan potensi daerah, seperti pengolahan labu siam menjadi selai, pengeringan cabai, serta pelatihan barista dan pengolahan kopi. Program tersebut tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga pendampingan berupa akses permodalan, pemasaran, pengembangan produk, dan pengurusan perizinan usaha. Pemprov Jawa Tengah mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan Pokdarwis untuk mengembangkan kawasan tersebut, sekaligus memperluas pemasaran produk kapulaga melalui perizinan edar dan sertifikat halal. Produktivitas bawang merah di wilayah Nganjuk meningkat 11 hingga 12% menjadi 20 ton per hektar melalui program Pestani Bawang Merahnya Wiji. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
7: Program yang digelar PT Petrokimia Gresik sejak Maret hingga September 2026 tersebut melibatkan 120 petani dari 6 kecamatan di Nganjuk. Petani mendapat pendampingan terkait pemupukan berimbang, uji tanah, budidaya, hingga pemanfaatan teknologi pertanian dengan varietas lokal Tajuk. Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga kualitas bawang merah. Capaian 20 ton per hektar dinilai menunjukkan bahwa teknik budidaya dan pemenuhan nutrisi tanaman yang tepat dapat meningkatkan hasil panen. Petani asal Kecamatan Gondang, Suheri mengaku mendapat tambahan pengetahuan termasuk penggunaan pupuk non-subsidi. Ia berharap peningkatan produktivitas bawang merah dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat Nganjuk sebagai salah satu sentra bawang merah di Jawa Timur. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kelangkaan solar dan pertalit bersubsidi di Lumajang, Jawa Timur memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU selama 3 hari terakhir. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
8: Antrian panjang terjadi di SPBU Sukodono sejak Senin 7 September 2026 pagi hingga mengular ke jalan raya. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Tempeh dan Labruk dengan antrian kendaraan mulai terjadi sejak sekitar pukul 06.00 WIB. Kelangkaan BBM bersubsidi tersebut disebut telah berlangsung sejak Sabtu 5 September 2026. Sejumlah kios BBM eceran di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang juga mengalami kekosongan dan hanya menyediakan Pertamax. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Lumajang, Boni Mementa, membenarkan pihaknya mengetahui kondisi tersebut. Namun, ia belum memberikan penjelasan terkait penyebab kelangkaan maupun langkah penanganannya karena masih mengikuti rapat saat dikonfirmasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: SMPN Larangan 4 Brebes terdampak hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau yang mengganggu kenyamanan siswa saat belajar. Selengkapnya bersama Amel Kasihku FM Brebes.
9: SMPN Larangan 4 di Desa Ulahar, Kecamatan Larangan Brebes terdampak abu vulkanik pada Selasa 8 September 2026. Kepala Sekolah Murniasi mengatakan abu berwarna putih dan cukup pekat menempel di lantai, kaca, serta perabot sekolah, sementara siswa mengeluhkan mata terasa kelilipan dan hidung terganggu. Meski terdampak abu, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa karena intensitas hujan abu dinilai belum terlalu lebat. Pihak sekolah telah meminta bantuan masker kepada Dinas Kesehatan Brebes dan membeli masker secara mandiri untuk dibagikan kepada siswa. Kepala Puskesmas Larangan, Dr. Tambah Raharjo, mengatakan abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan. Puskesmas telah membagikan masker dan menghimbau warga yang mengalami gangguan pernapasan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya Amel melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Sebanyak 250 peserta dari 6 kabupaten mengikuti pemilihan Putra Putri Budaya Kabupaten Pati 2026. Hal itu untuk mengembangkan talenta sekaligus melestarikan seni dan budaya. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
10: Ajang yang dibuka PLT Bupati Pati Risma Adichandra di Omah Kuno Jumat 4 September 2026 tersebut diikuti 120 peserta kategori TK dan SD pada sesi pagi serta sekitar 130 peserta kategori remaja pada sesi malam. Kompetisi juga terbuka bagi peserta dari luar Kabupaten Pati. Risma mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berharga. Ia juga mendorong pengembangan seni dan budaya melalui berbagai kegiatan, termasuk gerakan seni masuk sekolah atau GSMS agar tradisi terus berkembang di kalangan pelajar. Dalam ajang tersebut, Risma meminta Dewan Juri melakukan penilaian secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran peserta dari 6 kabupaten diharapkan turut memperluas jejaring serta pertukaran seni dan budaya antar daerah. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Penerbangan rute Jakarta-Malang kembali normal setelah sempat terhenti selama 2 hari akibat penutupan sejumlah bandara di Jakarta dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
11: Aktivitas penerbangan di Bandara Abdulrahman Saleh Malang kembali normal pada Selasa 8 September 2026. Kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma membuat konektivitas Jakarta-Malang dan sebaliknya kembali tersedia. Kepala UPT Bandara Abdulrahman Saleh Malang Purwo Cahyo Widiatmoko mengatakan, terdapat 3 penerbangan yang kembali beroperasi, terdiri dari 2 penerbangan Batik Air dan 1 Citilink Indonesia. Dari penerbangan tersebut, diproyeksikan 211 penumpang tiba di Malang dan 253 penumpang berangkat menuju Jakarta. Purwo memastikan kondisi Bandara Abdurrahman Saleh aman untuk penerbangan dan tidak ditemukan abu vulkanik. Sebagian besar penumpang yang dilayani merupakan mereka yang sebelumnya terdampak pembatalan penerbangan dan melakukan penjadwalan ulang perjalanan. Rizka Berlina, Krishna FM, Malang.
3: Dua pria berinisial NSZI 25 tahun dan AS 30 tahun diamankan unit Reskrim Polsek Loakulu karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sepakat, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
12: Keduanya ditangkap pada hari Minggu 6 September 2026 sekitar jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan dua plastik bening berisi kristal yang diduga sabu dari AS dengan berat kotor sekitar 0,90 gram. Sementara dari NSDI, petugas menemukan dua plastik bening berisi kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,78 gram. Selain itu, polisi turut mengamankan pipet kaca, sedotan, korek api, serta satu unit sepeda motor Honda Vario beserta kunci kontak. Secara keseluruhan, barang bukti yang diduga sabu dari kedua pria tersebut memiliki berat kotor sekitar 1,68 gram. Setelah diamankan, NSZI dan AS beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Loakulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Penerbangan rute Samarinda-Jakarta kembali beroperasi normal setelah sebelumnya seluruh jadwal penerbangan dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Samarinda.
13: Pemulihan operasional tersebut dikonfirmasi unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Selasa 8 September 2026. Sejumlah penerbangan yang kembali beroperasi meliputi Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6256 dan ID 6677. Citilink dengan QG423 serta Garuda Indonesia GA581, termasuk penerbangan rute sebaliknya menuju Samarinda. Sebelumnya, penerbangan tersebut dihentikan sementara karena penutupan airdrome di Jakarta sebagai langkah keselamatan penerbangan dari ancaman abu vulkanik akibat erupsi Anak Krakatau. Meski penerbangan telah kembali berjalan, pihak Bandara APT Pranoto menghimbau calon penumpang tetap memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing. Hal ini untuk memastikan jadwal dan status penerbangan mengingat kondisi operasional dapat berubah menyesuaikan perkembangan aktivitas vulkanik dan penyebaran abu vulkanik. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
3: Satgas Pangan Polres Pacitan melakukan inspeksi mendadak terhadap penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di sejumlah titik Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
14: Langkah ini dilakukan untuk memastikan beras subsidi pemerintah yang beredar di masyarakat sesuai ketentuan, sekaligus menindaklanjuti keresahan terkait dugaan pengurangan takaran beras kemasan 5 kg. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek kemasan dan takaran beras SPHP yang dijual kepada masyarakat. Hasil pengecekan menunjukkan takaran beras yang diperiksa masih sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan adanya pengurangan isi pada kemasan. Polisi memastikan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP akan terus dilakukan untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau tetap membeli beras SPHP melalui jalur distribusi resmi dan melaporkan apabila menemukan dugaan kecurangan dalam penjualan beras bersubsidi tersebut. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Lalu lintasnya apakah masih aman, lancar untuk di jam 8:31? Tentunya Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan juga bisa terus memberikan informasi ke kami melalui 0852 9001061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasannya tadi pagi kita dapat informasi adanya kebakaran yang melanda lahan milik PT Angkasa Pura di Dusun Selang, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Api membakar lahan seluas kurang lebihnya 2 hektar dan diduga dipicu karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga yang sedang melakukan aktivitas memanen mangga di sekitar lokasi. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono juga mengatakan, laporan kebakaran diterima oleh Pos Pemadam Kebakaran Grogol sekitar jam 9 pagi lebih 34 menit. Petugas kemudian bergerak menuju ke lokasi sekitar jam 9 lebih 37 dan tiba jam 10 kurang seperempat. Berdasarkan informasi dari petugas, api diduga bermula dari puntung rokok yang dibuang oleh warga saat berada di sekitar lahan. Kondisi lahan yang banyak ditumbuhi dedaunan dan ranting kering membuat api mudah menyebar. Hembusan angin yang cukup kencang juga menyebabkan kobaran api dengan cepat merembet ke area lainnya. Kebakaran tersebut

0: juga Lamongan. Sekarang melintas di pertigaan Kabu, arus lalu lintasnya dilaporkan juga lancar. Ada Mbak Silvi, beliau sedang berada di kawasan Alun-Alun Kediri dan juga melaporkan untuk angin di Alun-Alun Kediri saat ini mulai dingin dan juga arus lalu lintasnya masih ramai lancar di kawasan Kediri malam hari ini. Ada pesan masuk dari Mas Faisal, ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Pasar Ringging. Untuk arus lalu lintasnya dilaporkan beliau saat ini masih lancar. Ada Mas Rama, ini dari Prambon Menganjuk, mau menuju ke Bandar Kedung Mulia Jombang, sekarang sedang melintas di kawasan Mengkreng, sedang berhenti karena ada kereta kargo melintas. Dan juga untuk antrean perlintasan kereta api tersebut untuk dari arah barat tidak terlalu ramai, namun dari arah timur cukup ramai, ada beberapa bus juga dan sangat disayangkan sekali. Beliau mengabarkan juga ada yang merobos marka jalan di kawasan Mengkreng saat ini.
1: Okay.
0: Lalu ada informasi dari Mas Dani, ini melaporkan di kawasan Tugu Jatos Baron, untuk arus lalu lintasnya malam hari ini lancar saja, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Soleh, ini dari Nganjuk Kota menuju ke Sawahan, sekarang sedang berada di kawasan Alun-Alun Berbek, arus lalu lintas di kawasan tersebut dilaporkan lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan dan tidak ada kepadatan malam hari ini, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman normal atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan yang berarti. Kira-kira untuk titik lokasinya itu berada di mana?

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi Gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Kasihumas Polres Lamongan, Ibda MMC TSPD. Beliau mengabarkan ini ada penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di pintu masuk median Jalan Lintas Utara Barat, Dusun Palangan, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan, pada jam 6:45 tadi. Beliau mengabarkan ini kecelakaan melibatkan satu unit truk Gold Bug Diesel dengan nomor polisi F9085FF yang dikemudikan oleh SS, laki-laki 24 tahun, warga Jalan Rawa Bebek, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penanganan awal di lokasi, kendaraan tersebut melaju dari arah timur menuju barat, dan sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi diduga berupaya menghindari sepeda motor yang sedang melakukan putar balik secara mendadak, lalu membanting kemudi ke arah kanan hingga kendaraan naik ke median jalan. Akibatnya, kendaraan mengalami kerusakan material, terutama pada bagian radiator dan kalter mesin akibat naik ke median jalan, dengan kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Petugas polisi kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan serta membantu proses evakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan. Dan petugas keamanan juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian agar tidak terjadi kemacetan dan antrian kendaraan. Lalu untuk kejadian itu, beliau juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi saat berkendara, terutama ketika melintasi kawasan median, persimpangan maupun lokasi yang terdapat kendaraan yang sering melakukan putar balik. Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, waktu tidak terasa ya, untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini, kemudian Danti Danila serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Rabu malam kali ini. Kita jumpa lagi besok ya di hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia.

Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extreme 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extreme hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu muntah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT2 RW3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah, saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300

Sebelumnya, kampung lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjalan.

jualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu air terjun Coban Tunggal. Dinamakan air terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya air terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke air terjun Sumber Pitu, Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani petemu. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjual

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter lebih baik, amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita yang diwajibkan setiap hari telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kehusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya. Sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama. Yang wajah tu sampai ke ujungnya dzalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bi dzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang tobat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang tobatnya benar, siapa yang tobatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'dat takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Nah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim.
2: Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli rak'atin. Inda kulli rak'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan

Rawinya ini, ya, Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Muslim nggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih, qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim, gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini, ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani, ya, fahiya khidajun. Ya, fa khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan? Satu, kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salat salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul, konjungsi, kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan? Sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man salla salatan, hey engkau, hey siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat, ya, salat apapun ini, salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi ummil qur'ani, dengan ummul qur'an, al-fatihah, ya, nama al-fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Qur'an yang kembali semua isi Al-Qur'an itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini, teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu, ya, di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka, kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya, baru ketemu, nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan, ya, langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka
Ya, salatnya itu disifati dengan khidaj, pencuri, dia pencuri, gitu kan. Pencuri.

0: teman-teman sekalian di sini, pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan? Yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi sholat sendirian dia sengaja tinggalkan al-fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang sholatnya. Ya, karena la sholata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia sholat dan enggak sempurna sholatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'alil imam liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib saya nanti sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang Bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar itu lebih aneh Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis kursinya, qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina abdi. Wa baina abdi. Wa li abdi, ah ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfaini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hambaku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hambaku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hambaku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'adzim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Angga Sadi dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seteru Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seteru cakra yang berada di kawasan Wates, Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri yang ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, informasi masuk disampaikan oleh ada yang menghubungi kami bahwa ada pembakaran lahan atau pembersihan lahan bekas tebu di tepi jalan raya di sebelah timurnya SMP Negeri 1 Prambon, dan beliau menghimbau untuk pengendara harap hati-hati yang melintas karena untuk asapnya sangat tebal sekali akibat dari pembakaran lahan tersebut dan juga di dekat jalan utama ya Jamal ini. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Yitno. Ini beliau mengabarkan untuk di Jombang Kota saat ini cuaca cerah dengan suhu masih 25 derajat Celcius di kawasan Jombang. Lalu ada informasi dari Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini memberikan laporan pada pagi hari ini terkait dengan pengamatan Gunung Semeru jam 12 malam hingga jam 6 pagi hari ini dengan kegempaan ada 29 gempa letusan dengan amplitude 10 hingga 22 mm dengan durasi 73 hingga 162 detik. Lalu ada gempa guguran dengan jumlah 11 amplitude dengan 2 hingga 4 mm dengan durasi 30 sampai 110 detik. Untuk gempa hembusan ada 2 dengan amplitude 6 hingga 8 mm dengan durasi 60 hingga 82 detik. Lalu ada terjadi tremor harmonik dengan jumlah 3 kali. Untuk amplitudenya 2 hingga 4 mm, durasi 140 hingga 502 detik. Untuk gempa tektonik jauh terjadi 1 kali dengan amplitude 15 mm dan durasi 61 detik hingga 159 detik. Untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yongki selaku UTD PMI Kabupaten Kediri. Memberikan informasi untuk stok darah pada hari ini ada 504 kantong dan jadwal donor darah ada di SMP Negeri 1 Ngancar dan SMP Negeri 2 Kandangan pada jam 7 lewat 15 menit nanti. Ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Adi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto sekarang melintas di kawasan Simpang Mengkreng untuk arus lalu lintas ramai lancar, mulai ada peningkatan volume kendaraan jamak.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Pagi hari ini kita juga terima beberapa informasi dari rekan-rekan Satpol PP Damkar Kabupaten Kediri. Ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri kemarin. Kalau kemarin, awalnya kita juga sudah on air, ini terkait dengan kebakaran lahan di wilayah Taroan Kediri. Lahan tersebut merupakan milik PT Angkasa Pura. Dan disusul info, ada kebakaran bahan pembuatan pupuk milik Puslit Tebu PT Sinergi Nusantara yang lokasinya itu ada di Dusun Bumi Rejo, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kemudian, kalau kita lihat sekilas, karena baru masuk laporannya belum kita pelajari lebih dalam, untuk kerugian ini ditaksir mencapai 130 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Selanjutnya kembali ada kebakaran panel listrik di pabrik bihun miliknya Bapak Parno yang lokasinya ada di RT 1 RW 5 Dusun Sentul Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Info sekilas dalam kebakaran ini juga tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, dan untuk kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Mengingat banyaknya kebakaran yang terjadi beberapa waktu terakhir khususnya di musim kemarau, kemarin juga dititipkan imbauan oleh rekan-rekan Satpol PP Damkar Kabupaten Kediri terkait dengan bahaya beraktivitas dengan api, pembakaran sampah, dan juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah lalu ditinggal, dan memastikan segala aktivitas yang berkaitan dengan api masih dalam pengawasan Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Saudara Cakra, kalau kita perhatikan di hari ini kayaknya cuaca agak mendung ya. Dan memang pada apa namanya beberapa hari yang lalu agak berbeda kalau dibanding dengan hari ini. Kalau hari kemarin contohnya itu jam 6 lebih 10 aja udah terasa agak terik gitu ya. Tapi kalau hari ini jam 6 lebih 17, saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, matahari masih tertutup oleh awan. Nah, kira-kira untuk di kawasan Anda apakah juga sama? Seru Cakra, Anda bisa sampaikan juga di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Mbak Rizka, tadi melintas di jalur Kediri Kota juga sama, masih mendung. Ini dari kiriman video, melintas di seputaran jembatan Brawijaya yang arah ke utara masih mendung untuk lalu lintas, ramai lancar saja dengan dominasi kendaraan roda 2 yang banyak ditemui sepanjang jalur pagi ini. Kemudian Pak Putra tadi juga menambahkan di kawasan Madiun menuju arah Nganjuk lewat arteri sudah masuk di Kecamatan Bagor juga lancar. Diinformasikan untuk perlintasan kereta api Bagor juga tidak ada hambatan. Agak sedikit melambat tapi tidak ada penumpukan atau kemacetan di sana. Kemudian dari Mbak Esa tadi menambahkan jalur Jatikalen yang ke arah Jombang. Ini lewat Peloso juga disampaikan masih lancar. Untuk pagi hari ini roda 2 pribadi dan beberapa mobil muatan ini yang masih mendominasi arah ke Lamongan ataupun juga yang mengarah ke Jombang, tapi masih lancar aman. Kemudian untuk informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Bu Tuti, melintas di kawasan Gondang yang ke arah Jatikalen, ini cukup ramai, jam-jam berangkat kerja sepeda motor yang mendominasi, lebih hati-hati dan juga jaga kecepatan saja. Lalu satu lagi tadi Mas Irwan naik di ruas jalan tol berangkat dari Nganjuk menuju ke arah Juanda, naiknya di Bandar Kedung Mulia masih aman, semua pintu tol juga terbuka. Tadi sebelumnya sempat melintas di Bandar Kedung Mulia dan juga Mengkreng, dua perlintasan kereta api masih aman, tidak ada penumpukan. Untuk dominasi masih roda 2 pribadi dan juga mobil pribadi, terutama yang arah ke Jombang, Mojokerto, dan Surabaya, jamaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, erupsi serentak 6 gunung api di awal September 2026 menghebohkan publik. Awal September diwarnai oleh fenomena alam yang luar biasa sekaligus memicu kewaspadaan tinggi dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Sebanyak 6 gunung berapi aktif, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ile Lewotolok, Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Sinabung meletus secara hampir bersamaan. Peristiwa langka yang jarang ditemukan dalam beberapa dekade terakhir ini, kontan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara nasional. Kendati terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, para ahli memastikan bahwa fenomena ini tidak serta-merta menandakan adanya satu sistem vulkanik raksasa yang sama di balik letusan tersebut. Menurut dosen Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada atau UGM, Dr. Indra Nova Suhendro, terjadinya erupsi pada waktu yang bersamaan lebih dimaknai sebagai pertemuan dari siklus aktivitas vulkanik yang sesungguhnya berbeda-beda bagi setiap gunung. Indra Nova menjelaskan bahwa ada gunung api yang secara alami memiliki frekuensi erupsi tinggi seperti Gunung Semeru dan Anak Krakatau. Sementara sebagian lainnya memerlukan durasi istirahat yang panjang sebelum kembali aktif. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesamaan jalur subduksi, yakni pertemuan lempeng tektonik Samudra Indonesia dengan lempeng benua Eropa Asia, tidak menunjukkan adanya pengaruh langsung pada sistem magma antar gunung. Setiap gunung berapi memiliki sistem magma yang bekerja secara lokal, sehingga erupsi dari satu gunung dipastikan tidak memicu erupsi di gunung lainnya. Meskipun gunung yang letaknya berdekatan memiliki peluang lebih besar untuk erupsi bersamaan, fakta lapangan menunjukkan bahwa 6 gunung yang meletus ini justru terpencar sangat jauh di wilayah Sumatera, Jawa, Selat Sunda, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Jarak yang terlampau jauh ini membuat kemungkinan satu gunung membangkitkan aktivitas gunung lainnya menjadi nyaris tidak mungkin.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Suruh Cakra, Gunung Semeru sampai dengan saat ini masih dikategorikan dalam level 3 atau siaga. Dan ini berdasarkan pengamatan dari Magma VAR atau Volcanic Activity Report. Di hari ini, tanggal 10 September 2026, pengamatan mulai dari jam 12 malam tadi sampai dengan jam 6 pagi tadi. Untuk wilayah Semeru, Gunung Semeru, aktivitas kegempaannya meliputi yang pertama letusan gitu ya. Ini terjadi 29 kali dengan amplitudo 10 sampai dengan 22 kilo, milimeter dan durasi 73 sampai dengan 162 detik. Gempa guguran terjadi 11 kali dengan amplitudo 2 sampai 4 milimeter dan durasi 30 sampai 110 detik. Lalu gempa hembusan sejumlah 2 kali dengan amplitudo 6 sampai 8 mm dan durasi 60 sampai 82 detik. Ada juga terjadi gempa tremor harmonik dengan jumlah 3 kali dan amplitudo 2 sampai 4 mm dengan durasi 140 sampai 502 detik. Dan terjadi 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 15 mm dan durasi 159 detik. Dengan kondisi demikian, pihak berwajib merekomendasikan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ada informasi masuk dari Mbak Desti. Perjalanan dari Mojokerto mau ke Surabaya sekarang masih di kawasan Balongbendo. Untuk arsa lintas dilaporkan beliau saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan terutama untuk arah ke Surabaya. Dan juga untuk perjalanan tadi masih lancar. Ada Mas Febri, ini perjalanan Kediri menuju ke Nganjuk. Sekarang sampai di kawasan Simpang 4 Pace. Arus lalu lintasnya dilaporkan juga lancar, tidak ada hambatan juga, didominasi oleh anak-anak sekolah. Ada Mbak Kinan, ini beliau sedang berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar, terutama di kawasan Exit Tol Jombang. Saat ini juga tidak ada kepadatan. Ada Mas Rian, ini dari Prambon, melaporkan untuk arus lalu lintas masih lancar, dominasi oleh pelajar. Ada Mbak Vanes, ini perjalanan dari Kediri mau ke Pasar Ringing, sekarang sudah sampai di kawasan SPBU Merican. Arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini lancar, stok BBM juga masih aman. Lalu ada informasi dari Mas Yaki, ini dari Kertosono, mau menuju ke Madiun. Sekarang melintas di kawasan Wilangan, untuk arus lalu lintasnya juga dilaporkan lancar. Ada Mas Bagas, ini perjalanan dari Pace mau ke Nganjuk Kota. Sekarang masih di lampu merah Loceret, depan SMP Loceret. Untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan juga lancar. Ada Mbak Dewi dari Jombang mau menuju ke Nganjuk. Sekarang sedang melintas di kawasan Baron. Untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Puji. Selamat pagi Pak Puji.
4: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Puji?
4: Alhamdulillah, baik dan sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Ini udah di mana ini? Sudah sampai mana ini?
4: Sudah sampai sekolah ini.
0: Oh, gitu ya. Gimana tadi pas perjalanan? Aman ya?
4: Aman. Ini tadi saya lihat, Mas. Ada ini ODGJ.
0: ODGJ.
4: Iya. Ini enggak tahu dia tidur apa tergeletak atau gimana di pinggir jalan.
0: Di mana itu, Pak, tepatnya?
4: Ini tepatnya di utaranya jembatan Kali Kunci Lemah Abang.
0: Jembatan mau ke Lemah Abang. Jembatan Kali Kunci ya.
4: Kali Kunci arah mau ke Lemah Abang, utaranya jembatan itu.
0: Oke, baik.
4: Sekitar 200 meter kanan jalan.
0: Pak Puji, itu tadi jenengan tahu gak itu kira-kira ODGJ itu apa ya? Dalam kondisi sakit atau bagaimana begitu kok tergeletak?
4: Ah, ya itu. Saya enggak tahunya itu, Mas. Dia sakit atau tidur atau meninggal dunia itu saya enggak paham.
0: Oke, ya pasti tergeletak gitu
4: jalan,
0: ya.
4: Mas, iya. Pinggir jalan loh, bahaya. Kasihan nanti kalau ada apa-apa.
0: Oh, iya. Tapi tadi pas apa namanya di lokasinya itu ada pemukiman warga begitu atau tidak, Pak Puji?
4: Enggak ada. Itu hutan loh, Mas.
0: Oh, berarti hutan-hutan jati itu ya?
4: Iya.
0: Ya, coba nanti biar di teruskan ke teman-teman Satpol PP, Pak ya.
4: Iya. Iya, coba Mas itu. Kasihan Mas nanti kalau ada apa-apa di
0: situ. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Puji informasinya.
4: Ya, sama-sama Mas Jamal.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puji. Ini tadi mengabarkan ada ODGJ posisinya di utara jembatan Kali Kunci arah ke Lemah Bang. Nah, ini tapi ODGJ-nya itu posisinya tergeletak di pinggir jalan gitu ya, tapi enggak tahu kondisinya seperti apa. Artinya tertidur atau lagi sakit atau apa begitu ya. Ini masih coba biar gatekeeper nanti teruskan dulu ke teman-teman Satpol PP Madiun berarti ini ya masuknya ya, biar nanti ditindaklanjuti. Kasian juga soalnya di samping membahayakan untuk dirinya sendiri, untuk ODGJ-nya sendiri, ini juga membahayakan bagi pengendara jalan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih. Katanya yang paling baru.

0: Iya, aku harus minum obat asam urat.
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
0: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, Surujak Ras, saya sudah berhasil tersambung dengan Kani Telantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, Pak Jamal. Gimana?
0: Baik.
1: Apa yang bisa saya bantu?
0: Pak Hari, untuk di kawasan Sidoarjo, terutama di sekitaran wilayah hukum Polsek Taman, pagi ini pantauan arus lalu lintas seperti apa, Pak?
1: Untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini 06 lebih 10 menit sampai sekarang masih peningkatan yang arus lalu lintas dari arah barat. Perlu diberitahukan untuk pengguna jalan apabila melintas di wilayah taman, khususnya jembatan Leng Trosobo mengarah Surabaya. Tadi pagi ada yang terjatuh karena ada tumpahan roller hingga korban sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk itu kami mohon kepada pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati walaupun sudah dikasih pasir, namun ingatkan pengguna jalan yang khususnya pengguna roda dua agar hati-hati. Okay. Ini masih licin kemudian.
0: Baik. Pak Hari, kalau di wilayah taman ini kan juga jadi salah satu wilayah yang cukup padat ya. Biasanya kalau kepadatan arus lalu lintas itu di jam-jam berapa ya, Pak Hari ya?
1: Untuk kepadatan lalu lintas di wilayah taman itu memang yang sering terjadi hambatan, tapi bukan hambatan, tetap mengalir. Itu mudah-mudahan itu arus lalu lancar di pertigaan Kletek ke timur sampai di simpang Sikang Kelurahan, termasuk yang pertigaan Brimob Pedaeng itu yang dari barat. Agak terambat sedikit, memang ada yang dari timur mengarah ke kanan, termasuk yang di simpang Sikang Kelurahan maupun di TL Kletek, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Hari, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan, silakan Pak.
1: Tetap kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati, mengingat ini jalur-jalur rawan laka, jalur black spot. Apabila melintas di jalur yang dimaksud, apabila mengantuk silakan cari tempat istirahat. Jangan lupa konsentrasi, itu harapan saya, supaya nanti perjalanan sampai rumah, sampai tujuan dalam keadaan aman, keluarga bahagia. Itu harapan kami, Mas.
0: Baik. Jamal. Siap. Terima kasih banyak Pak Hari atas himbauan dan juga informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak. Selamat pagi.
1: Ya, pagi-pagi. Selamat pagi, Pak Jamal. Mantur pun sangat.
0: Selamat Baik. Pagi. Siap. Terima kasih, Ibtu Hari Nur Cahyo, Kani Telantas Polsek Taman Taman Polresta Sidoarjo. Ini tadi terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal.

pilihan, sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Suruh Cakra, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan perbankan. Melalui skema tersebut, setiap warga negara yang memasuki usia 17 tahun nantinya akan memperoleh rekening perbankan secara otomatis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, warga yang telah berusia 17 tahun akan mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP sekaligus rekening perbankan. Rekening tersebut akan berbasis pada dua bank himpunan bank milik negara atau Himbara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tidak hanya memperoleh rekening, pemerintah juga akan memberikan dana awal sebesar Rp50.000 ke masing-masing rekening tersebut. Airlangga menegaskan, dana Rp50.000 yang diberikan pemerintah tersebut tidak boleh berkurang akibat biaya administrasi maupun pungutan lain dari pihak perbankan. Menurut Airlangga, pemerintah akan meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyiapkan regulasi yang memastikan dana pemerintah tersebut tidak dipotong oleh bank. Kebijakan rekening otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sejak usia muda. Dengan memiliki rekening sejak awal, masyarakat juga akan lebih mudah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal. Airlangga mengatakan rekening tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyaluran bantuan sosial atau bansos secara langsung kepada penerima. Dengan skema tersebut, penyaluran dana pemerintah dapat dilakukan secara langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing individu. Selain mendorong kepemilikan rekening perbankan, pemerintah juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Airlangga menilai penggunaan sistem pembayaran berbasis QR dapat memberikan manfaat bagi UMKM karena transaksi melalui sistem tersebut tidak membebankan biaya kepada pedagang. Ya, Suruh Cakra, untuk di pagi hari ini ya, informasi yang masuk ke ruang gatekeeper di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk termasuk belum begitu ramai, hanya saja mungkin karena sibuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat ke tempat kerja begitu ya. Jadi agak ada peningkatan volume kendaraan. Namun meski demikian masih aman saja, tidak ada hambatan, tidak ada kendala di sepanjang jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Jamal, ada informasi masuk ini dari Mas Gilang mengabarkan di ring road atau bypass arah ke terminal Nganjuk saat ini ada kecelakaan berupa truk terguling. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, ini tepatnya di bypass yang mengarah ke terminal Nganjuk Ladang, dan kami juga masih berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfanisudin STRIK untuk terkait dengan kejadian tersebut untuk segera mendapatkan penanganan Jamal, karena truknya ini untuk tergulingnya ada di badan jalan dan juga menutup separuh jalan sehingga mengharuskan untuk pengendara melintas secara bergantian Jamal. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mas Dedi, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang sudah sampai di kawasan Jeli, arus lalu lintasnya dilaporkan masih lancar. Ada Mas Fandi melaporkan untuk ke arah Ngelundo, arus lalu lintasnya lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra bagi Anda yang melakukan perjalanan di pagi hari ini, karena mendekati jam 7 pagi ini biasanya juga masih cukup ramai ya untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga aturan lalu lintas yang berlaku seluruh cakra. Perhatikan juga kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi terkait dengan update kondisi arus lalu lintas maupun cuaca di jalur-jalur Anda. Kabarkan informasi Anda di 0852-9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, waktunya saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu seluruh cakra dan selamat pagi.